0: bisa terevakuasi, itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
1: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek

0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
3: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
2: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
3: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu, sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
4: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
3: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
5: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan.

0: termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
1: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
3: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
4: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
5: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga, sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
8: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini

0: Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang. Dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu-lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Dwi Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Dwi Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita kembali bersama di Jambi Menyapa untuk opini publik edisi pagi hari ini ya. Dan untuk topik yang akan coba saya angkat menemani kebersamaan kita terkait Hari Agraria Nasional, yang mana sejajar institut soroti persoalan penguasaan tanah di Jambi.

0: Komentar Anda dinantikan di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional setiap 24 September ini menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan pengelolaan agraria dan tata ruang. Dan peringatan Hari Agraria pada hari ini ya dan Tata Ruang Nasional setiap 24 September menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan pengelolaan agraria dan tata ruang, termasuk konflik serta ketimpangan penguasaan tanah yang masih terjadi di Provinsi Jambi. Dan Sekretaris Sejajar Institut Dwi Nanto menilai semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang mengamanatkan pengelolaan tanah secara adil bagi rakyat belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik. Karena menurutnya negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses dan penguasaan tanah yang layak, terutama bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana terkait topik bahasan kita Hari Agraria Nasional Sejajar Institut soroti persoalan penguasaan tanah di Jambi. Selamat pagi. Halo. Lah, kan udah diangkat toh. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Kok ketawa dulu ya, tenang ya.
0: Iya.
1: Lagi gembira.
0: Masalahnya udah diangkat kok enggak masuk. Aduh, kenapa coba teleponnya?
1: Udah angkat langsung masuk kok. Di sini terasa loh.
0: Di sini enggak langsung enggak ada. Gimana cuaca di sana?
1: Cuaca di Padang cerah berasap dikit tipis sekali.
0: Oh, tipis sekali. Oke deh.
1: Yoi.
0: Silakan, gimana komentarnya pagi ini terkait Hari Agraria?
1: Hari
0: Agraria Pertanahan.
1: Agraria Pertanahan. Ya, yang penting tanah itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhannya jangan kalau udah dibutuhkan tanah bakar hutan. Nah, jadi pergunakan sebaik-baik mungkin, dan juga yang penting itu sertifikat. Nah, jadi tanah yang betul-betul milik mereka, milik rakyat itu dikasih sertifikat. Soalnya nanti sertifikat itu juga bisa dia pergunakan untuk apa-apa kan?
0: Iya. Yeah.
1: Mau digadai, mau dibeliin bahan untuk tanaman. Jadi segala sesuatu itu tempatkanlah pada tempatnya. Oke, begitu aja barangkali ikut nimbrung.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Masih nanti nantikan untuk Anda yang mau bergabung ya di line telepon kami.

0: Baik, masih dinantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di nomor telepon kami di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Pagi kembali, Mbak Nana.
0: Pagi, apa kabar, Bang J?
1: Alhamdulillah, saya berani. Terima kasih nih, RRI Program 1 Jambi udah di 99,4 udah bagus lagi nih dari malam tadi nih.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, semoga ke depannya RRI selalu memberi fasilitas yang menyenangkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bungo ya, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih. Ya. Ya. Silakan komentarnya ya. Pagi ini.
1: Ya, salah Agaria, sama orang tanda ini ya, hari Agaria ya, BPN ya.
0: Hari
1: ini kan banyak persoalan tumpang tindih tanah ini. Termasuk saya sendiri pribadi, ini di dekat Terminal Rimbo, di belakang Hotel Golden Arcos, masih ada tumpang tindihnya sampai sekarang kan.
0: Iya.
1: Padahal tanah itu dari tahun 80-an, almarhum Bapak Mamak beli dulu kan. Sekitar seberapa hektar lah, tapi lumayan ya, sudah pada situ. Itu pun susah menyelesaikannya, tumpang tindih ini. Nah, bagaimana ke depannya, profesionalnya ini Agaria ini bisa menyelesaikan masalah tumpang tindih ini dengan benar itu lah. Ini kadang-kadang sampai 3 orang itu Mbak, tumpang tindihnya bisa gitu.
0: Nah,
1: jadi waktu dijual itu macam mana? Tentu kan Agaria harus tahu itu kan. NJOP-nya segala macamnya. Jadi Mbak, untuk Agaria semoga kedepannya aja lebih profesional dalam menyelesaikan masalah tanah masyarakat ini. Yang jelas yang tumpang tindih aja Mbak ya, Mbak ya.
0: Oke, makasih itu.
1: Makasih, wassalamualaikum, ceriu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang JJ di Bungo ya, untuk Anda yang mau bergabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di sana gimana nih Pak Ujang?
2: Selamat datang.
0: Alhamdulillah, baik. Iya, silakan Pak Ujang, gimana komentarnya pagi ini?
2: Ada itu kan. Masalah Agaria ya.
0: Iya.
2: Jadi sekarang ini kalau surat Agaria pembantu dari sertifikat dari pemerintah kan dapat keluar itu dengan pilih kasih. Diratakan, dihabiskan, walaupun nggak ada disiarkan, mana belum ada sertifikat titik dulu sertifikat. Ada yang mengisahkan nggak ada sertifikat, Mbak. Apa Mbak Nana kan? Nanti anak bikin tuh biaya kan besar. Saya nggak ada sertifikat sama saya tanah saya kan. Saya itu mau bikin tuh terlalu besar, cerita baik ada membantu mas pemerintah tuh nggak ada nyampe ke kami gitu kan. Kalau mana nanya kemarin nggak ada apanya, sipil apa kata dia bilang belum ada. Itulah kami kemarin kita doa itu kan. Sedikit setong itu kan, untuk masak yang mau bikin saya dari mana bikin ke balik mau bikin nggak ada temu loh, yang sana nggak ada belum ada tuh. Sekarang saya belum ada sertifikat. Mikir biasa.
0: Terima
2: kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Sengeti.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak siang, enggak pagi, dia ada ya, malam.
1: Ada teruslah, jangan agak jangan bosan suara aja.
0: Iya, benar. Berarti itu masih sehat, masih ada.
1: Alhamdulillah masih sehat, iya. Masih ada berarti.
0: Oke, okay. Gimana
1: walaupun udah ada? Cuaca enggak sehat pagi ini mananya, iya. Dari pagi anak sekolah ini ya. Balik enggak balik ke awal lagi ini makin banyak asapnya ini.
0: Oh iya di sana ya.
1: Ya makin nggak aman katanya.
0: Iya baik. Silakan bang terkait Hari Agraria Nasional nih.
1: Ya Agraria ini ya pertanahan nasional kita ini lagi hangat-hangatnya ini Agraria ya Mak Nanaya. Kasus itu Mak Nanaya.
0: Iya.
1: Itu di mana itu saya dengar kemarin beritanya itu. Semoga aja ini. Ya kita juga nggak bisa menutup mata Manana kalau kita mau ke Agraria itu Manana susah sekali. Perlu biaya juga banyak. Apalagi ini kemarin saya juga mau balik nama Manana tapi ya karena ribet akhirnya nggak jadi Manana. Akhirnya nggak jadi juga banyak prosesnya juga. Terlalu banyak juga calonnya kalau itu Pak. Kalau kita pakaikan notaris Manana itu kan itu biayanya agak lumayan di situ Manana kita nggak sesuai dengan tanahnya, jadi nggak usah lah, baik biarlah nama itu aja lah.
0: Iya.
1: Karena terlalu ribet. Kadang ada surat ini sudah lengkap, ada lagi yang surat yang lengkap kalau kita ngurus sendiri Manana. Itulah juga. Kalau dapat itu ya dipermudah lah. Jadi jangan dibeli-beli. Kalau ini persyaratannya ya itu tetap itu aja, jangan ditambah-tambah itu lagi. Karena kita kan mau ngurus itu kan perlu waktu Manana dari pagi kadang itu kita baru dipanggil sampai sore kadang sampai kita bisa mencari itu. Kalau kita melalui apa itu melalui calon melalui apa itu murah tapi biayanya itu Manana nggak sesuai dengan itunya. Ya oke lah kalau dapat itu ya ini Agraria ini tempat baca juga Manana ya tempat yang banyak korupsi juga ini kelihatannya. Oke lah semoga semakin aja semoga dapat melayani masyarakat dengan baik lah ya.
0: Oke,
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu isi hati dari pendengar-pendengar kita semua ya pendengar. Silakan untuk Anda yang memiliki unek-unek ya terkait topik bahasan kita hari ini juga nanti bisa dibahas di Formasi 8 bersama narasumber yang berkompeten. Selamat pagi Bang Jul.
2: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali pagi ini. Cuaca cerah kayaknya ya di sana.
2: Iya cerah Mbak.
0: Masih tebal berarti ya dompetnya.
2: Kalau dompet bukan tebal Mbak, kering Mbak.
0: Oh dompetnya aja yang tebal. Yang isinya tebal, kan nggak tahu. Tebal tuh...
2: Iya, yang tempat itu kabutnya, Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Sama-sama jadi, Mbak. Dompetnya jadi sama-sama, Mbak.
0: Bahaya itu ya, kalau sama-sama
2: iya,
0: gitu ya.
2: Ragu-ragu ini ada tidak isinya, kan?
0: Iya. Pokoknya tebel aja gitu ya. Nggak tahu isinya apa, kertas atau daun. Oke, Bang. Gimana komentarnya pagi ini, Hari Agraria Nasional?
2: Ya, itu tadi, Bang Rudi tadi benar, Mbak. Ngurus-ngurus sertifikat itu benar. Itu kakak saya itu dari harga berapa? 7 juta, 8 juta, sampai 25 jutaan itu. Akhirnya tidak jadi, Mbak, ngurus-ngurus surat itu. Karena mahal sekali biaya sertifikat. Terus katanya ada sertifikat gratis, segala macam. Susah ngurus, Mbak, benar. Dari kantor itu. Sudah lama, kan. Akhirnya ada jadi ngurus-ngurus. Mungkin tuh bapak-bapak nih, ya, di pemerintah ini ke Agraria, apa ngurus-ngurus sertifikat, dipermudah lah, Mbak. Dipermudah masyarakat itu. Diberi petunjuk juga. Jangan dipersulit, gitu. Kalau dipersulit, malah... Masyarakat jadi nggak mau, udah jadi, Mbak. Iya. Kalau yang ada aja suratnya gitu kan. Jadi masyarakat ini banyak, Mbak, di daerah tempat kakak saya itu. Pengen ngurus, semuanya tuh pengen sekali ngurus. Cuman itu tadi, sulit sekali ngurus-ngurus surat-suratnya. Jadi mereka banyak yang mundur, Mbak. Karena kan mereka juga kan ingin memperbaiki, kan tadi benar sih, untuk kalau ngurus sertifikat kan bisa digadaikan untuk memperbaiki kebunnya gitu kan. Kalau ada dipersulit lagi, bukan dipersulit, agak susah Mbak. Agak susah, terus biayanya karena mahal sekali. Mereka kalau banyak segitu kan sampai 20, 25 juta sampai 20 juta Mbak, bingung kan buang dari mana gitu, tak mungkin minjam juga kan. Ya, mudah-mudahan dipermudah lah, Mbak ya, dipermudah dan jangan mahal-mahal lah gitu, Mbak. Standar-standar lah gitu, Mbak ya. Iya, jadi iya. Terdaftar semua masyarakat juga, jadi banyak mau mengurus surat-surat sertifikat segala macam. Nah, jalan Mbak ya, sehat selalu Mbak Nana.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti ada narasumber yang berkompeten nih, bisa langsung tanya ya, bagaimana nih prosedurnya biar mudah gitu, nggak dipersulit. Bener ya Mbak Tati Wijaya? Iya, oh nggak mau ya. Oke deh, untuk Anda semua, terima kasih yang sudah bersama Pro Satria di Jambi, berinteraksi bersama kami tentunya di Jambi Menyapa Opini Publik kita hari ini, mengangkat topik terkait Hari Agraria Nasional. Sejajar Institut soroti persoalan penguasaan tanah di Jambi. Dan nanti juga akan diperbincangkan insya Allah bersama narasumber yang berkuatan, yang akan langsung datang ke Studio Pro 1 untuk berbincang langsung ya terkait topik bahasan di hari ini. Dan juga harus undur diri untuk sementara waktu, nanti saya akan hadir untuk Anda di sesi berikutnya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz.

0: kini yang ku.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti dialog Jambi Menyapa untuk pagi hari ini bersama Tati Wijaya.
2: Ada obat herbal.
3: Jelas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti dialog Jambi Menyapa pagi.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali saya Tati Wijaya hadir menemani Anda kali ini dalam dialog Jambi Menyapa di kesempatan Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, setiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya penataan pertanahan dan tata ruang yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana kemudian catatan-catatan untuk penataan agraria di Jambi? Kita akan memperbincangkannya dalam dialog kali ini dengan tema Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, catatan untuk penataan agraria Jambi. Dan saat ini pendengar, saya sudah tersambung melalui telepon bersama Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Jambi, Bang Fran Dodi. Tampaknya masih terputus. Kita akan coba menghubungi kembali dan nantinya juga akan hadir di studio Bang Dwinanto, sekretaris dari Sejajar Institute. Kita masih akan mencoba untuk menghubungi narasumber kita dari Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa. Kita pagi ini akan berbincang terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, catatan untuk penataan agraria Jambi. Karena memang hari ini 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Momentum ini tentunya menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya penataan pertanahan dan juga tata ruang yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ada catatan-catatan apa ini untuk penataan agraria di Jambi? Kita akan memperbincangkannya bersama narasumber kita. Sudah hadir di studio Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto, orang lama ini ya. Apa kabar Bang Dwi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Bang ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Selamat datang kembali Bang di Jambi dan di RRI ya Bang ya. Ya. Baik, dan nantinya di kesempatan ini juga kita akan berbincang melalui sambungan telepon bersama Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Jambi, Bang Fran Dodi. Ya, mungkin sebelum nanti kita ke Bang Fran Dodi, saya ke Bang Dwi dulu. Ini momentum Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Bagaimana kemudian Sejajar Institut ini melihat kondisi penataan agraria di penataan agraria dan juga tata ruang di Provinsi Jambi seperti apa ini, Bang Dwi?
2: Ya, sebelum menjawab seperti apanya kan, saya mau nyampaikan bahwa untuk memahami konsep tata ruang apalagi agraria itu ya, kita itu kalau mau bayangkan konsepnya itu, maka kita bisa ilustrasikan seperti kita menata rumah. Menata ruang agraria itu seperti menata rumah. Jadi tata ruang agraria itu hampir mirip dengan menata rumah. Jadi kalau di rumah itu kan dari halaman depan ada taman, ada ruang tamu. Kalau udah mulai masuk ke ini ya bangunannya, ada ruang kamar tidur, kemudian ada ruang dapur dan sebagainya. Nah itu kan masing-masing kita kan punya tata ruang yang punya selera tata ruang yang sendiri-sendiri gitu ya, soal warna, soal tapi kita ketemu dalam satu tata ruang sama, konsep yang sama, yaitu secara fungsi gitu. Jadi kan misalnya nggak mungkin juga kompor ditaruh di ruang tamu gitu kan, kalau tersedia ada ruang dapur gitu, atau misalnya tempat tidur kita itu ditaruh di WC kan, nggak mungkin juga gitu. Sehingga memang tata ruang itu akan mempengaruhi bukan hanya estetik tapi fungsinya. Sehingga kalau misalnya itu dilanggar secara estetik dan fungsinya, maka kita nggak nyaman, nggak nyaman, dan kita berperi kehidupannya itu nggak baik gitu. Kayak misalnya catatan kita itu di teman-teman Sejajar itu, tata ruang agraria misalnya ya, itu kalau kita analisis itu kekacauannya bukan hanya di level daerah ya, tapi di nasional juga. Bukan hanya di Jambi, tapi di tempat-tempat lain gitu. Itu bisa dibuktikan dengan misalnya alih fungsi yang tidak semestinya gitu. Seharusnya wilayah itu dilindungi, jadi tidak dilindungi gitu. Seharusnya tidak dibangun perkebunan monokultur, dibangun perkebunan monokultur. Seharusnya tidak dibangun gedung-gedung, dibangun gedung-gedung. Nah itu secara estetik dan fungsi itu tidak sesuai, sehingga ada beberapa dampak yang muncul itu bukan hanya soal konflik tanah, tapi peristiwa bencana ekologi,
1: sampah turunan ya, kayak gitu ya,
2: ekonomi juga kan. Ya kayak misalnya hutan seharusnya kan di wilayah hulu misalnya di Jambi, fungsi tata ruangnya misalnya itu sebagai zona hijau yang harus dilindungi gitu. Tiba-tiba ada kelompok orang yang mendapatkan izin atau korporasi mendapat izin masuk ke situ, dihancurkan gitu misalnya hutan-hutannya yang tadinya itu fungsinya untuk zona hijau, menangkap air ketika hujan turun sehingga air itu tidak jatuh ke wilayah hilir, ke kota Jambi. Nah sekarang itu hutannya rusak, turun hujan, fungsi hutannya tidak bisa mengikat air, akhirnya air itu menggelontor ke bawah, bawa lumpur ke wilayah hilir, ke kota Jambi, segala macam. Dan di kota Jambi juga akhirnya hampir sama dengan konsep tata ruangnya.
1: Iya.
2: Di wilayah hulu sama di kota Jambi juga sama, yang tadinya wilayah-wilayah resapan air misalnya, itu harus dijaga gitu. Tiba-tiba disulap jadi bangunan-bangunan yang berkonsep ekonomi gitu ya, ada kepentingan ini segala macam begitu.
1: Iya, padahal sebenarnya ada rencana tata ruang ya. Ini seperti apa ini?
2: Iya, kalau kan ada RTRW itu, ada RTRW masing-masing, ada RTRW kabupaten, bahkan desa juga ada RTRW-nya, kabupaten, provinsi, sampai pusat itu. Nah, kalau secara konsep itu kita lihat itu akan tidak mungkin maksudnya itu tidak mungkin salah gitu. Karena proses perencanaan, penyusunan sampai pengesahan itu itu para pihak dilibatkan, termasuk ahli-ahli, ahli lingkungan, ahli ekonomi, ahli genetik dan segala macam dilibatkan semua. Sehingga akan sangat sulit konsep tata ruang itu secara tertulis itu akan menyalahi menyalahi lingkungan, menyalahi adat istiadat, itu akan sulit. Tapi problemnya itu di lapangan. Konsepnya sudah bagus, tiba-tiba ada pengangkangan di lapangan itu lah. Jadi dalam misalnya dokumen tata ruang ini nggak boleh dialihfungsikan, tiba-tiba ada kebijakan politik dialihfungsikan. Nah, pertanyaan siapa yang salah? Itu semuanya salah itu. Yang membuat tata ruangnya salah pejabat berwenangnya, karena dia melakukan pembiaran kan. Pembiaran atas konsep yang dia buat. Itu juga satu diksi yang bisa dikatakan dia salah satu pihak yang patut dipersalahkan. Selain pejabat berwenang yang memberikan izin misalnya ya, alih fungsi segala macam.
1: Ini PR yang sampai sekarang masih terjadi dan kayaknya berulang ini ya, kayak tiap tahun. Apakah setidak mampunya itu untuk penertiban atau seperti apa ini, Bang?
2: Iya, itu kan kesalahan tata ruang itu akan terus berjalan gitu ya. Ketika tidak diimbangi dengan penegakan hukum. Nah, problemnya sekarang itu kesalahan tata ruang terus berjalan gitu ya, secara kuantitas dan kualitas itu terus bertambah. Di sisi lain penegakan itu hukumnya lemah. Maksudnya lemah itu dia tebang pilih gitu ya. Dan bahkan ini dalam konteks proses penegakan hukum misalnya kayak di Karhutlah gitu kan, ini dia terlihat tebang pilihnya itu sangat sangat sangat terlihat jelas gitu ya. Yang seharusnya juga ditangani tidak ditangani gitu kan. Dan ini yang jadi problemnya, karena penegakan hukumnya tidak berjalan sesuai dengan semestinya.
1: Gitu. Ini yang menjadi persoalan. Tapi bagaimana kemudian agar konsep tata ruang yang sudah ada, tentunya ada semacam blueprint ya Bang ya, yang menjadi rujukan acuan dalam pengelolaan tata ruang di mulai dari tingkat pusat sampai tingkat terkecil seperti itu, di desa, kelurahan, seperti itu. Bagaimana agar itu benar-benar dipatuhi seperti itu?
2: Ya kan ada namanya dalam mekanisme kepemerintahan itu kan, soal tata ruang itu kan ada namanya evaluasi itu ya, atau revisi tata ruang. Itu biasanya dilakukan 5 tahun sekali, itu juga akan melibatkan para pihak gitu. Dan ya kebalik, kadang-kadang usulan-usulan para pihak gitu kan hanya ditampung, tidak dieksekusi gitu kan, karena mungkin pejabat berwenang dalam menyusun tata ruang itu mengalami tekanan politik, kepentingan politik gitu kan. Dia juga cukup bermasalah dalam menyusun tata ruang. Kayak misalnya tata ruang ini akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan legislatif. Nah, kita punya pengalaman di Jambi itu ada kelompok korporat gitu, korporat yang bekerja di perusahaan kawasan hutan gitu ya. Dia punya kendali, dia punya uang, dia punya masa banyak. Dia mencalonkan jadi legislatif. Kemudian setelah dia menang masuk jadi legislatif, dia mempengaruhi tata ruang itu. Yang tadinya area peruntukan lain yang bukan kawasan hutan itu disulap menjadi kawasan hutan sehingga masuk dalam izinnya dia. Bertambah izinnya dia. Itu hal-hal kayak gitu tuh ini skenario politik gitu, yeah. Yang tidak akan sangat sulit untuk yeah. untuk apa namanya? Ditekan gitu.
1: Iya. Iya. Tapi selain perlu itikad baik dari semua pihak termasuk yang main dari sisi politik, tentunya keterlibatan ataupun pengawasan juga perlu ya Bang ya dari masyarakat. Seberapa jauh sih peran masyarakat bisa punya ini ya, punya kekuatan untuk melakukan pengawasan itu?
2: Masyarakat itu kan ini akan dia punya beberapa mekanisme kan. Mm-mm. Satu misalnya mekanisme melaporkan gitu. Mm-mm. Nah ini akan sangat panjang prosesnya karena dia harus melewati beberapa meja gitu ya. Dan ini juga akan dipengaruhi oleh deal-deal politik di dalam. Yang lainnya juga ada juga mekanisme misalnya masyarakat class action misalnya. Class action misalnya gugat gitu. Yeah. Misalnya kampungnya itu karena di wilayah resapan air itu dibangun mall misalnya. Yeah. Itu kan alih fungsi, kesalahan alih fungsi kan. Dia gugat masyarakatnya karena ketika dibangun mall tiba-tiba banjir mm-hmm. gitu kan. Tanah yang tadinya di menyerap air tiba-tiba enggak menyerap air, akhirnya banjir.
1: Di Jambi juga bukan, ada ini ya.
2: Di Jambi enggak ada.
1: Ada mana ini? Enggak ada ya.
2: Iya kita. Ya? Jangan gaspol gitu ya nanti.
1: Iya, baik-baik.
2: Nanti di sesi lain gaspolnya ini jangan di RRI.
1: Iya.
2: Gitu yeah. Mbak Tati. Yeah. Sehingga memang mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh masyarakat yeah. itu cukup banyak, tapi kembali lagi ke penegak hukumnya yeah. gitu kan, penegak. Tapi kita yakin lah sejarah menyatakan bahwa kerusakan terhadap satu wilayah yeah. itu akan jadi pelajaran penting bagi generasi berikutnya. Yeah. Kayak misalnya di Eropa itu kan di Amerika, di mana-mana yeah. itu kan dulu kan generasi-generasi sebelum mereka itu yang lahir, dia merusak kan.
1: Yeah.
2: Hutan dibabat, sungai dirusak, semuanya segala macam, tanah dikuasai oleh korporat-korporat. Tapi tiba-tiba ada satu kehancuran peradaban pasca itu, peristiwa itu. Masa rakyat Eropa itu miskin, terus banyak penyakit, terus bencana alam. Itu jadi pengalaman mereka.
1: Yeah.
2: Terhadap perilaku generasi yang sebelumnya mereka alami. Dan generasi yang baru itu mereka berkomitmen tidak akan melakukan hal yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.
1: Yeah.
2: Dan kita itu kalau mengikuti model-model kayak gitu, yeah. sayang gitu loh. Biarkan dulu hancur hutannya gitu kan, biarkan dulu hancur sungainya, sayang lah. Yeah. Kita ini udah apa ya, udah sadar soal gitu-gitu sehingga yeah. kalau bisa ya jangan dihancurkan dulu sebelum yeah. hancur gitu. Mm-hmm.
1: Harusnya seperti itu ya Bang.
2: Harusnya seperti itu. Harusnya. Jangan menunggu hancur. Jangan kayak misalnya kayak gini nih. Kalimantan diprediksi 50 hari lagi baru reda gitu kan. Ya mau apa lagi yang dibakar, semuanya udah terbakar gitu kan. Yeah. Manusianya lah yang terbakar akhirnya kan. Kayak di Jambi juga. Habis kebakaran nanti menyusul banjir gitu. Itu bisa dipastikan gitu. Karena tata ruangnya itu yang salah gitu.
1: Yeah.
2: Tata ruang misalnya wilayah gambut itu harus dilindungi, itu tata ruangnya itu begitu yeah. tuh. Konsep tata ruang secara filosofinya gambut itu enggak boleh dikeringkan.
1: Yeah.
2: Itu tata ruangnya itu. Ada tuh di PP 57 2016 yang menyatakan bahwa gambut itu gak boleh dikeringkan.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dikeringkan, akhirnya mudah kebakar. Kalau udah kebakar itu gak bisa nyerap air.
1: Mm-mm.
2: Ketika hujan turun, maka banjir kan.
1: Yeah.
2: Kalau musim panas kebakaran kita di Jambi, kalau musim hujan kebanjiran kita di Jambi.
1: Yeah.
2: Karena fungsi alamnya sudah tidak bekerja lagi. Mm-hmm. Itu salah satu dampak dari salah alih fungsi.
1: Yeah.
2: Kepentingan alih fungsi yang tidak benar gitu ya, kurang lebih begitu.
1: Iya, itu dampak kalau tata ruang apa namanya aktivitas tidak sesuai dengan tata ruang ya, peruntukan suatu kawasan seperti itu ya, Bang Dwi ya. Baik, Bang Dwi dan pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu untuk yang berikut ini.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa. Kita masih berbincang terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, catatan untuk penataan agraria di Jambi. Masih bersama saya Tati Wijaya dan tentunya masih bersama narasumber kita yang sudah di studio. Ada Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto. Ya, dan di ujung telepon, Bang Dwi tampaknya juga sudah tersambung bersama Korwil Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Jambi. Ada Bang Fran Dodi di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Dodi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa kabar Bang Dodi pagi hari ini, Bang?
2: Ya, Mbak. Sehat
1: ya, Bang, ya?
2: Alhamdulillah, baik. Ya.
1: Sedang di luar, ya. Sedang di luar kota ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Iya, siap, Bang. Terima kasih, Bang, sudah bergabung dalam Dialog Jambi Menyapa. Dan di studio juga ada Bang Dwi Nanto. Kawan lama juga ini kayaknya, ya?
3: Iya. Ya, Dod. Sehat.
2: Siap, Wi.
3: Ya. Silakan, ya. Silakan.
2: Ya.
1: Ya. Baik, ya, Bang Dwi, kita ke Bang Dodi ya. Tadi juga sudah cukup banyak berbincang dengan Bang Dwi terkait pandangan bagaimana penataan agraria dan tata ruang di Provinsi Jambi. Saya ingin ke Bang Dodi, seperti apa kalau KPA melihat kondisi penataan agraria dan tata ruang di Provinsi Jambi sejauh ini seperti apa, Bang Dodi?
2: Yang pertama, kalau pandang KPA, terkait penataannya ini harus dirombak dulu struktur ketimpangannya, penguasaan dan kepemilikan. Karena memang kalau bicara agraria itu menyangkut bumi, air dan udara. Tetapi yang akan bicara luasnya itu ketika bicara reforma agraria, artinya ini ada satu tujuan, yaitu suatu mandat dari bumi, air dan udara terkandungnya dikuasai negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk makmur rakyat. Yeah. Nah, penting ketika bicara reforma agraria ini harus ditata ulang kepemilikan, kepenguasaan. Nah, kita memahami juga bahwa situasi Jambi hari ini menjadi tetap dalam peringkat besar, misalnya hari ini menjadi peringkat 3 konflik terbesar di provinsi di Indonesia ya, penyumbang konfliknya. Artinya memang ada persoalan di penataannya sendiri dan tata ruangnya juga sendiri. Karena memang kita ketahui penguasaan di sektor agraria ini dikuasain misalnya skala besar korporasi, misalnya salah satu adalah Sinarmas yang penyumbang konfliknya terbesar. Begitu juga perkebunan. Perkebunan memang menjadi rekor tiap tahun itu menyumbang konflik gitu. Tetapi artinya ini ada kemauan dari kebijakan negara yang telah mengesahkan hari ini melalui RUU Peraturan Reforma Agraria. Nah, di RUU ini kan jelas bahwa harus menstruktur ketimpangannya ini penting, penataannya penting, dan penguasaan kepemilikan. Nah, bagi korporasi yang skala besar, mulai harus ditata dan dikurangi. Tapi ini harus ditata juga, tanpa dilakukan, ini dikembalikan kepada rakyat ya sebagai pemilik dan memiliki kekuasaan di negara ini. Artinya memang misalnya, ada buruh yang tidak memiliki tanah, buruh tani itu harus difasilitasi negara untuk diserahkan tanah itu kepada mereka. Misalnya menjadi objek ini, subjeknya adalah buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat. Di proses selanjutnya yang akan dilakukan, mereka harus mendata dulu nih subjek ini siapa nih. Takutnya nanti kalau tidak didata lebih awal yang secara clear and clean, bahwa ini harus ditempatkan, banyak juga nanti takutnya penguasa-penguasa modal mengambil ini perannya. Yeah. Peran ini akan diambil oleh penguasa modal melalui RUU ini. Bisa aja dia membentuk namanya koperasi, apapun namanya. Yeah. Tetapi memang ini menjadi tanggung jawab negara yang akan dipimpin oleh suatu lembaga dibentuk oleh nanti di bawah presidenan. Bahwa ada peraturan baru yang telah disahkan. Yeah. Dari proses penataannya akan dilanjutkan adalah ini baru ditetapkan menjadi lokasi prioritas. Lokasi prioritas artinya lokasi prioritas reforma agraria. Nah, ketika sudah ditetapkan menjadi lokasi prioritas, baru pemerintah mengidentifikasi persoalannya. Persoalannya misalnya ada konfliknya itu adalah di HTI, di sektor HTI. Artinya ini harus ditetapkan juga, dikurangkan izinnya. Jadi peraturan ini punya kewenangan bukan hanya di sektor HTI, tapi perkebunan. Kan ini saling klaim nih. Yeah. wilayah Jambi aja kalau mau bicara penetapan kawasan hutan itu 2001 penetapannya. Artinya selama ini misalnya Sinar Mas yang ini selama ini yang gusur-gusur rakyat, sedangkan Nenjar mereka 2001 ditetapkan penetapan kawasan hutan. Artinya memang ada persoalan di sektor kehutanan. Ya. Begitu juga di sektor perkebunan. Banyak misalnya tidak melibatkan dalam prosesnya panitia B, tiba-tiba tanah masyarakat sudah ada HGU-nya. Ya. Nah, di peraturan ini mereka berani mengambil kebijakan dan memutuskan. Jadi memangkas dua. Jadi sektor itu paling penting di peraturan ini selama ini yang menjadi hambatan. Ya. Nah, di peraturan ini bahwa pemerintahan nanti ada membangun suatu lembaga dan yang dipimpin oleh di bawah presiden memberi laporan dan mendorong prosesnya ini menjadi LPRA, lokasi prioritas reforma agraria. Ya. Agar suatu saat ini tertata dan dikontrol oleh negara. Jadi pun ada proses secara hukumnya ini akan diperdatakan dan pidana. Tetapi ini yang menjadi yang harus diselesaikan konflik agraria struktural, Mbak. Nah, konflik agraria struktural bukan misalnya sengketa perorangan. Yeah. Itu juga harus dipahami terkait peraturan ini. Yeah. Nah, apalagi misalnya yang Pak Nusron sendiri selaku Menteri Agraria sudah mendukung peraturan ini. Artinya juga baik juga misalnya Menteri Kehutanan. Ya. Tinggal kita uji aja di Jambi mampu nggak mengikuti aturan ini. Ya. Karena ini bisa aja di aturan ini nanti yang akan dipimpin misalnya Bupati secara aturannya. Ya. Tetapi ini dia yang berkoordinasi kepada pusat. Tidak boleh menyalahin aturan ini. Yang kita khawatirkan besok itu penataannya ini justru akan ditempatkan bagi korporasi-korporasi skala besar. Ya, dengan bentukan nama baru bisa aja.
1: Ya, berarti pengawalan tetap perlu terus dilakukan ya, Bang Dodi ya?
2: Itu wajib. Menurut KPU itu wajib. Karena wajib, karena ini kan itu baru bentuknya peraturan. Tapi kan kita belum tahu proses pelaksanaannya. Nah, di proses pelaksanaannya ini sering rentan. Yeah. Aturan yang sudah ada, tetapi kan sebanyak aturan hari ini yang dilanggar oleh mereka juga.
1: Yeah.
2: Misalnya, penetapan kawasan hutan, ya tiba-tiba ditetapkan. Misalnya di Undang-Undang 41 jelas tuh, ada tahapan. Yeah. Penunjukan, kita batas, sudah itu pemetaan temugelang, baru pengukuhan, baru ditetapkan. Tapi ini ditunjuk langsung ditetapkan, itu melanggar menurutku.
1: Ya.
2: Artinya jangan juga di peraturan ini kita kecolongan. Jadi memang butuh pengawalan baik dari apa dari kita maupun dari masyarakat yang akan menjadi subjek yang ditentukan menjadi lokasi prioritas itu.
1: Ya.
2: Karena memang tanpa keterlibatan rakyat ini tidak akan berjalan. Tanpa keterlibatan organisasi masyarakat ini tidak akan berjalan. Jadi butuh banyak yang mengawal ini, ya. Menyuarakan ini.
1: Ya. Dan bicara terkait konflik agraria yang ada di Jambi selama ini, apa yang kemudian menjadi persoalan akarnya, Bang?
2: Adalah persoalan keadilan sosial kalau akar masalahnya. Akar masalahnya itu adalah ketika bicara konflik agraria pasti ada persoalan yang besar, adalah keadilan sosial itu tuntut sampai saat ini oleh rakyat. Oleh petani, masyarakat adat, nelayan, buruh, adalah persoalan keadilan. Nah, selama keadilan sosial ini belum tercapai, maka akan selalu muncul konflik. Karena misalnya penguasaan tanah, sedangkan misalnya saya masyarakat yang lebih awal menggarap sana, tetapi saya tidak memiliki sertifikat. Ya, tiba-tiba digusur dengan sepihak. Karena ini masuk kawasan hutan kah, apakah ini sudah diberikan izin, nah digusur. Nah, ini yang dituntut orang persoalan keadilannya.
1: Ya.
2: Sedangkan mereka dengan skala besar misalnya, hari ini Sinar Mas, siapa yang nggak tahu, sampai 5 kabupaten, luas. Begitu juga di sektor perkebunan. Gitu.
1: Iya, baik. Baik, kalau Bang Dwi melihat seperti apa konflik agraria di Jambi, Bang Dwi?
3: Konflik agraria di Jambi dari hari ke hari semakin bertambah. Yang seharusnya kalau pemerintah berperan gitu kan, ini nggak mungkin bertambah kan, tapi situasinya bertambah. Kenapa begitu? Karena memang pertama ini dipelihara dan yang kedua ini akan membahayakan kalau diselesaikan. Yeah. Kayak karena tanah di misalnya di Jambi itu ya, yang luasnya 4,9 juta hektar kurang lebih begitu ya. Mm. Itu kan ada tiga kepentingan, yeah. Tiga kelompok yang memiliki kepentingan. Pertama itu masyarakat, rakyat Jambi, pemerintah dan perusahaan. Yeah. Perusahaan yang memiliki basis produksinya berdasarkan yeah. atas tanah gitu. Nah, tiga kelompok ini sampai saat ini itu memang saling memiliki target yeah. untuk penguasaan gitu. Mm. Rakyatnya pengen punya tanah untuk dikelola ke menjadi sumber kehidupan. Yeah. Pemerintahnya juga begitu melalui badan-badan lembaga pemerintahnya, BUMN misalnya kalau di Jambi itu PTPN. Yeah. Begitu juga korporasinya, perusahaannya. Mm. Nah, saat ini pertanyaan siapa yang lebih dominan gitu kan dalam hal penguasaan? Jawabannya adalah dari tiga kelompok itu yang bisa menguasai secara dominan itu dia yang mempunyai beberapa syarat. Beberapa syaratnya itu misalnya pertama misalnya dia punya modal, punya kendali kebijakan. Dua syarat itu aja dia punya itu bisa. Dan yeah. rakyat itu enggak punya. Sedikit sekali dia pegang duit, sedikit sekali dia bisa mengendalikan kebijakan. Nah, kalau korporasi itu bisa. Nah, situasinya sekarang itu di era 2010 yeah. itu wilayah hilir ada Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur gitu. Itu wilayah-wilayah yang berdarah-darah. Kalau kita mau lihat melihat apa nih, meninjau konflik tanah gitu, itu wilayah di Jambi yang berdarah-darah. Kenapa begitu? Karena memang di wilayah inilah yang hampir secara masif gitu ya, full wilayahnya itu sudah dikelola oleh perusahaan gitu ya. Sehingga di tahun periode-periode berikutnya sampai 2026 sekarang misalnya gitu kan, itu sudah ekspansinya sampai ke wilayah tengah. Yeah. Wilayah tengah itu ada Tanjat Batanghari, kemudian Tebo, Bungo gitu ya. Dan celakanya kita punya satu benteng wilayah yang harus dilindungi di wilayah hulu. Itu ada wilayah Kabupaten Merangin, Kerinci dan Sungai Penuh. Itu benteng terakhir kita itu.
1: Yeah.
3: Benteng ekologis, benteng agraria itu di sana. Nah, dalam pengalaman kita itu ketika kita membaca sejarah, membaca pengalaman di tempat-tempat negara-negara lain gitu ya, karakter dan sifat bisnis terkait dengan penguasaan tanah itu ya, bisnis perusahaan yang berbasis tanah itu dia punya karakter ekspansif. Dia kalau tahun ini punya 1000 hektar izinnya, dia pengen lebih di tahun berikutnya. Sehingga kita bayangkan kalau misalnya di wilayah hilir tengah itu habis, sekarang habis nih, mereka akan naik ke atas.
1: Hulu yang terancam ini ya.
3: Hulu yang terancam. Itu benteng ekologis dan agraria Jambi, rakyat Jambi terakhir di sana. Kalau itu sudah tergerus gitu, walau alam bacaan kita itu soal bencana ekologisnya seperti apa, ya pasti akan lebih mengerikan gitu ya. Yeah. Ini saja masih situasinya masih cukup terkendali, iya. Penghancuran alam di wilayah sana gitu ya, sudah terlihat kan ketika hujan banjir, ketika iya. Kemarau kebakaran. Iya. Nah, ciri-cirinya ekologisnya hancur itu tadi tanahnya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang jahat, kurang lebih begitu ya. Kita bilang begitu aja lah ya.
1: Iya.
3: Kelompok-kelompok yang jahat dikuasai tanahnya itu, kemudian dihancurkan lingkungannya. Pertanyaannya di mana peran tata ruangnya itu gitu. Yeah. Kan ada pemerintah ini yang kita bayar untuk kalau misalnya tata ruangnya itu salah, harusnya dikasih tahu dong. Yeah. Nah, kita kan pernah punya mendengar statement dari salah satu mantan wali kota kita dulu di Jambi ya. Wali kota Jambi. Waktu enggak tahu ya Mbak Tati dengar atau enggak. Saya pernah ikut pertemuan dalam acara yang salah satu keynote speakernya itu mantan wali kota, ada satu pertanyaan dari masyarakat Jambi, Pak, itu kenapa itu wilayah itu dibiarkan dibangun pertokoan ya, gitu? Kan itu kan wilayahnya wilayah resapan air katanya. Ya. Jawabannya mantan wali kota saat itu, wali kota Jambi ya, dia bilang itu tanah udah dibeli sama orang itu, sehingga kami tidak punya kuasa untuk melarang dia. Nah sampai begitu loh, pemerintah yang bisa punya kewenangan untuk mengatur tata ruang ketika objeknya dikuasai sama misalnya orang-orang tertentu yang punya niat jahat bisnis gitu ya, itu kalah itu. Terus pertanyaan penegakan ya, hukum seperti apa lagi kita ya, ini ya, pakai mekanisme apa lagi?
1: Baik, Bang Dwi dan Bang Dodi, ini tanpa terasa kok sudah hampir di penghujung ini, sudah tinggal sedikit. Tapi sebelumnya saya pengen ke Bang Dodi ya, Bang Dodi, bagaimana kemudian catatan untuk penataan pertanahan dan tata ruang yang nantinya tidak hanya memberi kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, tapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan terjaga ekologisnya. Seperti apa, Bang?
2: Pertama, kalau pandang saya harus ada kemauan politik.
3: Lepas deh.
1: Iya. Halo, Bang Dodi.
2: Lama belum ada kemauan politik mereka, jangan kita berharap.
1: Iya.
2: Dari niat mereka nya seperti mau apa?
1: Iya.
2: Itu ya catatan pertamanya. Ketika mereka sudah memiliki pandangan sama akan melakukan perubahan, mereka harus punya sikap, harus tata ulang. Direncanakan misalnya ketika ini wilayah resapan air, ya udah ambil kebijakan, kan sudah ada aturannya, ada regulasinya, ya udah ambil, jangan takut lagi misalnya, karena kan ada misalnya peraturan tentang pengaturan reform agraria, nah undang-undangnya sudah ada, bisa menggunakan itu alatnya. Misalnya korporasi ini kawasan lindung, ya diambil, jangan takut lagi. Tapi kan dasarnya itu ada kemauan mereka ini mau apa? Tanpa kemauan politik mereka untuk melaksanakan ini, kita jangan berharap banyak. Artinya, dalam melakukan ini juga penting ada peran kesadaran rakyat untuk mengawal prosesnya. Ada kesadaran masyarakat sipil yang akan mengawal proses-proses ini. Tanpa pengawalan, mereka ini akan bermain. Karena hubungan mereka ini sudah terbangun, maksudku. Jadi nggak heran lagi antara korporasi dan pemerintah udah terbangun hubungan. Nah, artinya memang pertama ada kemauan politik, ada pengawalan dari rakyat atas kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah, penegakan hukum ini penting. Karena diatur juga di situ bahwa ketika ada korporasi melanggar, ini ada sanksi. Jadi memang ketika ditata ulang, baru misalnya direncanakan kembali ini. Jadi untuk menghilangkan konflik struktur ketimpangannya, penataan baik baru bicara ke depannya mau ngapain jaminya. Baru misalnya itu ada wilayah gambut yang tidak boleh dibuka, ya dipertegas saja. Misalnya Danau Lamo kemarin ditetapkan itu gambut dalam, tapi hari ini WKS Manen. Nah hari ini Jambi ini kan sedang mencekam nih, Jambi ini kabut asap nih, terus apa kebijakannya? Artinya kan ada persoalan terkait tata ruang yang salah ini. Kalau kita tata ruang, karena memang wilayah itu tidak boleh dibuka, artinya masih dibuka. Dan itu bukan sekali, berulang kali terjadi di situ juga. Nah itu yang pertama. Tetapi Mbak, yang catatan penting kita itu, ketika hari ini bersama-sama, misalnya akan mendiamkannya, ini akan melarut. Tetapi ketika ini harus ada desakan juga, baik dari masyarakat adat, petani, buruh untuk menyuarakan ini. Karena ini harus segera dilaksanakan, menjadi tanggung jawab kita bersama, karena tanpa desakan mereka tidak akan melaksanakan. Karena prinsipnya mereka ini harus dipaksa baru mau mengerjakan. Paksaan itu dari mana? Dari ya kaum-kaum tani, masyarakat yang hari ini terdampak dari asap, yang sekitarnya itu adalah dari korporasi. Mereka harus mendesak. Karena yang dari pertanggungjawaban oleh pemerintah. Ini muncul atas kebijakan mereka. Jadi baru bisa kita atasin bicara tata ruangnya ke depan. Kemauan politik ini sangat penting.
1: Baik. Bang Dodi, ada lagi yang ingin disampaikan, Bang?
2: Kalau menurut saya, bahwa dari proses ke depan, itu harus kita jelaskan juga. Roadmap ke Jambi ini mau dibawa kemana dulu?
1: Iya.
2: Pertama, ketika muncul peraturan ini, mereka harus memiliki kesadaran politik atas sumber-sumber agraria dan perencanaan tata ruang yang tertata, mana ekologi, mana yang boleh dibuka, mana untuk wilayah perkebunan, persawahan. Hari ini juga bukan hanya bicara, karena hari ini Jambi ini kan sentralnya sawit nih, Mbak.
1: Iya.
2: Tetapi kita nggak tahu situasi kita pangan ke depan.
1: Iya, baik.
2: Ini harus dipikirkan.
1: Iya.
2: Tata konsumsinya, tata guna lahannya, tata produksinya, ini harus dipikirkan ke depannya seperti apa.
1: Baik.
2: Sampai misalnya penataan secara ekonomi bagi rakyat itu seperti apa. Iya. Karena ini juga harus dipikirkan, apakah ketika mereka mendapatkan tanah dan hasilnya besok tanah itu akan dijual. Artinya memang ketika peraturan ini juga harus menopang perekonomian mereka. Nah misalnya di situ ada masyarakat adat. Ini yang pertama itu dilakukan pemulihan misalnya. Iya. Contoh ada wilayah masyarakat adat di Jambi itu. Nah, dan mereka ini hilang tanahnya. Pertama yang harus dilakukan pemulihan dulu, Mbak.
1: Iya.
2: Baru dikembalikan tanahnya.
1: Baik. Baik, Bang Dodi, mohon maaf karena
2: Iya,
1: karena keterbatasan waktu, Bang. Mohon maaf.
2: Ya,
1: mungkin bisa dilanjutkan sedikit, Bang. Apa ini yang ditambahkan sedikit saja, silakan.
2: Jadi taman saya bahwa perjuangan dekat ini bukan hanya untuk siapapun, tapi ini tujuannya adalah amanah konstitusi kita, amanah Undang-Undang 5 Pasal 3 Bumi, Air dan Udara yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, tapi diperuntukkan sebesar mengawal rakyat. Nah ini yang sebenarnya amanah yang paling penting buat kita semua.
1: Baik.
2: Jadi tanpa ada reforma agraris sejati, tidak akan muncul keadilan sosial itu.
1: Baik.
2: Mungkin aja tamanya, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bang Dodi. Bang Dwi, mungkin singkat silakan Bang, closing statement.
3: Iya kan kondisi Jambi kan secara kewilayahan sedang darurat gitu ya. Munculnya bencana-bencana itu setiap tahun itu pasti muncul gitu ya. Sehingga kita bisa pastikan itu bagian dari salah satu dampak penyalahan tata ruang. Sehingga memang kita harap ke depan itu pemerintah dan semua pihak gitu ya bisa menyusun satu konsep gitu, memetakan kembali mana wilayah-wilayah yang sudah rusak, tanah-tanah yang sudah hancur gitu, lingkungannya dan sebagainya itu dipulihkan, mana wilayah-wilayah yang belum dirusak masih alami itu dijaga, sehingga kita punya benteng kehidupan. Kita juga punya benteng produksi untuk membangun kehidupan. Itu aja.
1: Baik, terima kasih Bang Dwinanto dan Bang Dodi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol kembali ya dengan kesempatannya lebih panjang lagi.
3: Ya.
1: Baik Bang Dodi, terima kasih sudah bergabung dalam Dialog Jambi Menyapa. Selamat beraktivitas kembali Bang Dodi. Salam sehat selalu Bang Dodi, terima kasih. Dan Bang Dwinanto juga terima kasih Bang sudah hadir di studio.
3: Iya,
1: baik. Dan pendengar, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita dalam Dialog Jambi Menyapa terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, catatan untuk penataan agraria Jambi. Saya Tati Wijaya undur diri, terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz. Nana masih hadir menemani Anda semua di Jambi pagi ini hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Di seputaran Telana, cuacanya dibilang mendung, nggak mendung ya, karena asap kali ya, tapi nggak tahu juga deh. Karena itu kita untuk lebih update-nya lagi, untuk informasi yang lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Forecaster Ondati, ada Jaya Martua Sinaga. Jaya.
1: Iya, baik. Terima kasih informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Kamis 24 September 2026. Pagi hari ini secara umum cuaca berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Bungo, dan Kota Jambi. Kemudian untuk siang sore hari nanti secara umum udara kabur dan berawan, masih ada potensi hujan ringan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Suhu udara mulai dari 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 78%, arah angin dari

panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Di Muaro Jambi ada 1 titik panas, Sarolangun 3 titik panas, Tanjung Jabung Barat 15 titik panas, Tanjung Jabung Timur 48 titik panas, Batang Hari 1 titik panas, Merangin 7 titik panas, dan Tebo 6 titik panas. Sekian informasi perakiran cuaca dan titik panas Provinsi Jambi. Terima kasih.

0: Kaget aku. Itu orang main klakson aja sih.
1: Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klakson intro gak dengar. Pakai mulut tuh earphone di telinga.
0: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
1: Full beat sis. Tapi refleks, sis. Jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak dengar. Kamu mau playlistmu berubah jadi soundtrack ambulan?
0: Eh, iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya.
1: Nah, dengerin musik pas udah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya nggak?
2: Copot earphone pas berkendara. Biar playlist tetap jalan.
1: Dan nyawa tidak melayang.
3: Kamu tahu. Selain ancaman gempa dan letusan gunung api, bencana hidrometeorologi juga menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Kebanyakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor disebabkan oleh manusia. Hutan tropis, pegunungan, dan curah hujan yang tinggi merupakan kombinasi sempurna untuk negara agraris. Namun jika alih fungsi lahan tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, hilangnya resapan air yang memicu banjir dan tanah longsor adalah sebuah hal yang sangat mungkin terjadi ketika memasuki musim penghujan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Eh, apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi FM 88,5 MHz. Jika bersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya, informasi-informasi akan coba saya hadirkan untuk Anda di edisi Kamis 24 September 2026. Kali ini BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 24 September 2026, yang mana perakirawan BMKG Afif S mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, di Sumatera meliputi Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Palembang, hujan dengan intensitas ringan. Jambi dan Pangkal Pinang, udara kabur. Bandar Lampung berkabut. Jawa meliputi Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara meliputi Denpasar berawan tebal, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Sedangkan di Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berkabut, Samarinda udara kabur. Sedangkan di Sulawesi meliputi Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Maluku dan Papua meliputi Ternate berawan tebal, Ambon dan Manokwari udara kabur, Sorong dan Nabire hujan dengan intensitas ringan. Jayapura meliputi Jayapura berkabut ya, Jayawijaya hujan disertai petir, Merauke berawan. Nah itu dia satu informasi saya kutip dari laman rri.co.id terkait perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Kamis 24 September 2026.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus bukan hanya menjadi momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan bagaimana kita mengisi kemerdekaan di zaman yang terus berkembang. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata untuk merebut kebebasan, maka di era digital seperti sekarang, perjuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Teknologi telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, berkomunikasi, dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Era digital memberikan banyak peluang bagi Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, mengembangkan usaha melalui platform digital, memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional, serta menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat. Dunia digital juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka. Namun, kemerdekaan di era digital juga memiliki tantangan. Kemudahan mendapatkan informasi harus diiringi dengan kemampuan memilah dan memahami informasi yang benar. Penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan konten negatif dapat mengganggu persatuan bangsa apabila tidak disikapi dengan bijak. Literasi digital menjadi salah satu kemampuan penting agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Mengisi kemerdekaan di era digital berarti menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Pelajar dapat memanfaatkan internet sebagai sarana belajar dan mengembangkan keterampilan. Pelaku usaha dapat menggunakan teknologi untuk memperluas pasar. Masyarakat dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat serta memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, semangat kemerdekaan juga harus tetap diwujudkan dalam perilaku di ruang digital. Menghargai pendapat orang lain, menjaga etika berkomunikasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta menjaga keamanan data pribadi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara digital. Generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan masa depan Indonesia di era teknologi. Dengan kreativitas, semangat belajar, dan rasa cinta tanah air, generasi digital dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa bangsa Indonesia semakin maju. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kebebasan untuk berkembang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Di era digital ini, mari lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita sendiri. Berkarya, berinovasi, dan menggunakan teknologi untuk kemajuan Indonesia.

0: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi, bu. Ngapo kamu tu? Ngapo ibu akan sampai di sini? Kau bahaya, kau bu.
2: Bapak tak nengok aku kau lagi ngapo.
1: Ngapo?
2: Makan sampah, pak. Tak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu, bu. Iko kau tak boleh makan sampah di sini, kau bu. Iko kau di bawah tiang sutet. Bahaya, bu. Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh, pak? Apa pula sutet santet-sutet tu air? Tak ngerti ini anakku, pak.
1: Membakar sampah di kuku bahayanya bu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
2: Oh, macam tu pak iyo. Baru tahu pula aku pak.
1: Iyo bu, aku lagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi kan? Ngapo? Tower tu bisa lupa semua orang mati lampu.
2: Tapi pak iyo kalau di pikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya pak
3: Yuk peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

Baik, untuk Anda semua, kebersamaan kita di Jambi Pagi ini harus berakhir ya. Nana juga harus undur diri menemani Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama Perusahaan Radio Jambi, karena masih ada acara lain yang akan hadir untuk Anda hingga formasi 24.00 malam hari nanti. Nana undur diri ya, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Litazen.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, selamat siang dan apa kabar Anda hari ini pendengar di edisi hari Kamis hari ini ya, di tanggal 24 September 2026. Saya Astu Landari akan temani Anda pendengar untuk segmen Jambi Siang ini, formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Ya, dan pendengar di kesempatan siang hari ini, seharusnya nih kita lagi menantikan ya narasumber program acara kita Indonesia, yang mana kita akan berbicara terkait mengenai perpustakaan nanti bersama rekan-rekan dari Relima ya. Nah hari ini nih khususnya bersama rekan-rekan Relima dari Tanjung Jabung Barat pendengar. Dan pastinya juga pendengar sembari menantikan obrolan kita di Kita Indonesia untuk formasi 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, saya mau menyapa dulu nih teman-teman yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI ya. Para petugas, apa kabar abang-abang yang ada di stasiun Relay Pro 1? Gimana nih cuacanya, hujan gak? Kalau di Kota Jambi kayaknya udah turun hujan nih ya. Bagaimana di daerah lain di Provinsi Jambi? Namun saya dapat kabar nih ya dari media sosial dari statusnya teman-teman yang ada di WhatsApp, katanya di Muaro Jambi turun hujan saat ini. Kemudian di Merangin, di Tebo ya. Nah di mana lagi nih? Di Sarolangun gimana? Hujan juga gak? Di Bungo, Bangko, Tunggal Ilir semuanya yang pasti alhamdulillah banget ya hari ini bisa menikmati cuaca sejuk dengan turunnya hujan, yang mana ini sangat kita nanti-nantikan ya. Dan lebih

mengenai daripada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ya, mengenai membangkitkan budaya gemar membaca itu dimulai dari keluarga. Nah, gimana nih budaya membaca di rumah Anda saat ini? Apakah masih menjadi tradisi di keluarganya ya? Nah, kita akan berbincang nantinya insya Allah bersama rekan-rekan dari Relima khusus Tanjung Jabung Barat hari ini ya. Nah, mungkin saja beliau sedang kehujanan atau seperti apa, kita nantikan saja pendengar ya. Namun jika memang diinformasikan nanti tidak dapat hadir, kita kembali ke musik dan informasi.

Ya baik, pendengar dimana saja Anda berada, alhamdulillah kita sudah tersambung ya bersama daripada Mbak Susi Wahyuni, Relima Tanjung Jabung Barat ya. Nah, karena jarak ya yang cukup jauh, jadinya kita via telepon ngobrolnya ya. Dan pendengar, kita akan bersama dalam program acara Kita Indonesia ya, Pro 1 RRI Jambi untuk siang hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: ကြံပြီးဆက်ရပါမယ
1: ်. Ruang inspirasi yang membedah keindahan budaya Nusantara, kiprah hebat pemuda bangsa, hingga kisah-kisah gigi para tokoh inspiratif tanah air. Bersama Kita Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Apa kabar hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam program acara Kita Indonesia Pro 1 RRI Jambi ya. Ya pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial membangkitkan budaya gemar membaca. Itu dimulai dari keluarga ya. Nah, alhamdulillah kita sudah tersambung pendengar bersama dengan rekan Relima kali ini dari Tanjung Jabung Barat ya. Di ujung telepon ada Kak Susi Wahyuni. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Susi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali.
2: Alhamdulillah.

0: Apa kabar dan salam kenal Kak Susi ya.
1: Ya, alhamdulillah kabar baik. Salam kenal kembali, Kak.
0: Oke, senang sekali nih bisa ngobrol di ruang Pro 1 RRI Jambi ya di FM 88,5 MHz. Walaupun kita nggak face to face, namun via phone. Tapi next time mungkin bisa datang ke studio ya Kak Susi ya. Semoga. Amin, insya Allah. Iya, baik-baik. Baiklah Kak Susi, kalau di Tanjung Jabung Barat saat ini cuaca gimana? Di Kota Jambi kayaknya turun hujan. Gimana dengan Tanjung Jabung Barat?
1: Tanjung Jabung Barat, alhamdulillah hari ini hujan, walaupun sebagian wilayah deres, sebagian juga masih gerimis-gerimis. Mudah-mudahan ini mengurangi kabut asap ya.
0: Benar, benar. Ini awal yang baik sekali. Doa kita bersama ya, semoga udara kita kembali sehat lagi ya, Kak Susi ya. Iya. Oke, baik. Kak Susi, kita bicara mengenai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, membangkitkan budaya gemar membaca dimulai dari keluarga. Nah, beberapa pekan lalu juga kita sudah ngobrol bersama Relima ya dari Kerinci, Kota Jambi, Muaro Jambi dan lain-lain. Nah, hari ini kita bersama Relima dari Tanjung Jabung Barat yaitu Kak Susi Wahyuni ya. Luar biasa sekali Kak Susi, kalau boleh tahu nih sejak kapan nih menjadi daripada Relima ini?
1: Ya, baik, terima kasih Kak.
0: Boleh cerita
1: saya
0: dulu.
1: Bergabung di Relima mulai 2025.
0: Oke, 1 tahun yang lalu ya.
1: Iya, terus waktu itu kami bersama teman Desa Rolangun. Nah, alhamdulillah di 2026 ini Perpusnas menambah kuota. Jadi selain Tanjung Jabung Barat, di Jambi ada 9 total untuk saat ini teman-teman penggiat literasi.
0: Oke, berarti ada 2 kabupaten kota lagi yang belum ada relimanya, seperti itu atau gimana?
1: Iya, betul. Harapan kami nanti di 2027 Provinsi Jambi full diberikan Relima.
0: Masya Allah. Kak Susi boleh sapa dulu deh rekan-rekan Relima mungkin yang mendengarkan saat ini.
1: Oke, baik. Assalamualaikum. Selamat siang semua teman-teman Relima dimanapun berada. Semangat dan salam literasi buat semuanya.
0: Masya Allah, luar biasa sekali. Ini salah satu pekerjaan ya yang luar biasa sekali kalau saya sebutkan ya. Tentunya salah satunya untuk menjadikan generasi muda kita ini generasi yang gemar membaca ya. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang ini Kak Susi ya, membaca dengan buku itu agak kurang ya, karena sudah berbasis digital semua ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita terapkan budaya membacanya itu Kak Susi ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih Kak Susi. Mengapa sih budaya gemar membaca ini perlu dibangun sejak dari lingkungan keluarga, dan bagaimana nih perpustakaan itu dapat berperan dalam proses tersebut?
1: Oke, baik, izin Kak.
0: Ya.
1: Mengapa mengambil keluarga sebagai salah satu yang mendukung untuk penguatan literasi? Karena keluarga itu kan adalah madrasah pertama bagi anak-anak, terutama ibunya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Terus anak-anak itu lebih dominan, dia akan mengikuti ketimbang dia diperintah. Jadi kita harus memulai menanamkan kebiasaan dulu di keluarganya. Nanti pelan-pelan anak-anak akan mengikut insya Allah.
0: Gimana caranya Kak Susi di era zaman yang serba modern, serba cepat dan serba canggih saat ini, supaya kita bisa membangkitkan budaya gemar membaca ini dari keluarga. Sedangkan aktivitas anggota keluarga tuh masing-masing. Kalau udah menyambut pagi, ya udah deh pergi kabur semuanya gitu ya. Gimana ada versi Kak Susi untuk membangkitkan budaya gemar membaca di keluarga?
1: Baik, izin kalau saya menerapkan di Tanjung Jabung Barat, terutama di wilayah Tungkal Ulu, itu saya menyesuaikan dengan kesibukan ibu-ibunya Kak. Jadi saya yang antar ke rumah mereka door to door.
0: Masya Allah, luar biasa sekali. Terus
1: Untuk pertama itu dipinjemin seminggu itu 5 buku, nanti seminggu kemudian kita giling judul. Jadi mereka bisa baca itu waktunya fleksibel, seluangnya ibu rumah tangga, seluangnya anak-anak. Jadi perpustakaan nggak hanya apa ya, nggak hanya menunggu, kita harus benar-benar jemput bola. Jadi akses membacanya tidak terbatas ruang dan waktu, begitu Kak.
0: Oke, jadinya teman-teman dari Relima ini yang jemput bola gitu ya. Jadi
1: Iya.
0: teman-teman Relima berarti banyak pegang buku nih, ada perpustakaan di rumah nih. Iya Kak Susi,
1: Iya,
0: atau gimana?
1: alhamdulillah. Iya.
0: Karena ini juga
1: Kalau
0: merupakan ini dari perpustakaan Perpurnas ya, Kak Susi ya. Iya.
1: Betul. Alhamdulillah teman-teman juga sudah bergabung dengan komunitas literasi lainnya, dengan para taman bacaan masyarakat. Jadi untuk akses pemanfaatan bukunya kita bisa terbantu kolaborasi dengan Perpusdes seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Jadi untuk di Tanjung Jabung Barat, Kak Susi menerapkan polanya jemput bola ya. Artinya menyesuaikan waktu ibu-ibunya. Nah, kalau di Tanjung Jabung Barat ini ibu-ibunya maaf Kak Susi, banyak yang ibu pekerja atau ibu rumah tangga atau seperti apa nih Kak Susi?
1: Campur sih Kak, ada yang ibu rumah tangga tapi dominannya pekerja. Jadi benar-benar mereka tuh punya waktu luang di sore hari dan malam hari.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Oke, baik-baik. Nah, konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini Kak Susi dapat diterapkan untuk meningkatkan minat baca di tingkat keluarga. Bagaimana konsep transformasinya Kak Susi?
1: Begini. Jadi jika dulu perpustakaan hanya sebagai tempat menyimpan buku, di
0: Betul.
1: transformasi ini saya ingin menjadikan perpustakaan itu tempat berkarya, tempat berdaya dan tumbuh bersama-sama, tentunya berbasis kearifan lokal ya, berbasis kearifan lokal. Terus juga inklusif yang kami harapkan, jadi bisa diakses oleh siapapun dari berbagai usia, berbagai latar belakang pendidikan, tidak terbatas dengan gender seperti itu. Jadi terobosan saya selain door to door antar buku Kak, kami juga kolaborasi dengan desa bikin pelayanan online. Jadi buku-buku kami itu bisa dibaca via online.
0: Oh, jadi ada grupnya ya atau ada media sosial khusus yang bisa diakses daripada adik-adik kita yang ada di Tanjung Jabung Barat nih Kak Susi?
1: Ada katalognya juga.
0: Ada
1: katalognya
0: katalog,
1: memang.
0: Ada e-book. Oh,
1: Iya,
0: mantap.
1: itu digitalnya ada. Nanti boleh kami share ke teman-teman yang mau ikutan baca. Stok buku, judul, semuanya bisa diakses. Jadi walaupun sambil rebahan, sambil nyantai, apalagi Gen Z, Gen Alpha itu kan susah dipisahkan dengan gadget ya.
0: Iya.
1: Nah, ini salah satu solusinya. Jadi gadgetnya biar dimanfaatkan enggak untuk hal-hal yang negatif tapi dialihkan untuk membaca buku online.
0: Oke, yang tadinya anak-anak kita nih Kak Susi ya, kalau pegang gadget tuh pasti bukanya tuh game atau tontonan-tontonan yang mungkin mereka suka tanpa pengawasan kita. Kalau kita sempat ya bisa diawasi, kalau enggak ya terserah mereka gitu Kak Susi ya. Tapi melalui katalog tadi yang sebutkan Kak Susi ada e-book juga, artinya orang tua nih bisa sekaligus membacakan untuk anak-anaknya pas saat lagi istirahat atau pas lagi tidur malam.
1: Iya.
0: Ada buku dongeng juga seperti itu Kak Susi, apa-apa saja variasinya?
1: Kalau untuk koleksi alhamdulillah diberikan Perpusnas itu lengkap banget Kak.
0: Masya
1: ada
0: Allah.
1: Buku untuk anak prasekolah, ada untuk level sekolah dari SD kelas 1 sampai kelas 6.
0: Okay.
1: Ada juga yang untuk umum juga ada Kak, banyak banget kayak misalnya gimana membuat MPASI yang sehat, bagaimana pola asi anak, itu juga ada. Jadi mencakup semua usia.
0: Oke, berarti memang sejak dini banget ya, ada juga edukasi buat mama-mamanya nih ya, untuk yang punya balita seperti itu Kak Susi ya. Iya, baik-baik. Namun kalau bicara mengenai tantangan Kak Suci, Kak Susi yang dihadapi keluarga dalam membangun kebiasaan membaca di tengah perkembangan teknologi dan gawai penggunaan saat ini, Kak Susi pasti ada tantangannya. Gimana sih cara teman-teman Relima atau Kak Susi nih khususnya di Tanjung Jabung Barat menghadapi tantangan-tantangan seperti itu Kak Susi? Susi pasti ada nih tanggapan dari orang tuanya. Aduh Mbak, anak aku kalau nggak pegang HP mau nonton itu dia nggak mau, dia nangis, dia tantrum dan lain sebagainya. Nah itu gimana Kak Suci? Kak Suci?
1: Okay. Salah satunya saya memancingnya dengan poin, Kak.
0: Oh.
1: Jadi, anak-anak yang rajin pinjem buku itu nanti ada rewardnya. Nah, satu buku dipinjam berapa poinnya seperti itu. Nanti bisa ditukarkan dengan door prize alat-alat ATK seperti itu.
0: Oke, nah untuk memastikan mereka benar-benar membaca buku itu, Kak Susi, tidak hanya sekedar apa kembalikan ya, pinjam lagi banyak-banyak biar dapat poin banyak. Nah, itu gimana nih teman-teman Relima memastikan kalau benar-benar buku itu dibaca gitu loh.
1: Okay. Kalau saya sendiri menerapkan seperti ini, Kak, mereka wajib punya, wajib bikin video di sosmednya atau sosmed orang tuanya. Jadi isinya itu ulas kembali apa sih pelajaran yang dia dapat hari ini, kan baca buku judulnya apa,
0: Iya.
1: yang dia dapetin apa, seperti itu. Boleh mereka itu tag akun sosmed saya atau Japri juga boleh. Terus mereka juga punya buku rekapan hari pertama ngebaca apa, isinya tentang apa, nanti saya cek seperti itu, Kak.
0: Oh, seru sekali kalau seperti itu, Kak Susi ya. Luar biasa nih strateginya. Jadi ada semangat ya untuk mereka karena ada poin-poin tadi. Terus juga ini kolaborasi dan sinergi antara anak dan orang tua serta Kak Susi sendiri nih selaku Relima yang mungkin puas banget ya ketika memang mereka apresiasinya tinggi gitu ya terhadap membaca buku ini, Kak Susi ya. Iya.
1: Iya,
0: Luar
1: betul.
0: biasa. Nah, terus bagaimana perpustakaan ini dapat menjangkau keluarga yang selama ini belum memiliki kebiasaan berkunjung atau memanfaatkan layanan perpustakaan? Maaf, Kak Susi ya. Kalau di daerah-daerah ada yang melek digital, ada juga yang belum gitu, Kak Susi. Ini gimana, Kak Susi? Apa namanya memberikan edukasinya nih untuk menjangkau keluarga yang seperti ini?
1: Nah, sebenarnya dalam hal ini juga menjadi salah satu tantangan saya di 2025 kemarin yang alhamdulillah sudah kami atasi di 2026.
0: Oke.
1: Tentunya sebenarnya di sini perlu banget dukungan dari berbagai stakeholder. Contohnya pemerintahan desa
0: Oke.
1: sampai ke lingkup kecil, ibu-ibu PKK-nya, RT-nya, perlahan mulai merangkul. Seperti misalnya kita taruh buku nih di rumah Pak RT-nya. Nah, nanti dimanfaatkan untuk anak-anak di lingkup RT-nya. Boleh diterapkan poin seperti itu tadi. Seperti itu sih yang kami terapkan di sini. Karena tanpa kolaborasi, tanpa kita bermitra, tanpa dukungan pemerintah desa, dan juga berbagai stakeholder yang ada di unit terkecil pemerintahan, yaitu desa, ini akan sulit sekali.
0: Benar-benar. Dan sejauh ini gimana Kak Susi melihatnya? Kak Susi tadi ada di daerah mana di Tanjung Jabung Baratnya?
1: Di Tungkal Ulu, Kak.
0: Tungkal Ulu. Nah, Tungkal Ulu ada berapa kecamatan di sana Kak Susi? Dan ini apa sudah langsung dan pernah terjun langsung ke lapangan dan bagaimana antusias masyarakat atau juga pemerintah desanya di sana Kak Susi?
1: Baik, Kak. Kalau di Tungkal Ulu itu terdiri dari 9 untuk penerima TPBIS atau sudah punya perpustakaan transformasi tadi, baru ada dua desa yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, di 2026 ini saya usulkan lagi ada, insya Allah ada 5 desa lagi yang menyusul. Kalau antusiasnya, sebenarnya anak-anak ini antusias banget, tetapi perlu dikemas dalam bentuk yang menarik.
0: Oke.
1: Literasinya perlu
0: ini. Ini
1: Kemas
0: diatur
1: dulu dalam
0: dari Perpurnas atau teman-teman Relima nih yang punya kreativitas masing-masing untuk strategi di lapangannya?
1: Kalau untuk strategi itu kembali lagi ke pengembangan Relimanya masing-masing
0: Oke.
1: sesuai daerah saja.
0: Oke, baik-baik. Seperti itu ya. Nah, berarti di Tungkal Ulu baru ada 2 perpustakaan ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Dan artinya teman-teman Relima nih yang nantinya turun lagi nih misal kasus ini ada program atau rencana buat bulan depan turun ke kelurahan yang lain, desa yang lain. Nah, kalau memang kolaborasi dan sinerginya baik atau luar biasa ini bisa diajukan ke Pepunas gitu Kak Suci ya. Kak Suci ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik-baik. Nah, terus kalau kita bicara peran orang tua nih sebagai teladan dalam membentuk kebiasaan membaca anak. Nah, balik lagi nih Kak Susi ya, kepada budaya membaca dimulai dari keluarga. Nah, orang tua sibuk. Ini gimana Kak Susi? Cuma dikasih handphone anaknya, terus orang tua pergi kerja, pulang, dan seperti itu lagi. Ada nggak sih Kak Susi buat orang tua nih yang memang gimana bisa meluangkan waktunya untuk anak-anak supaya melatihnya membaca, gemar membaca, budaya membaca ini? Silakan.
1: Oke, baik Kak. Alhamdulillah di September ini saya membentuk keluarga sekolah keluarga literat Kak, walaupun pesertanya baru 15 keluarga.
0: Masya Allah, terus?
1: Nah, di sekolah keluarga literat ini penguatan saya untuk orang tuanya, orang tua juga kita kasih door prize buat orang tua yang bisa memaksimalkan upaya anaknya untuk budaya gemar membaca di rumah. Jadi ibunya juga punya kewajiban membaca 15 sampai 20 menit per hari minimal.
0: Oke, baik, baik, baik. Jadi memang ada kerjasama seperti itu Kak Susi ya. Nah, kalau kita bicara perpustakaan yang dapat menciptakan ruang yang ramah bagi anak, orang tua, lansia maupun juga kelompok masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Bagaimana perpustakaan dapat menciptakan ruang seperti ini, Kak Susi?
1: Baik, Kak. Sebenarnya upaya seperti ini untuk menjadi inklusif itu tantangan juga bagi saya, terutama ya dengan latar belakang usia yang berbeda, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dan tentunya apalagi di Tanjung Barat mayoritas ibu-ibunya juga bekerja begitu.
0: Iya, betul.
1: Tetapi sebisa mungkin upaya yang kita lakukan bersama Perpusdes yaitu kalau untuk perempuan kami memfasilitasi, saya sendiri memfasilitasi bersedia melatih membuat kayak ekoprint, batik untuk ibu-ibu. Dan itu saya kasih free, yang penting mereka mau datang ke perpustakaan.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti kembali lagi kepada apa namanya strategi dan kreativitas dari teman-teman Relima ini ya di masing-masing daerah seperti itu Kak Susi ya. Oke, baik-baik. Nah, ini untuk programnya Kak Susi nih di Tanjung Jabung Barat khususnya di Tungkal Ulu tadi ya. Nah, ini seperti apa program turun ke lapangannya nih Kak Susi? Apa satu bulan berapa kali? Terus event atau kegiatan-kegiatan seperti apa yang dilakukan ini?
1: Oke, baik Kak. Kalau untuk rutinannya itu satu bulan 8 kali. Satu bulan 8 kali meliputi ada beberapa kegiatan yang saya kolaborasi dengan sekolah. Saya mengisi P5. Kokurikuler ke sekolah-sekolah yang berbeda. Terus juga terkadang kita kolaborasi dengan perpustakaan di kabupaten, Dinas Perpustakaan Karsip di kabupaten, melakukan pembinaan-pembinaan ke Perpusdes, melakukan kegiatan literasi dan sosialisasi budaya membaca dari satu titik sekolah ke sekolah lainnya, kadang juga di tempat umum. Nah, kebetulan bulan 8 kemarin itu hari ulang tahun Tanjabung Barat, kita juga buka stand bazar di sana untuk teman-teman yang punya kesempatan berkunjung dan membaca bersama. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik-baik. Nah, kalau cara mengukur keberhasilan program perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat. Ini gimana, Kak Susi, cara mengukur keberhasilan program ini?
1: Kalau saya sendiri mengukurnya dengan beberapa indikator. Yang pertama, meningkat atau tidaknya pelayanan dari bulan sebelumnya. Selanjutnya, kuantitas buku yang bisa terdistribusi. Selanjutnya, peningkatan SDM-nya gimana? Ada perbedaan dari anak yang suka membaca dengan tidak, anak yang hobi membaca itu perlahan dia mulai berani buat public speaking, sekedar menyampaikan ulasan tentang buku seperti itu. Terus ketika saya mengajak mereka untuk ayo kita belajar mengulas kembali cerita, itu mereka langsung secara spontan langsung menyampaikan, oh ceritanya seperti ini, seperti itu. Itu salah satu indikator keberhasilan ini bahwa, oh ternyata mereka sudah mampu menyaring intisari dari buku tersebut, terus dari juga beberapa Pak berikan testimoni secara japri, alhamdulillah anak-anak sekarang lebih mudah diajak belajar. Ayo kita membaca, nanti Ibu Susi kasih hadiah loh. Itu mereka langsung langsung antusias banget seperti itu.
0: Oke, jadi ada reward untuk anak-anak ya Kak Susi ya yang sudah disiapkan seperti itu. Nah, terus berarti juga selain mereka jadinya suka dan gemar membaca, ada edukasi lain yang masuk juga, yaitu public speaking di situ ya Kak Susi ya. Mereka jadi bisa memberikan apa sih hasil dari yang kita baca tadi gitu ya. Menerangkan kembali seperti itu poin-poinnya ya. Oke, baik-baik. Nah, terus tadi ini kembali lagi kepada teknologi digital ya Kak ya. Sejauh mana teknologi digital ini dapat dimanfaatkan perpustakaan untuk mendukung budaya membaca di dalam keluarga tanpa menghilangkan minat terhadap buku fisik? Nah, tadi Kak Susi sudah katakan ada e-book di digitalnya, ada juga katalog ya. Namun juga ada nih buku-buku yang memang disalurkan dari Perpusnas ke teman-teman Relima ya, yang tadi dibagikan ke RT atau ke kantor desa dan lainnya. Nah, ini gimana nih Kak Susi? Sejauh mana teknologi ini dapat dimanfaatkan?
1: Baik Kak, untuk teknologinya sendiri alhamdulillah sejauh ini sudah efektif dan efisien. Hal ini tergambar dari jumlah yang membaca online itu sudah meningkat dari bulan sebelumnya. Tetapi minat baca secara langsung secara fisik itu tetap lebih mendominasi, tetap lebih dominan karena mereka ingin melihat secara langsung fisik bukunya dengan gambar-gambar yang menarik. Seperti itu. Terkadang ada itu mengunjungi web kami hanya untuk melihat stok dan melakukan peminjaman secara online, tapi nggak mau baca secara online. Mereka mau saya tunggu buku fisiknya ke rumah, tapi minjemnya dia online, begitu Kak.
0: Oh, gitu, gitu. Baik-baik. Jadi sejauh ini Kak Susi melihatnya nih, mana yang lebih dominan nih Kak, yang lebih diminati daripada adik-adik kita ya? Apakah langsung membaca dari buku atau di katalog atau e-book yang sudah disiapkan? Ini antara dua ini, mana nih minatnya yang paling dominan?
1: Kalau untuk anak-anak yang paling dominan itu membaca secara fisik Kak. Kalau untuk
0: fisik,
1: anak-anak,
0: ya?
1: Ya, kalau yang membaca online itu saya lihat dari pengunjungnya itu lebih ke remaja kayak usia SMP, SMA, seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Karena kalau anak-anak seperti PAUD, TK, SD, dia pengennya langsung lihat tuh ya Kak Susi ya, bukunya seperti apa, ada warna-warninya biar bisa semangat ngebacanya gitu ya. Iya benar. Kalau yang usia SMP karena sudah paham dan sudah tahu menggunakan handphone, jadi dia bisa langsung lihat juga gitu ya. Penasaran nih, scroll-scroll, oh ternyata panjang ceritanya gitu ya. Gak sadar ternyata sudah bisa membaca satu buku nih dalam satu kali pegang handphone gitu ya. Luar biasa sekali, keren ya. Oke, baiklah, ini menarik sekali Kak Susi ya, di Tanjung Jabung Barat Tungkal Ulu ya, yang pastinya juga teman-teman Relima terus memberikan edukasi untuk gemar membaca ini ya, supaya generasi kita lebih paham lagi literasi ya Kak Susi ya. Ya, baik Kak Susi, kita break sejenak ya, jangan diputus telepon. Kita dengarkan yang berikut ini. Setelah itu kita kembali lagi bersama di program acara atau di obrolan kita, Kita Indonesia Siang hari ini. Cerita inspiratif dan kebanggaan akan Nusantara akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kita Indonesia. Thank you.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inklusivitas bukan sekedar penyediaan fasilitas, melainkan kepedulian dan kesetaraan sikap dari kita semua. Terima kasih.
1: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya, di program acara kita Indonesia. Kita masih bersama daripada Kak Susi, rekan Relima dari Tanjung Jabung Barat ya. Yang mana memang pendengar Relima ini merupakan program yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional atau Perpusnas untuk membantu menggerakkan budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi di masyarakat. Ya, para relawan ini luar biasa sekali berperan sebagai pendamping, penggerak dan juga penghubung kegiatan literasi di masyarakat ya, termasuk juga di mendukung perpustakaan desa, kelurahan dan komunitas literasi ya. Baik, Kak Susi, halo.
2: Halo Kak, baik iya. Masih stay.
1: Oke, masih stay di situ ya. Luar biasa. Terima kasih Kak Susi ya. Kita bicara lagi mengenai daripada perpustakaan ya yang kita bahas bersama hari ini, dan tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Kak Susi, dan ini beragam cerita dan pengalamannya dari masing-masing Relima ini berbeda-beda ya, luar biasa dan semuanya keren-keren ya, termasuk juga Kak Susi hari ini yang tentunya mendampingi di Tanjung Jabung Barat ya. Nah, menurut Kak Susi nih, program perpustakaan seperti apa yang paling efektif dan menarik keluarga untuk datang dan memanfaatkan perpustakaan ini Kak Susi? Khususnya di Tungkal Ulu tadi ada dua perpustakaan ya Kak ya?
2: Iya betul Kak ya.
1: Seperti apa Kak?
2: Kalau untuk di sepengalaman saya di Tanjung Jabung Barat, terutama di Tungkal Ulu, itu yang paling antusias jika dilaksanakan di hari Minggu, Kak. Di hari Minggu pagi.
1: Iya, iya.
2: Terus kegiatannya kita kemas dengan game-game edukasi. Nah, itu lebih efektif ketimbang yang ibaratnya kita membuka secara formal-formal banget, itu anak-anak kurang
1: enggak mau ya.
2: Kurang
1: menyukai. Bosan ya, bosan ya. Terus
2: tapi kalau kegiatannya outdoor, ada gaming, ada game-game edukasi, diselipkan dengan budaya membaca, itu mereka antusias banget gitu, Kak.
1: Oke, okay. Biasanya durasinya berapa jam, Kak Susi?
2: Kalau di hari Minggu itu saya biasanya 2 jam.
1: Oh, 2 jam saja. Biasanya di pagi, siang atau sore?
2: Di pagi dari jam 8 sampai jam 10, misalnya di alun-alun, tapi berpindah titik Kak, di alun, di taman nanas, seperti itu.
1: Oke, minggu ini mungkin di alun-alun, minggu depan di tempat lain gitu ya.
2: Iya, betul begitu.
1: Oke, baik-baik. Nah, terus juga nih inovasi yang dilakukan perpustakaan agar anak-anak ini merasa bahwa datang ke perpustakaan itu merupakan kegiatan yang menyenangkan, bukan kewajiban. Nah, seperti tadi yang dilakukan oleh Kak Susi ya, membuat kegiatan di hari Minggu nih yang banyak antusiasnya ya gitu ya. Terus biar mereka tuh bisa minggu depan ada lagi nggak Kak? Pengen lagi gitu, itu gimana Kak Susi? Inovasi apa yang dilakukan untuk bisa membuat mereka minggu depan datang lagi gitu?
2: Oke, baik. Biasanya ketika akan menutup satu kegiatan, itu kami sampaikan nih, minggu depan kita akan membuat misalnya ekoenzim seperti itu nih. Nah, nanti ada door prize, siapa yang berperan aktif, terus nanti kita kasih alat praktek untuk bikin di rumah. Itu mereka antusias banget kayak gitu. Besok kita bikin eco bonding ya, nggak cuma ngebaca nih. Nah, itu biasanya dari mulut ke mulut kan itu.
1: Iya, iya, betul, betul. Berarti ada kegiatan tematiknya yang mereka tuh bisa kasih tahu teman, besok hari Minggu kita harus datang karena ada ini kata Kak Susi, pokoknya harus datang kita, gitu ya Kak ya?
2: Betul, kadang kami selingin nonton film pendek yang ada edukasi, seperti kemarin kami bikin semacam kayak layar tancap pakai infocus aja sih, film Laskar Pelangi.
1: Itu keren banget, betul-betul nonton bareng jadinya ya.
2: Iya betul, nonton bareng Laskar Pelangi, baru mereka belajar Mas. Yeah. Gimana sih isi cerita itu seperti itu. Jadi enggak okay. melulu yang
1: membaca gitu, aja lah. Terus. Iya benar-benar. Artinya mereka di situ banyak banget dapat ilmunya kalau saya tangkap nih Kak Susi ya. Di situ ada kebersamaan, gotong royong, terus bisa juga daripada melihat tontonan-tontonan yang tadi dibuat ya, dibuat oleh Kak Susi, teman-teman Relima lainnya juga mungkin yang menginspirasi ada cerita tentang keluarga, persahabatan ya kan. Terus juga tentang modernisasi beragama dan lain sebagainya ya Kak ya. Luar biasa sekali. Berarti mereka ini sudah tahu ya dan paham ternyata lewat membaca kita bisa membuka dunia seperti itu ya Kak Susi ya. Oke. Baik, baik. Nah, terus kalau tadi cara melibatkan orang tua yang kurang memiliki kemampuan atau kebiasaan membaca itu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Susi ya. Nah, terus selanjutnya ini Kak Susi, bentuk dukungan yang paling dibutuhkan perpustakaan nih dari masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini seperti apa Kak Susi? Bentuk dukungan yang paling dibutuhkan.
2: Sebetulnya kalau bentuk dukungan dari pemerintah desa di sini saya butuh pembentukan tim mungkin Kak ya.
1: Oke.
2: Sejauh ini kan saya ditunjuk perpustakaan nasional yang dimana kontraknya nanti berakhir di Oktober 2026.
1: Oh, tinggal sebulan lagi berarti masa jabatannya.
2: Iya betul.
1: Allahu Akbar. Terus gimana tuh?
2: Jadi saya berharap nantinya itu desa mereka bisa membentuk tim yang di SK-kan. Walaupun ini sedang dalam himpitan efisiensi,
1: betul.
2: Tapi kami berharap dari alokasi dana desa masih bisa disisihkan sedikit saja untuk membantu operasional melanjutkan gerakan door to door, gerakan-gerakan literasi ini untuk dilanjutkan oleh pemerintahan desa dan juga para penggiat literasi.
1: Oke, baik.
2: Walaupun nanti saya nggak direlima lagi, insyaallah.
1: Nah, ini yang jadi iya, ini yang jadi penasaran saya. Oktober Kak Susi udah nggak lagi jadi relawan relima. Ini apa masih bisa ada kesempatan atau gimana nih cara supaya Kak Susi nih programnya nih lanjut terus dan masih didampingi oleh Kak Susi nih? Ini gimana? Ini apa ada rekrutmen baru dari Perpusnas atau bisa memperpanjang kontrak atau seperti apa Kak Susi?
2: Baik Kak, untuk gambaran apakah nanti kedepannya ada lanjut Perpusnas, saya belum berani mengatakan itu karena ini kita tahu ya, kita semua himpitan efisiensi.
1: Betul.
2: Tetapi besar harapan kami, kalaupun nanti tidak dilanjut sebagai pejuang literasi yang saya juga punya taman bacaan mandiri, saya akan bergerak bawa taman bacaan saya untuk melanjutkan apa yang sudah. Hanya saja mungkin nanti kuantitasnya Pak, kuantitasnya mungkin yang nggak bisa serutin kemarin karena saya juga punya kerjaan seperti itu.
1: Betul, betul. Tapi rekan Relima ini freelance atau memang boleh ada pekerjaan lain atau seperti apa Kak Susi? Mohon maaf dan mohon izin Kak Susi, selain relawan Relima, Kak Susi aktivitasnya atau pekerjaannya apa?
2: Oke, baik. Saya ibu rumah tangga, Kak. Sebelumnya saya pendamping desa, fasilitator di bawah Kementerian Desa.
1: Iya, iya, iya. Itu masih masih tetap jalan atau setelah diterima di Perpusnas, Kak Susi berhenti di Kementerian Desa atau seperti apa?
2: Enggak, karena di Perpusnas kita boleh double selagi kita bisa mensiasatinya. Itu kita boleh.
1: Oke, baik, baik.
2: Cuman kalau mau fokus menyelesaikan tesis, jadi di bulan Juli kemarin saya mundur dari fasilitator.
1: Oh, mundur dari fasilitator di bawah Kemendes ya. Oke, baik-baik, luar biasa. Artinya sudah melekat nih kayaknya di dalam diri Kak Susi. Udah deh kita terusin aja literasi ini gitu ya, komunitas ini. Walaupun nanti udah nggak di Perpusnas, lewat mandiri aja gitu ya Kak Susi ya.
2: Iya, betul. Okay, bersama baik. TDM sendiri. diberikan.
1: Iya, baik-baik. Nah, terakhir nih Kak Susi, karena keterbatasan waktu sudah hampir kita di penghujung waktu nih Kak Susi ya. Harapannya nih terhadap budaya membaca masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, dan apa peran keluarga serta perpustakaan dalam mewujudkannya. Ini terakhir nih Kak Susi, silakan.
2: Oke, baik. Seperti kita tahu, era digital itu pedang yang mempunyai dua sisi, ada sisi baik tetapi juga ada sisi yang tidak baik. Yeah. Nah, di tengah kemajuan teknologi ini, kita sebagai keluarga harus bisa juga membentengi anak-anak kita dari apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik dengan apa yang tidak. Salah satunya dengan membiasakan budaya membaca buku yang saat ini sudah mulai luntur. Tetapi ayo kita sama-sama mulai lagi untuk menguatkan itu. Tentunya tidak bisa dengan berdiri sendiri, tapi butuh dukungan berbagai stakeholder, tidak hanya keluarga, tetapi harapan saya mereka yang mempunyai kekuatan kebijakan, pemangku kebijakan seperti Bunda Literasi di provinsi, Bunda Literasi di kabupaten, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, terus dinas-dinas perpustakaan Balai Bahasa di provinsi bisa sama-sama bergandeng tangan yang nantinya membuat suatu kebijakan di mana kegiatan literasi ini menjadi salah satu prioritas kegiatan yang akan dijalankan di desa-desa seperti itu. Amin. Nah, dengan adanya payung hukum seperti itu, kami-kami pejuang literasi ini berasa berjalan ada tangan kanan kiri dan kaki kanan dan kaki kiri. Benar. Seperti itu Kak.
1: Baik, luar biasa sekali. Artinya dibutuhkan sekali sinergi dan kolaborasi ya Kak Susi ya. Betul. Baiklah, baik. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada program acara kita Indonesia siang hari ini Kak Susi. Dari perbincangan bersama Kak Susi sebagai R5 dari Tanjung Jabung Barat, kita belajar tahu nih bahwa membangun budaya gemar membaca itu ternyata tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar ya Kak ya. Kita bisa memulainya dari rumah, dari keluarga, dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mana meluangkan waktu untuk membaca. Misalnya nih dengan berdiskusi dan menjadikan buku sebagai bagian dari kehidupan kita ya. Baiklah, luar biasa sekali. Perpustakaan pun ternyata bukan hanya tempat untuk mencari dan meminjam buku saja pendengar, tetapi dapat menjadi ruang belajar, ruang bertemu, ruang berbagi, dan ruang untuk memberdayakan masyarakat. Seperti yang dilakukan teman-teman R5 ini, luar biasa keren sekali ya. Baiklah, terima kasih banyak Kak Susi ya, sudah bersama di program acara kita Indonesia edisi hari ini. Tentunya inspirasi bersama kita hari ini, semoga apa yang kita bicarakan dapat menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk semakin mencintai buku dan menumbuhkan budaya literasi dimulai dari keluarga ya. Kak Susi, semoga sehat dan sukses selalu ya. Semoga juga program-program yang lainnya bisa terrealisasi kurang lebih 1 bulan lagi ya bersama Perpusnas ya. Baiklah, terima kasih Kak Susi atas waktunya, dan pendengar dimana saja Anda berada, satu keluarga, satu kebiasaan membaca, dan dari sana kita tumbuhkan masyarakat yang gemar membaca dan semakin berdaya. Saya Hasti Wulandari pamit undur diri beserta juga narasumber kita melalui via phone, ada Kak Susi R5 dari Tanjung Jabung Barat juga undur diri. Terima kasih banyak sudah menyimak program acara kita Indonesia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berbeda-beda namun tetap satu, karena kitalah yang membentuk masa depan negeri ini. Mari terus berkarya, menjaga warisan budaya, dan menebar inspirasi untuk persatuan bangsa. Terima kasih telah mendengarkan Kita Indonesia.

0: Baik, warga di mana saja Anda berada, kita akan ikuti program acara selanjutnya, yaitu Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity. Surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
4: I mean, we do mistake, we let...

Itu, kebobolan 4 gol dalam 1 babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila. Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu under...

Double Skulls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di Men's Pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A Women's Single Skulls. Indonesia juga menurunkan wakil di Men's Quadruple Skulls dan Men's Four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

Masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi

0: meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah macan.

Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim, jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di formasi 11.43 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama informasi di dunia olahraga ya, dalam program acara Dinamika Olahraga Pro 3 RRI tadi di jam 11 hingga jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi terkini saya hadirkan dari portal berita rri.co.id, pendengar, yang mana informasi ini terkait mengenai pembukaan perdagangan yang mana rupiah anjlok karena dolar Amerika Serikat hari ini menguat tajam. Informasinya dari pusat pemberitaan RRI, pendengar, pada portal berita rri.co.id, mengacu pada data Bloomberg, rupiah hari ini dibuka turun 0,47% atau 84 poin. Sehingga posisi daripada nilai tukar rupiah menjadi 17.900 per dolar Amerika Serikat ya. Nah, rupiah melemah seiring penguatan dolar Amerika Serikat tersebut, pendengar. Dan dolar Amerika Serikat menguat karena meningkatnya ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga lagi dalam waktu dekat ini. Dan informasi selanjutnya, pendengar, masih dari portal berita rri.co.id, untuk Anda yang lagi bingung nih mau investasi emas atau tanah ya, dua-duanya bagus kalau versi aku. Apalagi investasi emas ya, karena harga emas ini kan setiap tahunnya itu, nggak setiap tahun sih, setiap hari itu berbeda-beda harganya. Jadi buat anak-anak muda generasi Gen Z sekarang, jangan tiap hari ke kafe ya. Lebih baik uangnya kita investasi ya, ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan ya. Nah, karena itu harga emas Pegadaian melemah hari ini. Galeri 24 dan UBS kompak turun setelah kemarin itu naik dan hari ini turun lagi. Harga emas di Galeri 24 turun 28.000 menjadi 2.545.000 per gramnya hari ini. Nah, kalau harga UBS turun 36.000 menjadi 2.570 per gramnya. Ya, pendengar, kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia ya. Hal ini juga dapat dipicu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas, dan rincian harga emasnya itu masing-masing produk dan ukuran. Saya lansir dari laman Sahabat Pegadaian per hari ini Kamis 24 September 2026. Yang mana harga emas di Galeri 24 kalau berat 0,5 gram itu dihargai Rp1.336.000. Kemudian harga emas Galeri 24 di 1 gramnya Rp2.545.000 dan harga emas 2 gramnya dihargai Rp5.030.000, di 5 gramnya Rp12.482.000. Nah, masih banyak lagi nih sesuai ukuran ya, pendengar ya. Yuk buruan aja ya, yang mau investasi emas jangan ragu-ragu, gak ada rugi-ruginya ya. Hari ini cocok banget, harga lagi turun ya, per 1 gramnya itu sekitar 30-an tadi ya, 30 ribuan. Nah, jadi luar biasa banget nih untuk yang memang mau investasi emas, kita harus update terus ya harga-harga emas setiap harinya. Baik, selanjutnya informasi datang dari dunia pendidikan, pendengar, yang mana guru memiliki peran penting keberhasilan kebijakan pendidikan gratis nasional. Ya, karena memang guru menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan gratis nasional, terutama pada jenjang SD dan SMP ya. Dan pemerintah itu perlu memperkuat kualitas guru, pembelajaran, serta sarana-prasarana untuk membangun pondasi pendidikan menuju tahun 2045, menuju Indonesia Emas ya.
Nah, penataan tenaga pendidik pun perlu dilakukan pendengar, karena ini termasuk regenerasi guru SD, penghargaan bagi guru honorer, dan juga penguatan pendidikan calon guru itu sendiri. Yang bercita-cita mau menjadi seorang guru, nah kita harus memiliki dulu skill edukasinya ya, dan bagaimana sih sebenarnya menjadi guru sejati. Baiklah pendengar, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi untuk siang hari ini, yang lagi siap-siap buat istirahat ya. Mungkin yang udah janjian nih sama teman siang ini mau makan di tempat yang viral boleh ya, atau mungkin yang sudah nyiapin bekal ya, jangan lupa kalau diajak makan, bekalnya juga makan juga ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, ada satu lagu yang saya siapkan untuk Anda dari Stinky ya, Cerita Telah Berganti. Aduh, sesuai banget ya Stinky, yang mana ada informasi dari dunia selebritis kita. Kalau bicara Stinky, saya jadi keinget dengan artis papan atas kita nih, komedian, penyanyi juga. Ada Bang Andre Taulani yang udah menikah lagi nih ya, selamat ya. Ceritanya juga telah berganti seperti lagu ini. Kita dengarkan sama-sama, yuk, ini dia lagunya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.
3: Baik, mereka dimana saja Anda berada, kita akan ikuti nuansa lagu-lagu religi untuk siang hari ini karena kita akan menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan nanti pendengar, tepat jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya. Untuk Anda dimana saja berada, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup.

0: Parkirnya, Mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis.

0: Mas masih minta uang?
1: Loh, ini kan buat jaga motor Mbak, biar aman.
0: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan Mas ini melanggar hukum.
1: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
0: 2.000 tetap aja salah, Mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
1: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
0: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
1: Yaudah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 24 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: dorong peningkatan lifting minyak dan pembentukan cadangan penyangga energi nasional. Kapal MT Nur Hasana 5 terbakar di perairan Teluk Majlis, seluruh ABK selamat. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Dewan Energi Nasional atau DEN mendorong peningkatan produksi migas dan diversifikasi produk energi guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Komitmen tersebut disampaikan oleh anggota pemangku kepentingan DEN Muhammad Khalid Sairazi saat menghadiri sosialisasi kebijakan energi di Jambi pada hari Rabu 23 September 2026. Selain menggenjot angka lifting produksi dalam negeri dan menekankan pentingnya diversifikasi bahan bakar, pemerintah saat ini menjalankan program biodiesel B35 untuk menekan impor solar dan merencanakan peningkatan bauran hingga B50. Pemerintah juga fokus mengembangkan biotanol hingga E50 pada tahun 2030 sesuai instruksi Presiden. Namun Khalid mengakui adanya tantangan besar terkait kapasitas produksi dan bahan baku. Kapasitas pabrik biotanol saat ini baru mencapai 60.000 kiloliter dari target kebutuhan 16,5 juta kiloliter untuk program E50. Sementara itu program B50 membutuhkan pasokan minyak sawit hingga 17 juta kiloliter yang akan dipenuhi melalui langkah intensifikasi dan permajaan atau replanting perkebunan kelapa sawit tanpa membuka lahan baru. Di sisi lain, DEN tengah menyiapkan pembentukan cadangan penyangga energi atau CPE untuk melengkapi cadangan operasional badan usaha yang ada saat ini. Indonesia menargetkan kepemilikan CPE hingga 30 hari setara impor pada tahun 2035 dengan kondisi ideal 60 sampai 90 hari.
1: Tidak ada kendala yang berarti ya, hanya saja yang pertama itu keaktifan siswa ya, karena tentunya sulit bagi guru untuk memonitoring atau memastikan bahwa siswa benar-benar atensif terhadap pembelajaran ketika siswa itu tidak berada di sekolah, siswa itu berada di rumah. Nah, beberapa orang tua memang melakukan pengawasan, tapi tentunya itu masih terbatas ya, karena orang tua juga sebagian besar bekerja. Nah, kendala selanjutnya itu adalah mungkin siswa tuh merasa bosan kali ya, karena pembelajarannya selama ini terus bertemu dengan teman-temannya.
0: Merespon program tersebut, Wakil Rektor Universitas Jambi Unja Profesor Harfrida menyatakan kesiapan instansinya untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui riset dan kolaborasi. Unja mengandalkan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM yang memiliki beberapa pusat studi khusus di bidang energi untuk memberikan sumbangsi kajian ilmiah. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Jambi memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat, menyusul masih ditemukannya indikasi penjualan minyak secara ilegal ke luar daerah pada Rabu 23 September 2026. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jambi menemukan adanya oknum penambang yang menjual hasil produksi minyak secara ilegal, salah satunya ke kawasan Bayat. Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Jambi, Agung Iwanda, mengatakan praktik tersebut diduga terjadi karena adanya tawaran harga yang lebih tinggi dari pasar resmi. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menetapkan mekanisme dan patokan harga pembelian minyak melalui badan usaha yang memiliki kontrak resmi. Berdasarkan peraturan Menteri SDM Nomor 14 Tahun 2025, Pertamina menetapkan patokan harga pembelian sebesar 80% dari harga minyak dunia untuk minyak yang disalurkan melalui BUMD, Koperasi kooperasi dan UMKM yang memiliki kontrak resmi. Agung menegaskan penjualan minyak tanpa izin dapat mengganggu proses penataan sumur minyak masyarakat yang saat ini dilakukan pemerintah, sekaligus berpotensi merugikan daerah dan mengganggu keberlangsungan pengelola resmi. Hingga 9 Oktober 2025, tim gabungan setelah melakukan verifikasi terhadap lebih dari 11.000 sumur minyak masyarakat di Provinsi Jambi. Sumur tersebut tersebar di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Saat ini terdapat 3 badan usaha yang telah mendapatkan surat penunjukan dan memiliki kontrak resmi untuk mengelola hasil minyak dari sumur masyarakat. Ketiganya yakni PD Muaro Jambi, kemudian Koperasi BPN, dan PT Batanghari Sinar Energi. Untuk mencegah praktik penjualan ilegal, Dinas ESDM Provinsi Jambi akan memperkuat pengawasan terutama pada jalur distribusi minyak, serta meningkatkan koordinasi dengan tim penegakan hukum. Agung mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan praktik penjualan minyak ilegal terus berlangsung dan akan mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, pemerintah juga mendorong badan usaha lain yang telah masuk dalam skema penunjukan Gubernur Jambi agar segera menyelesaikan persyaratan administrasi. Dengan adanya kepastian harga dan penyerapan minyak melalui badan usaha resmi, pemerintah berharap pengelolaan sumur minyak masyarakat dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, kapal tanker MT Nuhrasana 5 kemarin mengalami kebakaran di perairan Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari 16 anak buah kapal ABK, 5 diantaranya mengalami luka bakar dan sempat dirawat di Puskesmas Kampung Laut. Sedangkan 11 ABK lainnya dievakuasi ke tepian panduan Teluk Majelis. Humas Basarnas Jambi, Lutfi Mulyawan, mengatakan dari laporan yang diterima, insiden terjadi saat kapal dalam posisi berlabuh jangkar di perairan Teluk Majelis sambil menunggu proses pemuatan kondensat di dermaga samudra Muara Sabak. Kebakaran bermula dari ketika sejumlah kru kapal sedang melakukan perbaikan mesin. Saat proses tersebut berlangsung, terjadi ledakan di kamar mesin. Kapal MT Nuhrasana 5 diketahui membawa 16 orang ABK dengan nahkoda Arianus Patangloan. Saat kejadian, kapal dalam kondisi kosong dan sedang menunggu proses pemuatan di dermaga samudra. Selanjutnya, pendengar, PT Restorasi Ekosistem Indonesia, PT Reki, menghormati dan mendukung proses penyidikan yang sedang dilakukan Polda Jambi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di areal Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari, Jambi. PT Reki akan kooperatif dan siap untuk memberikan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah yang berwenang. Direktur PT Reki, Desi Wahyuni Gumai, mengatakan sebagai pengelola Hutan Harapan dalam kerangka restorasi ekosistem, PT Reki mengemban tugas untuk melindungi, merestorasi, dan memulihkan fungsi ekosistem hutan. Karena itu, pencegahan dan pengendalian kebakaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan. Setiap kejadian kebakaran menjadi perhatian serius saat karena dampak berlangsung terhadap proses pemulihan ekosistem serta habitat berbagai jenis flora dan fauna di Hutan Harapan. PT Reki menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan memberikan informasi sesuai fakta di lapangan untuk mendukung proses penyidikan. Terkait rencana pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, PT Reki menyambut baik langkah tersebut dan siap memberikan akses terhadap sarana dan prasarana, dokumen, data, maupun informasi yang diperlukan oleh instansi berwenang. Sebelumnya, pada 30 Agustus hingga 3 September 2026, PT Reki telah menerima dengan baik kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Balai Penegak Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Pemeriksaan mencakup dokumen lingkungan serta sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dengan mengacu pada ketentuan Permen LHK P.32/2016. Hasil pemeriksaan terkait kunjungan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera tersebut menyatakan sarana dan sarana pengendalian kebakaran, PT Reki layak dan memadai. Selain mendukung proses hukum yang sedang berjalan, PT Reki berkomitmen untuk meneruskan dan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla, serta berkoordinasi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan aparat para pemangku kepentingan, dan menjaga serta memulihkan hutan harapan sesuai mandat restorasi ekosistem. Ya, selanjutnya pendengar, Bea Cukai Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri berorientasi ekspor dengan menghadiri kegiatan ekspor perdana berupa RBD palm oil sebanyak 6.000 ton oleh PT Kurnia Tunggal Nugraha, perusahaan yang telah resmi memperoleh fasilitas kawasan berikut pada 22 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, Kanwil DJPB Provinsi Jambi, PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Bea Cukai, Bea Cukai Palembang, KPP Pratama Jambi Telenaipura, serta KPP Pratama Pelayangan. Saudara, fasilitas kawasan berikat merupakan salah satu instrumen fiskal yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Melalui fasilitas ini, perusahaan memperoleh berbagai kemudahan di bidang kepabeanan, termasuk penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas pemasukan bahan baku yang akan diolah, dirakit, atau digunakan untuk tujuan ekspor. David Kasianto selaku

0: fasilitas perdagangan dan pengawasan yang ketat. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan utama dari pemberian fasilitas fiskal ini bukan sekedar administratif semata, melainkan dampak nyatanya bagi perekonomian regional. Ekspor perdana melalui kawasan berikat ini turut menjadi indikator positif bagi iklim investasi di Provinsi Jambi, sekaligus mendukung percepatan program hilirisasi industri nasional. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu membuat rantai pasok lokal dan penyerapan tenaga kerja bergerak semakin optimal.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, selanjutnya pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh kini mencapai 70%. Penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan Agustus 2026 diperpanjang hingga Oktober mendatang. Seiring adanya penyesuaian pekerjaan di lapangan, pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh terus dikebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan proyek tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Perpanjangan waktu dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian rencana kerja, salah satunya penambahan dan perluasan area parkir. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan penyesuaian pekerjaan juga diikuti penambahan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas penunjang pasar. Saudara, pemerintah Kota Sungai Penuh juga memperbarui adendum kontrak agar pembangunan pasar dapat diselesaikan dengan fasilitas yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Dengan selesainya pembangunan, pasar Beringin Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Dewan Energi Nasional atau DEN dorong peningkatan lifting minyak dan pembentukan cadangan penyangga energi nasional. Kapal MT Nuh Hasanah 5 terbakar di perairan Teluk Majlis, seluruh ABK selamat. Demikian informasi yang kami sampaikan, pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi, di mana saja Anda berada. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Tentunya melalui nomor WhatsApp di 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi. Untuk segmen Jambi Siang ini, kita berada di program acara 100% Indonesia ya, atau di request lagu dan sharing informasi. Nah, tapi mohon maaf ya pendengar ya, hari ini kayaknya lebih singkat ya waktu kita, karena nanti tepat jam 14 waktu Indonesia Barat kita akan ada dialog Jaksa Menyapa ya. Nah, untuk itu kami terima hanya 1, 2, 3 penelpon ya. Berapa tuh 1 tambah 2 tambah 3? Oke, Anda ingin bergabung, saya nantikan siang ini di 0811-6707-8850 ya, di request lagu dan sharing informasi. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro, sehat bro?
1: Alhamdulillah bro, cerah hari ini.
0: Alhamdulillah, kalau cerah tuh kayaknya agak semangat ya bang ya.
1: Iya, karena iya, sudah diguyur hujan.
0: Sudah diguyur hujan. Pas turun hujan tadi abang main hujan gak? Mandi hujan gak? Enggak.
1: Mandi lah, kayak biasa. Seperti gak tahu aja.
0: Seperti mati lampu, oh enggak ya. itu nanti jam 3 di sebelah ya bang ya, jangan di sini ya. Oke, tapi ngomong-ngomong sekeluarga sehat bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bangunan
1: keluarga sehat juga.
0: Alhamdulillah
1: ya,
0: sehat juga bang Ijal. Tapi aku ada satu cerita bang. Satu cerita.
1: Cerita apa tuh?
0: Bukan cerita sih, ada penawaran. Tapi nanti ini di belakang aja ya, jangan di sini ya.
1: Di belakang layar.
0: Iya,
1: gitu
0: belakang
1: ya,
0: layar aja. Allahu Akbar. Bang Ijal, mohon maaf kita waktunya singkat hari ini karena hanya 30 menit saja. Nanti di jam 2 ada dialog Jaksa Menyapa ya. Nah, kita tetap menerima penelpon untuk sesi yang pertama saja nampaknya nih ya. Bang, lagu pilihannya nih ada dari Second Civil, lagu Sepi judulnya, terus ada Peri dari 5 Minutes, ada Terbujuk dari Potret, dan Gila Dunia Ini Bercanda. Nah, yang mana nih mau dipilih dulu?
1: Sepertinya perih aja lah.
0: Aduh, perih.
1: Kayaknya perih.
0: Kayak ini bang, kayak luka diberi perasan jeruk nipis.
1: Dikasih.
0: Ya, perih ya, banget ya kan?
1: Jangan lagi.
0: Oke, ada yang ingin disamperin siang ini? Mau nyamperin istri
1: Mbak
0: tercinta?
1: Ya,
0: atau kekasih gelapku?
1: Kasih gelap ya.
0: Terus?
1: Ya, nggak simpan gelap lah, terang aja.
0: Oh gitu, nggak mau yang gelap-gelap, terang-terangan aja bang ya.
1: Iya betul.
0: Lanjut.
1: Ya Mbak Ulan, keluarga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Bosnya Rudi juga, masih Pak Emannya Andra Yusuf juga ya.
0: Iya.
1: Bang JJ, Bang Juli, Putra Tansen juga.
0: Oke.
1: Tujang di Gunakan Mas juga ya. Ini semua-semua aja Mbak Ulan ya.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Bang Ijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ada Bang Ijal penelpon pertama dari Angso Duo. Iya, halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Oke, Bang Ijal belum dimatiin tadi, boleh diulang lagi ya yang sudah bergabung. Dan mohon izin pendengar semuanya, kalau sudah masuk dan kita sudah mengakhiri obrolannya, mohon di off-kan ya handphonenya, dimatikan maksudnya. Kita mau terima yang berikutnya lagi nih ya. Oke, baiklah. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di ini? Dengan siapa di ini?
2: Bang Putra,
0: di itu? Bang Putra. Putra mana? Putra
2: Banten.
0: Jambi, Putra Banten, Putra Palembang.
2: Iya, iya. Pokoknya putra-putra, aku masih kecil,
0: putra-putra.
2: Mbak. Putra-putra-putraan.
0: Putra dan putri Indonesia pokoknya.
2: Nah, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
0: Bangsa
2: kan?
0: Indonesia, merdeka.
2: No, bentar lagi kita Mbak.
0: Bentar lagi, udah ya, udah mereka belum.
2: Kurang lebih satu bulan lagi kan.
0: Macam-macam. Sehat Bang Putra?
2: Alhamdulillah masih, masih sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana? Udah turun hujan belum di Bayung Lincir nih?
2: Ini mendung Mbak.
0: Mendung.
2: Cuman ada dinginnya ada kan? Cuman di atas itu kata orang itu seperti asap, masih ada asap berjalan gitu nah.
0: Oh, masih ada asap di Bayung Lincir. Mm-hmm. Oh, nanti aku
2: iya,
0: tiup.
2: Betul.
0: Nanti aku tiup ke sana hujannya ya, biar hujan ya.
2: Iya, siap.
0: Jangan lupa sedia ember.
2: Tapi jangan terlalu bukanya terlalu lebar tiupnya, Mbak. Terlalu terlewat entarnya malahan.
0: Oh, gitu. Iya, deh, pokoknya buat yang lagi kekurangan air bersih ya atau apa gitu ya, kayaknya cocok ya untuk menampung hujan ini, tapi tidak untuk konsumsi ya. Ya, mungkin untuk di kamar mandi, di toilet ya kan?
2: Tapi pertama ini Mbak, sekali dua kali aku nggak berani Mbak kalau untuk mandi untuk apa.
0: Iya, makanya nggak usah ditampung untuk konsumsi. Mm-hmm. Untuk ya siram-siram apa gitu, tanaman yang sudah layu gitu kan.
2: Iya, betul, betul.
0: Iya, iya. Oke lah kalau begitu Bang Putra, waktunya terbatas karena singkat sekali hari ini. Nggak seperti kemarin-kemarin kita punya waktu sampai jam 3 sore. Nah, hari ini sampai waktu
2: tadi itu ada potret soalnya Mbak ya.
0: Apa?
2: Ada potret tadi itu.
0: Potret?
2: Iya, potret itu apa tadi judul lagu tuh?
0: Oh, potret lagunya judulnya Terbujuk dari Potter.
2: No, itu aja terbujuk lah.
0: Oh, lagunya ya. Oke, iya. Siap. Iya. Baik.
2: Aku nak bujuk Maisy Bella.
0: Kenapa buat bujuk aku? Aku enggak merajuk, Bang.
2: Biar galanya.
0: Oke lah kalau begitu ya, siap.
2: Ya untuk salam-salam untuk Meja tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Om Bela Gege, Bori, Yusuf, Amarkan, Ramlan, okay. Untuk Bang Juli yang ganteng juga ya.
0: Bang Juli yang ganteng. Dia udah masuk tadi padahal Bang Juli, tapi ya karena tadi yang pertama belum pencet tombol off-nya ya kan, jadinya enggak ada suaranya.
2: Ya untuk Naila ya, untuk Cinta, untuk Mama itu di Meresam. Tidak lupa sama adikku yang paling cantik di Sungai Lilin ya.
0: Siapa tuh adiknya
2: untuk
0: yang
2: Ajeng,
0: cantik?
2: Ya adikku, adik angkat itu Mbak.
0: Adik angkat ketemu besar ya.
2: Nah gitu betul Mbak.
0: Itu bukan adik ini, adik angkat. Adik yang diangkat.
2: Iya. Ya, oke, okay, baik. Makasih di belakang, Mbak. Ini okay, bagus kan bagi-bagi kan.
0: Makasih banget Bang Putra ya, atas pengertiannya.
2: Ya, selalu di sana ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Ya. Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra di Bayung Lincir ya. Iya, halo. Assalamualaikum. Selamat siang. Halo, halo, selamat siang. Iya, nggak ada suaranya ya. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, boleh bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Saya terima satu penelpon lagi ya untuk sesi yang pertama ini dengan judul lagu yang tersisa itu ada lagu Sepi. Ada Gila Dunia, Ini Bercanda. Nah, jangan bercanda-bercanda di dunia ya. Oke, 0811-6707-8850 atau di pesan WhatsApp Pro 1 RRI ya. Silakan yang ingin bergabung siang hari ini. Dan tadi terima kasih buat Bang Ijal, ada Bang Putra juga. Dan hampir masuk juga tadi ada Bang Juli. Ya Bang Juli, selamat siang. Udah deh, dengar aja ya Bang ya hari ini ya. Dan pastinya juga ada juga Ibu Aisyah tadi yang hampir masuk juga ya. Boleh Anda bergabung kembali. Saya terima satu telepon lagi.

0: Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang sudah dan tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kami mohon maaf pendengar ya, untuk siaran request lagu dan sharing informasinya yang biasanya hadir kurang lebih 90 menit, hari ini hanya 30 menit saja ya, karena nanti tepat jam 14 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti dialog Jaksa Menyapa ya, hingga ke formasi 15 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan kami terima satu penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Gak ada suaranya. Iya deh. Halo. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, mohon maaf dan mohon izin sekali lagi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, 1-2 penelpon lagi boleh deh ya. Anda yang ingin salam-salam nyamperin siapa mungkin di siang hari ini, silakan. Tapi satu-satu ya, kalau ketimpa ketindih seperti ini tidak bisa saya mendengarkan suaranya ya. Baiklah. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Mbak Ulan.
0: Apa kabar Ibu Aisyah? Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat juga ya.
0: Seneng banget dengarnya kalau sehat semuanya ya, Bu Aisyah ya.
1: Iya.
0: Udah makan belum, Bu?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Belum. Saya belum dua kali. Kalau operator saya belum makan sama sekali dari subuh. Ada Bung Ito belum makan dari subuh.
1: Iya, perlulah makan dulu. Agak sakit perut pula.
0: Nah, nanti sakit perut Bung Ito disuruh makan dulu. Oh, baiklah.
1: Iya, makanlah dulu. Agak sakit perut pula.
0: Tapi jangan dulu, Bu. Sekarang makannya. Kalau dulu mah lain lagi ceritanya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Bu Aisyah, kita cuma tersisa dua judul lagu nih. Ada lagu Sepi dari Second Civil sama Gila Dunia Ini Bercanda dari Saifa. Mau yang mana duluan nih?
1: Bercanda.
0: Bercanda. Suka bercanda iya. Bu Aisyah nih kayaknya nih.
1: Iyalah.
0: Iya, biar jangan ini ya Bu ya, kebawa arus.
1: Iya. Harus happy kan,
0: harus happy.
1: Bercanda dulu.
0: Iya, benar sekali. Baiklah, Bu Aisyah mau nyamperin siapa aja Bu siang ini, silakan.
1: Yang pertama buat Mbak Ulan, selamat bertugas sehat selalu,
0: panjang
1: umur murah rezeki.
0: Amin. Semoga ya Allah.
1: Keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Buat pasisohnya juga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Buat Bang Dede, buat Bang Kodir, buat Bunda Tira, Bang Agus, buat Bang Bohori, buat Bang Amar, buat Bang Ijar, buat Putra Banten, buat Ajeng, terus buat Tina, buat Cinta, buat Mbak Tero, buat Mbak Ika, buat Mbak Anita.
0: Yeah.
1: Buat Bang Ramlan, Bang Kadir CS, Bang Simon, terus buat Kang Sule, buat Bang Jul, buat Dedek Kumbang, buat Bang Akbar, pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1.
0: Semua pendengar Pro 1, baiklah.
1: Iya, dapat salam dari Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat semuanya.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Mbak Ulan, selamat bertugas, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, tersisa waktu 12 menit untuk memutar lagu-lagu yang di request ya. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di hari ini di ajang request dan sharing informasi yang hanya cuma 30 menit ya. Mohon maaf tapi next hari Rabu ya bisa ikut bergabung kembali kalau di hari Senin, kalau di Selasa kita siaran berjaringan ya, mengikuti Pro 1 RRI Jakarta ya. Baik, terima kasih sekali lagi pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Setelah ini akan ada dialog Jaksa Menyapa tepat jam 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Kembali saya Tati Wijaya menemani Anda kali ini dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa kerjasama RRI Jambi bersama Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Di kesempatan sore hari ini pendengar, kita akan membahas salah satu persoalan yang memang sangat penting dan menjadi perhatian banyak pihak, yakni terkait bahaya narkoba. Untuk memperbincangkannya sudah hadir di studio narasumber kita, Kasubsidu Intelijen Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, ada Pak Farid Setiawan SH. Assalamualaikum, selamat sore Pak Farid.
3: Selamat sore, waalaikumsalam, selamat sore Ibu.
2: Gimana kabar sore hari ini Pak ya?
3: Sore ini baik Bu, karena hujan Bu, agak iya. Mendung cuaca kan.
2: Iya betul, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya, sudah hadir di studio Pak untuk nantinya berbagi banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk para pendengar kita. Baik Pak Farid, mungkin langsung saja bicara terkait bahaya narkoba. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini, apa yang dimaksud dengan narkoba dan jenis-jenisnya itu apa saja ini?
3: Ya, kalau narkotika itu, kalau dari apa namanya, dari penjelasannya itu, ya, narkotika itu zat-zat berbahaya yang dilarang ya dari untuk negara kita, untuk dipergunakan, diperjualbelikan atau dimiliki atau dikuasai. Kalau narkotika, jenis-jenis narkotika tersebut pun, kalau contohnya kita udah tahu kalau untuk narkotika itu ada ganja, ada sabu-sabu, heroin, morfin. Kalau ada yang di zatnya yang terkandung zat psikotropika itu di ekstasi. Sama ada, emang lazim sih kita dengar, ada diazepam itu Bu, sama seperti zat adiktif lainnya kurang lebih ya, karena ada yang terbaru itu kalau kami menangani perkara di Muaro Jambi kemarin, ada zat yang terbaru jadi berbentuk cairan Bu, itu cairan itu kandungannya etomidet namanya, itu terbaru, narkotika terbaru itu.
2: Berarti ada perkembangan juga ya Pak ya untuk narkotika atau narkoba ini ya Pak ya. Baik, dan siapa nih yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika ataupun narkoba ini?
3: Kalau yang rentan itu biasanya itu anak-anak muda ya, remaja kebanyakan emang di masa-masa umur-umur dari 15 tahun sampai 25 tahun itu masih masa remaja, masih labil ya kan.
2: Pengen coba-coba kayak gitu ya.
3: Benar, karena pergaulan biasanya Bu. Kalau dari case yang kami hadapi selama ini tentang narkotika itu memang kebanyakan di pergaulan kalau yang masih muda ya. Kalau yang di yang udah berumur itu biasanya karena emang udah lama memakai, sama kata biasanya tuh ada efek pekerjaan Bu. Kayak supir biasanya dia biar enggak ngantuk katanya kalau menggunakan sabu-sabu. Itu sih.
2: Berarti sudah masuk di semua lini usia ya Pak ya. Ini narkoba ini ya. Berarti memang patut diwaspadai, patut dan sangat bahaya. Iya, kalau bicara terkait narkoba ini, dampaknya nih Pak Farid, bicara terkait narkoba, apa saja ini dampak narkoba? Kalau terhadap fisik seseorang gitu, seperti apa dampaknya?
3: Kalau dampak fisik itu Bu, dapat saya jelaskan kerusakan terhadap organ tubuh Bu. Itu bisa dialami kalau kita, jika kita menggunakan narkotika tersebut. Seperti misalnya paru-paru kita, jantung, bisa ke liver, atau otak kita tersendiri. Itu. Kalau ada biasanya juga penurunan daya tahan tubuh Ibu, juga menjadi faktor dampak fisiknya. Dan kalau emang lebih beratnya lagi, terkena risiko HIV/AIDS dan
2: bisa juga,
3: bisa juga kalau emang kemungkinan dia menggunakannya dengan jumlah yang banyak, ya bisa overdosis gitu.
2: Bisa
3: kematian.
2: Iya, ternyata dampaknya juga luar biasa bahaya untuk fisik ya Pak ya. Iya, kalau selain dampak secara fisik, tentunya juga secara psikologis ataupun kejiwaan, dampaknya seperti apa ini penggunaan narkoba ini?
3: Kalau psikologis ini, kalau dampak psikologisnya narkotika ini karena dia jenisnya bermacam-macam, Bu. Jadi dampaknya juga bermacam-macam. Ada yang bisa bikin halusinasi, ada yang membuat kita depresi, terus gangguan jiwa kan enggak semuanya itu gila jadi yang gangguan jiwa yang tahap ringan, tahap sedang, tahap berat kan, itu juga jadi dampaknya ketergantungannya sama biasanya itu kendali emosinya dan akalnya kurang terkontrol atau kurang sehat itu. Jadi ya dampak psikologis dari narkotika ini. Iya.
2: Dan kalau dampak fisik maupun psikologis ini biasanya seketika atau bisa dampak jangka panjang ini, Pak ya?
3: Kalau yang
2: penggunaan jangka
3: panjang sudah kami pernah tanyakan juga sama sempat menanyakan kepada apa ahlinya, Bu ya. Kalau dampaknya ini emang terlihatnya itu jangka panjang, Bu. Karena awalnya mungkin tidak terlihat, tapi setelah efek mungkin dia menggunakan udah melebihi 5 tahun, udah jangka itu efeknya bisa jangka panjang. Karena organ dalam tubuh kita yang dirusak
2: itu. Iya, nampak secara kasat mata gitu ya, Pak.
3: Kasat mata emang enggak kelihatan. Tapi di dalam tubuh kita enggak tahu itu rusak atau enggak.
2: Baik. Ada dampak secara fisik, dampak secara psikologis.
3: Benar.
2: Kalau dampak ke kehidupan sosial ataupun keluarga, ada dampaknya juga, Pak, ini penggunaan narkoba ini, Pak?
3: Kalau dampak sosial ada juga, Bu. Kalau emang dampak sosial ini kita lihat dari segi umurnya, misalnya kayak dia masih di bawah umur, Bu. Nah, itu dampak prestasi akademiknya, misalnya belajarnya menurun. Kalau dia di anak kuliahan, misalnya juga nilai kuliahnya udah menurun. Sama juga kan ini termasuk tidak kriminal, Ibu. Kalau apalagi dia membeli untuk menjual, apalagi dia udah menjual kan, itu dampaknya di sosialnya kan juga jadi terdampak dia dengan adanya narkotika tersebut. Sama hubungan terhadap masyarakat kita dan keluarga juga jadi rusak.
2: Apalagi biasanya kalau sudah kecanduan gitu, terus dari sisi ekonomi mungkin mereka agak kurang, sehingga ini ya rawan cenderung ke arah kriminalitas gitu ya.
3: Ya benar, Bu. Kita kalau efek dari narkotika itu ya selain merusak itu, dampak sosialnya itu dia bisa misalnya dia ingin membeli tidak ada uang, jadi dia bisa menjadi mencuri, ada kriminal lain yang dilakukan di situ kan, jadinya di efeknya emang sangat tidak bagus itu.
2: Dampak efek domino juga ya.
3: Benar.
2: Tidak hanya ke dirinya tapi juga lingkungan sekitar seperti itu ya.
3: Ya benar.
2: Makanya memang patut diwaspadai dan dihindari ya.
3: Memang harus dicegah dari kalau dari kita pribadi itu ya dari kita yang paling dekat keluarga berarti Bu ya harus dikasih pendidikan sejak dini walaupun belum di sekolah mungkin tidak mendapatkan tapi kita sebagai selaku orang tua atau keluarga di rumah harus tetap mengingatkan itu untuk bahayanya narkotika.
2: Menjaga keluarga kita ya. Benar. Terutama ya Pak Farid. Baik Pak Farid, sekarang kita masuk ke aspek hukum ini. Bisa dijelaskan yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam tindak pidana narkotika ini seperti apa ini?
3: Kalau melawan hukum di narkotika itu kita itu ada, kalau di undang-undang narkotika itu ada, biasanya yang kita pergunakan itu ada 3 pasal ya, Bu. 127, 127 itu biasanya itu untuk pengguna narkotika.
2: Pengguna. Berarti pengguna juga bisa kena juga.
3: Iya, kena hukum juga, Bu. Walaupun dia cuma memakai, menggunakan, itu hukumannya ada. Itu emang kalau di undang-undang narkotika itu maksimalnya 4 tahun penjara dan rehabilitasi. Ada rehab juga.
2: Ini biarpun mereka tidak menjual ya, tapi mengkonsumsi sendiri itu juga ada sanksi pidana juga ya.
3: Itu ancamannya udah dijelaskan juga di undang-undang narkotika sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Kalau untuk kedua itu ada di pasal 112 itu di KUHP lama. Kalau di KUHP terbaru itu 609. 609 ada ayat 1 sama ayat 2. Kalau ayat 1 ayat 2 itu menjelaskan tentang ayat 1 itu berat dari narkotika itu di bawah 5 gram. Jika beratnya di atas 5 gram itu sudah memasuki ayat 2. Dan ancamannya pun sudah berbeda.
2: Beda ya?
3: Ancaman untuk ayat 1 itu kurang lebih dari kalau untuk undang-undang terbaru, KUHP terbaru ini, terbaru ini dia minimalnya tidak ada lagi, tapi ancamannya maksimal untuk ayat 1 itu 15 tahun.
2: Oh, yang ini di yang bawah 5 gram.
3: Ya. Kalau untuk yang di atas 5 gram itu bisa 20 tahun itu atau lebih itu. Iya.
2: Sama juga, ini ya.
3: Ya, kalau 11609 ini unsurnya juga dia itu kita memiliki, menyimpan, menguasai. Nah, itu udah termasuk.
2: Sudah masuk ya.
3: Ya. Dia jika dia menguasai walaupun tidak dipergunakan atau apa ya, dikuasai.
2: Oh, punya punya saja itu sudah ya, ini ya.
3: Walaupun misalnya menitipkan, dititipkan.
2: Oh, dititip ya.
3: Terus dia tiba-tiba kita pada saat tertangkap dia sedang menguasai narkotika itu. Nah, itu
2: hati-hati
3: bisa
2: juga kalau dititipi ya.
3: Ya, makanya kan kalau udah tahu seperti itu ya bisa kita hindari. Makanya pergaulan dari pergaulan awalnya itu bisa kita menghindar dengan hal-hal seperti tersebut.
2: Iya, siap.
3: Dan satu lagi di pasal 114, Ibu. Ya. Nah, ini untuk golongan yang menjual, menerima, menjadi perantara.
2: Iya.
3: Itu dalam narkotika. Iya. Pertama ini, Ibu, ayat 1 dan ayat 2 juga.
2: Ininya juga ya. Tetap. Tergantung beratnya juga atau
3: ya,
2: seperti apa?
3: Sama beratnya juga, Bu.
2: Iya, iya. Seperti beratnya. Apa ini, Pak? Ini penjelasannya.
3: Kalau 114 itu tetap kalau beratnya di bawah 5 gram itu dia masuk ayat 1. Itu paling lama itu maksimal 15 tahun tetap. Kalau yang di ayat 2 itu bisa 20 tahun seumur hidup sampai hukuman mati.
2: Bisa hukuman mati ya, juga.
3: Kalau emang dia bisa diklasifikasikan menjadi bandar, Ibu ya. Ya, dengan jumlah yang banyak kan berarti.
2: Berarti memang ada klasifikasinya ya, Pak ya, ya. Menjadi pemakai, atau pengguna tadi itu.
3: Atau pemakai, baru yang untuk 609 terus di KUHP terbaru itu orang yang memiliki, menyimpan, menguasai. Nah, itu di 609 kalau yang 114 itu ada orang yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Nah, itu dikualifikasikan dalam 114 pas undang-undang narkotika, Ibu.
2: Iya, ancamannya tidak main-main ini
3: tidak
2: ya.
3: Main-main, Bu.
2: Daripada gitu ya, Pak ya, mendingan benar. Menghindar jangan sampai menghindari, menyentuh yang namanya narkoba ya, itu ya, Pak
3: menyentuh,
2: ya.
3: Menyentuh walaupun misalnya kita enggak make, tapi kita ikut menjadi perantara dalam jual beli misalnya. Ya.
2: Oh.
3: Nah, itu bisa jadi satu itu ancamannya lebih tinggi, Bu, malah.
2: Oh. Ada juga ya ini ya, Pak Farid misalnya apa dia sebagai perantara saja tapi tidak make tapi mengedarkan gitu ya.
3: Iya benar. Jadi dia misalnya dititipin oleh bandarnya ada. Dia dititipin oleh bandar, dialah yang menjual ke masyarakat. Nah, ternyata waktu dites urin dia enggak make nih. Negatif urinnya. Oh, berarti dia apa? Termasuk klasifikasi menjadi perantara itu, Bu. Dalam jual beli narkotika. Dia mendapat keuntungannya juga di situ. Keuntungannya misalnya dia dikasih bandar barang terus terserah dia mau untung berapa di sana ngambil untung juga kan biasanya. Biasanya itu juga faktornya, Bu. Jadi misalnya kurang mampu karena jual narkotika gampang katanya untungnya besar. Nah, itu salah satu yang membuat kadang tergoda untuk melakukan hal tersebut itu.
2: Sangat rentan ini.
3: Benar, Bu.
2: Baik. Ya, tadi Pak Farid sempat menyinggung rehabilitasi tadi ya. Ini berarti pengguna narkoba ini bisa mendapatkan rehabilitasi ya? Seperti apa ini penjelasannya? Jenis dan syarat rehabilitasi itu seperti apa ini, Pak?
3: Kalau rehabilitasi tersebut itu ada beberapa syarat gitu, Bu. Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka pengguna narkotika positif menggunakan. Nah, itu salah satunya bisa direhab, itu syaratnya. Terus yang kedua, berdasarkan hasil penyidikan dan menggunakan metode know your suspect itu, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir. Nah, itu syarat untuk dia bisa direhabilitasi. Jadi dia emang barang narkotika yang ditemukan itu emang tidak untuk dijual kembali atau apa, Bu. Dia tidak ikut peredaran narkotika, emang dia untuk misalnya menggunakan untuk diri dia sendiri. Terus juga ada juga ketika tersangka narkotika tersebut ditangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian atau pemakaian di satu hari di tersebut, itu bisa jadi salah satu syarat untuk dia bisa direhabilitasi. Jadi emang enggak semuanya, yang bisa, Bu.
2: Pidana gitu ya. Masih ada peluang untuk memperbaiki diri seperti itu ya, Pak ya.
3: Tapi makanya yang tadi saya sebut itu apa namanya? Tidak semua juga, Bu. Jadi misalnya dengan berat yang besar, dia tahu udah menjual, dia bisa direhabilitasi, itu enggak bisa kan? Jadi saya ya emang salah satu berdasarkan beberapa syarat tersebut jumlahnya tidak melebihi jumlah pemakaian untuk satu hari, itu bisa. Sama dia tidak pernah menjual dan dia tidak ingin menjual juga, akan menjual juga tidak. Nah, itu bisa direhabilitasi.
2: Itu ya. Benar. Berarti kalau punya untuk konsumsi pribadi tapi jumlahnya besar?
3: Jumlahnya besar itu kita patut curigai, Bu. Kita patut curigai.
2: Ini tadi ya yang di luar apa batas yang satu hari makan satu hari gitu ya, konsumsi satu hari gitu ya.
3: Makanya tetap dicurigai, dia menjumlah banyak ini untuk apa? Biasanya itu ada alasan dari yang tertangkap itu dia untuk menggunakan kan, untuk dia dalam jumlah banyak dia beli. Tapi biasanya itu hanya akal-akalan aja, Bu.
2: Sudah terbaca ya, banyak modusnya seperti itu ya.
3: Karena apa namanya, di samping itu yang pada saat diamankan mungkin dia ditangkapnya juga ada plastik-plastik klip bening yang kecil-kecil. Nah, itu diindikasikan ya buat apa itu untuk, kalau bukan lagi untuk dijual kembali. Apalagi kalau ada timbangan, ada apalagi biasanya. Kalau emang itu tuh sendok kecil untuk memisahkan narkotika tersebut, sabu itu kebanyakan biasanya, Bu.
2: Berarti patut diduga ya yang kalau kayak gitu itu ya.
3: Kalau walaupun dia bilang untuk pemakaian sendiri tapi dalam jumlah banyak kan kita tetap kita curiga itu.
2: Iya. Siap. Syarat ada syarat lagi ya, Pak ya? Mungkin persyaratannya lagi.
3: Persyaratannya lagi kalau dalam rehabilitasi itu ada dia harus berdasarkan hasil asesmen terpadu, Bu. Yang bertersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika atau penyalahguna narkotika.
2: Ada asesmen dulu ya?
3: Asesmen dulu yang dilakukan sebelum dilakukan penindakan lebih lanjut. Jadi kalau emang dia tergolong pemakai berat, penyalahguna berat gitu, nah dia termasuk bisa direhabilitasi. Lanjutnya, ada satu lagi tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga berwenang. Biasanya BNN yang mengeluarkan, terus juga dia emang baru 1 kali rehabilitasi, yang seperti dijelaskan tidak lebih dari 2 kali, Bu.
2: Nah, kalau ada pembatasan ya, berarti kalau lebih?
3: Kalau lebih dari 2 kali kan berarti itu... kalau kita biasanya ngomong tuh nggak jera-jera berarti, Bu. Berarti tetap masih mau terus kan? Dan terus adanya terakhir, Bu, ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya. Itu semua syarat jika
2: ini harus dipenuhi ya.
3: Ya jika emang termasuk kategori bisa direhabilitasi ya.
2: Berarti tidak serta-merta saya mau direhab gitu, direhabilitasi, nah gitu.
3: Enggak bisa, Bu.
2: Belum tentu bisa ya.
3: Bisa. Biasanya jarang juga yang meminta sendiri biasanya.
2: Oh, gitu ya.
3: Iya, jarang, Bu. Kalau emang udah tertangkap dulu baru direhab. Kecuali emang kalau dari keluarga sadar mengetahui anak, misalnya anggota keluarganya ada yang pecandu narkotika, sadar terus dibawa langsung diserahkan ke pihak yang berwenang untuk dilakukan rehabilitasi, mungkin itu ada, Bu. Tapi itu jarang biasanya terjadi.
2: Iya. Berarti ini untuk bisa masuk ini bisa direhab atau tidak ini harus melalui proses hukum dulu juga ya?
3: Kalau proses hukum
2: atau seperti apa?
3: Kalau proses hukum tuh enggak, itu biasanya aja, Bu. Biasanya yang terjadi itu emang sudah dilakukan proses hukum, penangkapan dulu, sudah ada penggeledahan semuanya, udah itu baru bisa ditaruh lagi kalau diklasifikasikan bisa direhabilitasi atau tidak. Dan kalau yang tadi saya udah bilang, cuman emang jarang terjadi di lingkungan kita itu menyerahkan sendiri anggota keluarga gitu, misalnya atau orang yang tahu, Bu. Misalnya udah tahu ini anggota keluarga, udah salah satu anggota keluarga
2: make
3: menjadi penyalahguna narkotika yang berat gitu, pecandu lah bisa kita bilang, ya bisa kita menyerahkan ke berwenang, biasa ke BNN langsung untuk direhabilitasi, barulah BNN melihat persyaratan untuk rehabilitasi tersebut lagi, apa emang bisa atau tidak. Tapi biasanya kalau emang diserahkan itu biasanya emang diberikan rehabilitasi yang pantas emang, kalau emang sudah mau menyerahkan misalnya anggota keluarga udah tahu kan. Tapi biasanya itu jarang terjadi, Bu.
2: Kalau sudah tertangkap baru biasanya ya, Pak ya.
3: Itu jarang terjadi.
2: Siap. Baik. Tadi sampaikan bahwa ada rehabilitasi, itu ada rehabilitasi medis dan sosial ya kalau enggak salah. Seperti apa ini?
3: Benar, Bu. Kalau rehabilitasi medis itu dilakukannya terhadap tersangka yang melanggar pasal 127 ayat 1 narkotika dan dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana maksud pada angka 1 melalui proses hukum terdiri dari atas medis dan sosial, itu bisa, Bu.
2: Oh, memang ada dua ya rehab itu ya, ada rehab medis dan memang rehab sosial. Ini memang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa rehabilitasi itu ada rehabilitasi secara medisnya dan sosial. Karena tadi ya seperti Pak Farid sampaikan tadi di awal, dampaknya itu ada fisik,
3: ada
2: psikologis, dan
3: ada
2: sosial juga. Maka rehabnya juga rehab medis dan juga rehab sosial, seperti itu ya.
3: Dilakukan.
2: Baik, ini memang perlu untuk diketahui bersama bahwa memang ada juga peluang untuk rehabilitasi ya untuk para pengguna ya
3: benar.
2: Seperti itu ya, Pak ya. Dan kita juga pernah dengar istilah sekarang ini sering santer masalah restoratif justice seperti itu, RJ ya itu ya. Kalau penerapan RJ sendiri terhadap tindak pidana narkoba ini seperti apa ini? Apa itu mungkin RJ? Apakah juga bisa diterapkan untuk tindak pidana narkoba ini, Pak, untuk restoratif justice ini?
3: Baik, Bu. Jadi restoratif justice terhadap tindak pidana narkotika ini sebenarnya undang-undang narkotika itu tidak mengatur secara eksplisit tentang penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Dalam rangka mewujudkan restoratif justice, pengaturan normatif yang menghubungkan rehabilitasi dengan restoratif justice adalah dalam peraturan dan blade institusional penegak hukum dan peradilan di atas, misalnya di Perja nomor 18 tahun 2021 disebutkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif dengan dan dengan semangat memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat victimless crime. Jadi konteks restoratif justice dalam perja tersebut di atas difungsikan sebagai suatu pendekatan dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehab juga tetap, Ibu. Jadi jika emang di restorative justice itu dia melalui rehabilitasi tetap berdasarkan atas pedoman domisilitis kami jaksa. Jadi emang kalau emang di RJ kan itu bukan semata-mata dia lepas dari hukuman, Ibu. Tapi kalau dalam tindak pidana narkotika biasanya restorative justice yang dilakukan itu dengan rehabilitasi tersebut.
2: Rehabilitasi itu ya.
3: Karena enggak semuanya yang bisa di restorative justice, Bu. Ada persyaratan juga. Misalnya kayak tadi yang syarat-syarat rehab itu bisa dia direhabilitasi, bisa dia diberikan restorative justice.
2: Dan biasanya baru pertama kali itu ya.
3: Iya, benar, Ibu. Dari baru pertama kali dia ketangkap, terus barang bukti mungkin cuman sedikit. Itu.
2: Berarti kalau yang lebih dari satu kali tertangkap dengan mungkin barang bukti yang cukup banyak, Jangan harap seperti itu ya,
3: jangan
2: dapat
3: harap
2: RJ
3: bisa
2: gitu ya.
3: Dapat RJ restoratif justice yeah. itu.
2: Iya, yeah, karena bukan untuk penghindaran hukum ya restoratif yeah, justice bener. Ini ya, Pak ya.
3: Benar. Nah, memiliki syarat juga kan, Bu, yeah. ya, untuk melakukan restoratif justice. Memang kita itu untuk mencegah juga sifatnya sebenarnya.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Jadi jangan mentang-mentang ada restoratif justice bisa melakukan kriminal yang sesuka hati gitu kan, Bu. Jadi tetap semuanya itu ada persyaratan dan batasannya.
2: Iya. Karena mungkin untuk masyarakat yang masih belum gitu paham, mungkin bisa jadi berpikir ah nanti kan ada restoratif justice gitu, ya, nyoba lagi gitu kan.
3: Benar. Enggak bisa itu karena bisa, ya. Baru mungkin pertama kali melakukan itu bisa kita restoratif justice kan, tapi untuk pengulangan perkara tindak pidana itu mungkin tidak bisa diberikan restoratif justice itu.
2: Baik.
3: Benar.
2: Ini sangat menarik karena ini memang fenomena yang ada di masyarakat seperti itu.
3: Benar.
2: Ya.
3: Jadi pemahaman masyarakat itu kan berbeda-beda. Betul. Gitu, Bu. Ada mungkin yang sudah membaca dia paham, ada yang sudah yang tidak membaca dia memang tidak paham, ada yang sudah membaca dia tidak paham juga, Bu.
2: Atau dengar setengah-setengah, separuh-separuh gitu.
3: Benar, pemahamannya setengah-setengah.
2: Iya.
3: Jadi memang terkadang seperti itu fenomena di masyarakat itu.
2: Karena itu dari kejaksaan juga memberikan pemahaman ya.
3: Iya benar. Kami itu tetap ada program kami juga penyuluhan hukum ada, penerangan hukum ada dari kejaksaan.
2: Iya.
3: Salah satunya itulah untuk menerangkan hukum lebih dalam kepada masyarakat.
2: Iya. Baik, dan bicara terkait narkoba ini kan ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati setelah orang terjerumus seperti
3: benar.
2: Itu. Bicara terkait pencegahan ini, seperti apa cara mencegah untuk narkoba ini, Pak Farid?
3: Kalau dari kami kejaksaan, Bu, untuk mencegah itu yang saya bilang tadi dari dalam diri kita sendiri dulu. Itu yang harus kita tanamkan. Sama dari yang ruang lingkup yang terkecil dulu. Itulah dari keluarga. Saling mengingatkan, saling memberitahu, apalagi sebagai orang tua memberitahu kepada anak tentang bahaya narkotika tersebut. Dan lalu kalau emang biasanya kami itu memberikan juga lah wejangan untuk yang pengguna-pengguna waktu setelah dia ditangkap itu kan, Bu. Ya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ke agamanya masing-masing, itu lebih bisa lebih diperdalam lagi. Ya kan biasanya kan juga agama-agama juga melarang juga ini kan, Bu, terhadap ini. Bagi kalau dari kami itu pencegahan yang paling kompleks itu emang dari keluarga terlebih dahulu itu.
2: Peran keluarga sangat penting ya.
3: Sangat penting. Karena pertama kali yang di kalau untuk anak-anak remaja itu, Bu, ya. Anak-anak remaja itu harusnya dari keluarga dulu yang memberikan pencerahan, nasihat. Padahal jika setelah itu dia baru ke sekolah kan diingatkan lagi oleh gurunya.
2: Dan kalau ada masalah larinya ke keluarga ya seperti itu ya.
3: Jadi tidak sungkan anak atau anggota keluarga itu bercerita ke keluarga tersebut.
2: Iya. Dan orang tua terutama juga harus welcome ya merangkul seperti itu ya. Jangan anak baru cerita mau dimarahi jadinya enggak sampai enggak tersampaikan seperti itu ya.
3: Benar,
2: Pak Farid ya.
3: Benar. Jadi emang peran orang tua di sini emang harus lebih ini lagi lebih masuk lagi ke anaknya gitu, Bu. Jadi untuk dalam menasehati, dalam memberikan edukasi mungkin ya. Mungkin di sekolah kita enggak tahu karena efek-efek pergaulan entah di sekolah, entah di luar sekolah itu, Bu, pada saat dia tidak di rumah itu yang membuat kadang anak itu salah pergaulan dan ikut-ikutan. Nah, itu jadi kalau emang udah dibekali dengan nasihat dan apa wejangan dari orang tuanya, mungkin dia lebih berpikir gitu. Jadi udah tahu kan bahwa itu emang berbahaya. Itu bukan hal biasa loh. Itu ada hukumnya, ada sebab akibatnya semuanya. Itu paling, Bu.
2: Bentengnya keluarga tadi ya, benar, penyaringnya itu ya, benar. Pak Farid ya. Ya. Dan untuk pencegahan narkoba ini, untuk penyadartawan masyarakat terkait bahaya dari narkoba ini, upaya apa yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk penyadartawan masyarakat terkait bahaya narkoba ini, Pak Farid?
3: Kalau untuk bahaya narkoba ini dari kami Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, kami selalu ada program Ibu. Kalau di kami itu ada jaksa menyapa seperti ini, kami berikan sekalian pengetahuan untuk masyarakat ya yang mendengarkan radio bahwa bahaya narkoba seperti apa. Lalu kami ada juga jaksa masuk sekolah Bu, jadi terhadap anak SMP, SD, SMA kami rutin turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan hukum lah jatuhnya untuk bahayanya narkotika, hukuman dari narkotika tersebut. Jadi lebih tahu dari dini kan kalau untuk itu. Dan kalau untuk ke masyarakat lebih luas, kami ada penyuluhan hukum namanya Bu. Untuk jadi tema yang kami bawakan juga bermacam-macam. Jadi salah satunya tentang bahaya narkotika ini tersebut. Itu yang sudah kami lakukan.
2: Baik. Pak Farid, tanpa terasa sudah di penghujung perbincangan, tapi sebelum kita tutup, apa ini pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda ini ya, seperti yang Pak Farid sampaikan tadi bahwa mereka memang sangat rentan untuk menjadi korban penyalahgunaan maupun juga peredaran narkoba. Seperti apa Pak, silakan.
3: Kalau dari kami, dari kejaksaan, kami ada slogannya Bu.
2: Apa ini Pak?
3: Kalau slogannya kami itu kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi di situ kita kenali hukumnya dulu. Narkotika, sebelum kita ingin mencoba atau apa, kita harus tahu dulu efek sampingnya sama efek kedepannya jika kita menggunakan narkotika. Dan kita harus sudah tahu bahwa narkotika di Indonesia ini dilarang. Ada aturannya, ada hukumnya, semuanya sudah diatur. Jadi tidak bisa menganggap bahwa narkotika itu hal yang biasa. Itu bukan. Kalau untuk di kejahatan pun apa di hukum itu dia kan sudah extraordinary crime Bu namanya. Udah kejahatan yang khusus itu. Berarti emang kalau saran dari kami untuk masyarakat ya emang harus tahu bahwa narkotika itu bukan hal biasa. Semuanya ada akibat, ada hukumnya, ada yang dilanggar. Nah, jadi kalau emang mau coba-coba, cuman hanya mencoba itu jangan sampai nggak bagus juga untuk mencoba hal ini. Itu paling. Pokoknya ingat slogan kenali hukum, jauhi hukuman. Itu.
2: Baik.
3: Harus mengenali dulu kan?
2: Iya betul. Karena kalau sudah mengenali, oh ya, ya ini memang
3: benar. Kadang tuh masyarakat tuh terkadang ini aja Bu, karena biasa melihat, terbiasa, jadi itu mungkin dianggap hal biasa. Padahal itu sebenarnya dilarang. Nah, itu yang terkadang mungkin di masyarakat tidak menyadari. Kurangnya kesadaran itu aja. Jadi untuk semua masyarakat ini ya menghimbaunya tetap harus sadar dulu bahwa narkotika itu dilarang. Ya. Emang harus dijauhi, bukan untuk didekati. Itu Bu.
2: Lebih baik menjauh ya, jangan deket-deket ya.
3: Karena itu pencegahannya dulu Bu. Kalau udah di saya tadi bilang coba-coba kan, nah berarti udah mendekati itu. Berarti hal pertama itu kita jauhi dulu. Itu mau teman kita atau siapa kita jauhi berarti. Kalau emang udah tahu, sudah kita beritahu dia enggak enggak menghindarkan kita ya kita jauhi.
2: Baik Pak Farid, terima kasih banyak informasi yang sudah dibagikan dalam dialog Jaksa Menyapa di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Pak Farid Setiawan, sehat-sehat selalu Bapak ya.
3: Terima kasih Bu.
2: Baik, dan pendengar, Demikian tadi perbincangan bersama Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Bapak Farid Setiawan SH, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog jaksa menyapa terkait bahaya narkoba di kesempatan Kamis 24 September 2026. Saya Tati Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, benar, selamat sore. Terima kasih Anda yang tetap mendengarkan kami, program Satu Radio Republik Indonesia. Jambi di kebersamaan Jambi sore ini, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, selanjutnya dapat Anda ikuti tanah waktu mendirikan ibadah salat asar berupa beduk dan azar asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Jambi sore ini.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
3: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syaputra.
4: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
3: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
5: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah

0: sudah ada.
1: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
2: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
2: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
3: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
2: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada

Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian, semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney. Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu. Kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya. Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali ya,
4: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi Untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
0: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
0: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
6: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK, Polres, dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang. Cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
0: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
6: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
0: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah,
6: betul.
0: Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
6: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
0: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
6: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing. Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Labek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
0: Ini ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
6: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
0: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
6: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
0: Oke.
6: Betul.
0: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita, produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
8: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Gugus tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, empat itu belum bisa diselesaikan.
2: Menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali.
3: Memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi ya, kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026 yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini 24 September bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat reforma agraria menyusul masih adanya sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Selengkapnya laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi tim gugus reforma agraria tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria sekaligus mendorong penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan pertanahan di Sumatera Selatan. Salah satunya penetapan kawasan dan status lahan yang masih menjadi persoalan di lapangan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, Apriyadi, mengatakan dari sekitar 3,6 juta hektar lahan yang berada di luar kawasan atau area penggunaan lain, baru sekitar 40% yang telah terdaftar dan bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Artinya masih sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Menurutnya, persoalan lahan di luar APL juga masih cukup luas, termasuk kawasan perkebunan dan kawasan lingkungan.
2: Dan di Sumatera Selatan, yang di luar kawasan, lebih kurang yang sudah disertifikat, yang APL tadi 3,6 lah ya, yang baru disertifikatkan, terdaftar di BPN kan baru 40%, artinya masih ada 60%. Itu yang APL, Bapak Ibu sekalian. Yang non APL, HPKP, kawasan lindung yang ada dari BPKH nanti akan dapat. Itu banyak dan lebih luas lagi.
1: Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah bersama tim gugus reforma agraria terus melakukan koordinasi, terutama dalam penataan status dan legalitas lahan, serta penyelesaian konflik pertanahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat di Lampung dalam momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru 2026 yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Tia, warga Bandar Lampung. Menurut saya, momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini penting ya untuk mengingatkan masyarakat supaya lebih tertib dalam urusan tanah gitu. Kalau punya tanah, sebaiknya surat-suratnya dilengkapi dan disimpan dengan baik supaya ke depannya itu nggak ada lagi gitu kejadian masalah atau sengketa. Harapan saya juga di Hari Agraria dan Tata Ruang ini, pemerintah bisa semakin terbuka dalam memberikan informasi soal pertanahan dan tata ruang. Kalau masyarakat paham aturan dan pemerintah juga memberikan pelayanan yang baik, saya kira sih persoalan pertanahan ini bisa diminimalkan ya.
2: Saya Rashid, warga Lampung. Di momen Hari Agraria dan Tata Ruang tahun ini, saya berharap semoga ke depan tidak banyak lagi konflik pertanahan yang berlangsung lama. Kalau memang ada persoalan, saya harap pemerintah bisa menjadi pihak yang membantu mencari penyelesaian dengan pihak-pihak yang bersengketa dan tetap berpedoman pada aturan.
3: Saya Sela. Di momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini, saya berharap pemerintah khususnya di Lampung bisa terus membenahi tata ruang daerah. Jadi, pembangunan bisa berjalan dengan baik. Tetapi, tetap ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
0: Dari Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Tati Wijaya bersama Sekretaris Sejajar Institut Dwi Nanto terkait Hari Agraria 2026.
1: Baik, berikan saya akan berbincang bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto, terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang diperingati pada hari ini. Bang Dwi Nanto, tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Seperti apa catatan-catatan dari Sejajar Institut?
2: Kalau isunya agraria kan rujukannya kan di Undang-Undang Pokok Agraria ya.
3: Yeah.
2: Yang dulu sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita dan semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat adil ya. Mm-hmm. Yang salah satu pasalnya mengatakan bahwa soal kepemilikan tanah oleh masyarakat rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kurang lebih satu kakak itu 5-6 hektar itu satu kakak gitu. Itu kan berarti itu satu kebijakan yang memastikan bahwa rakyat Indonesia yang hidup di Indonesia itu harus mempunyai tanah. Yeah. Dan kewajiban negara yang harus memastikan itu.
3: Mm-mm.
2: Nah, kondisinya saat ini kan itu kan belum diimplementasikan oleh negara secara baik itu.
3: Yeah.
2: Dibuktikan dengan banyak rakyat Indonesia, masyarakat khususnya di Jambi misalnya kan banyak yang ngontrak, nggak punya tanah segala macam. Belum lagi orang-orang yang di desa itu konflik tanah dengan perusahaan gitu kan.
3: Yeah. Berarti masih banyak ya persoalan agraria di Jambi ini ya Bang ya, yang perlu segera.
2: Iya, banyak. Nah, itu kan muncul dengan jelas itu kan.
3: Yeah.
2: Ketika periode-periode perusahaan perkebunan dan di perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan itu mulai muncul.
3: Mm-hmm.
2: Di Jambi khususnya. Itu kan era munculnya industri perkebunan dan kehutanan itu kan menyebabkan masyarakat itu banyak kehilangan tanah gitu ya.
3: Yeah.
2: Karena di Jambi ini kan tidak seperti di daerah-daerah lain, khususnya kayak di Jawa gitu ya, kepemilikan tanah itu banyak di kampung-kampung kita itu tidak bersurat misalnya gitu ya.
3: Yeah.
2: Sehingga kalau misalnya industri-industri masuk ke kampung itu tanpa masyarakat nggak punya alas hak, tapi itu di dalam konsesi izin, maka hak masyarakat untuk mengelola itu hilang karena itu sudah dibebani izin. Ini jadi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan gitu kan.
3: Yeah. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang?
2: Ya, distribusi tanah adil dan merata itu ya paling enggak ya kan sudah diatur di undang di mandat itu ya. Ya kan rakyat Indonesia kan tidak semua pengin jadi tuan tanah kan. Yang penting punya tanah, apalagi dia petani ya, punya tanah bisa dikelola, bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan keluarganya.
3: Iya.
2: Udah banyak yang bilang itu udah cukup.
3: Iya.
2: Sehingga memang tanah apalagi bagi masyarakat di kampung, petani itu kan alat produksi dia, alat untuk mencari nafkah. Kalau nggak ada tanah, mereka ya akhirnya jadi petani gurem kalau di Jawa sana itu.
3: Yeah.
2: Petani yang nggak punya tanah, yang suatu saat mereka tidak memiliki penghasilan ketika sakit dan segala macam gitu.
3: Yeah. Bang, dan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, apa yang ingin disampaikan Bang? Pesan-pesan ataupun harapan?
2: Pesan-pesannya ya, semangat untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat Indonesia itu harus diwujudkan ya.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SPUI Kanan.

0: Tim Gugus Tugas Reforma Agraria atau Gatra Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek performa agraria Tora dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan bekas hak guna usaha HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
1: Sekarang statusnya menjadi tanah negara, mau diapain tanah ini? Apakah pemerintah butuh tanah itu? Apakah
2: tim gugus tugas reforma agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan eks hak guna usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat penentuan usulan lokasi TORA yang akan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria yang dijabat oleh Bupati Waikanan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Nicholas Palinggi. Nicholas menjelaskan alasan pengerucutan dari 5 menjadi 1 lokasi karena salah satu syarat utama objek Gugus Tugas Reforma Agraria yang outputnya adalah TORA harus merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria. Sementara satu objek yang dinilai siap diusulkan adalah lahan PT Harnas Restu Ibu Mulia yang berlokasi di Kecamatan Blambangan Umpu meliputi 3 kampung yakni Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana, dan Kampung Gunung Sangkara. Lahan tersebut, kata dia, merupakan bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi selama 3 tahun sejak tahun 2023.
1: Gugus tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan sehingga putusan rapat dari tim gugus tugas reforma agraria mengambil suatu lokasi PT Harnas Restu Ibu Mulia yang itu notabene bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi sehingga dari putusan rapat itu sepakat untuk diusulkan ke Bupati selaku Ketua.
2: Nicholas merinci selanjutnya tim gugus tugas reforma agraria akan mengusulkan objek TORA tersebut kepada Ketua Tim Tugas Reforma Agraria yaitu Bupati Waikanan. Ia berharap usulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dari Kabupaten Waikanan

0: melaporkan.
1: Ini bagus, setiap tahun memang diadakan dari perhubungan. Ini sangat baik, ada cek kesehatan.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Target tersebut disampaikan Kamarudin saat memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026. Menurutnya, keberadaan pelabuhan menjadi salah satu bagian penting dalam membuka akses transportasi laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur. Kamarudin pun meminta Dinas Perhubungan Belitung Timur mempercepat proses yang diperlukan agar masyarakat dapat memiliki akses keberangkatan melalui pelabuhan di daerah sendiri.
1: Kalau pelabuhan, saya sudah sampaikan dalam rakol, saya sampaikan ke Pak Amir. Pak Amir, saya beri waktu dalam 6 bulan ini, tolong selesai. Jantung gunung. Jadi saya ingin orang masyarakat Belitung Timur itu bisa berangkat ke luar daerah, bisa menggunakan kapal kita semua. Tidak perlu kita ke Tanjung lagi.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Belitung Timur Amiruddin mengatakan pihaknya terus menjalankan proses pengembangan dan operasional pelabuhan tersebut. Menurutnya, pembangunan dan juga pengoperasian pelabuhan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam membuka pintu gerbang ekonomi daerah.
3: Kita berupaya untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk membuka pintu gerbang ekonomi di Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya adalah terbentuknya dan terbangunnya operasional pelabuhan di Belitung Timur. Itu kunci. Kunci utama dan menjadi target kami untuk mewujudkan agar ini bisa segera terrealisasi.
2: Rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, uji emisi, edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar hingga kegiatan donor darah. Dari Manggar Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka jamin tingkat validitas data warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ sudah tinggi sekali. Jadi
2: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Bahrudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan indikator jumlah masyarakat miskin.
1: Nah, intinya menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali. Jadi data itu sudah dalam konteks yang qualified ya. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu seperti sekitar di tahun 2023, kita masih di angka 103.000. Artinya luar biasa ini penurunan-penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
2: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham laporkan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Masih bersama Pro 1 RRI Jambi dari Sungai Liat, kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh kini mencapai 70% penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan pada Agustus 2026 diperpanjang hingga Oktober mendatang seiring dengan adanya penyesuaian pekerjaan di lapangan. Berikut laporan disampaikan Desi Hermila.
1: Pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh dikebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan proyek tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Perpanjangan waktu dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian rencana kerja, salah satunya penambahan dan perluasan area parkir. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan, penyesuaian pekerjaan juga diikuti penambahan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas penunjang pasar.
2: Namun karena ada beberapa kendala, ditambah lagi ada perubahan rencana kerja. Ada penambahan untuk lokasi parkir dan tentu akan dengan sendirinya akan bertambah anggaran sehingga memerlukan proses untuk pengajuan penambahan anggaran untuk perubahan rencana kerja. Nah, sehingga ada pembaharuan adendum di mana untuk penyelesaian pekerjaan itu insya Allah akan selesai di tanggal 31 Oktober.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga memperbarui adendum kontrak agar pembangunan pasar dapat diselesaikan dengan fasilitas yang lebih layak. Dengan selesainya pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur akan memberi sanksi kepada perusahaan atau pemberi kerja yang tidak daftarkan pekerjanya ke BPJS. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto dari RRI Bintuhan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam mengawal perlindungan serta hak-hak normatif para pekerja. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menyatakan bakal melayangkan surat peringatan pertama dan kedua bagi pemberi kerja maupun perusahaan yang abai mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJ Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saryoto menegaskan bahwa kepesertaan jaminan sosial merupakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap badan usaha tanpa terkecuali. Jika teguran awal tersebut tidak kunjung diindahkan oleh manajemen perusahaan, pihak pemerintah daerah siap menjatuhkan sanksi berjenjang yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan aturan ini, Disnaketran Kabupaten Kaur tidak bergerak sendiri. Pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kabupaten Kaur yang bertindak selaku koordinator utama dalam penerbitan sanksi teguran tertulis bagi badan usaha yang melanggar.
2: Kita akan memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi ya, kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kita setiap melaksanakan kebijakan, kita berkoordinasi dengan koordinator kita, yaitu DPMPTSP sebagai koordinator. Kita akan melakukan pengawasan apabila ditemukan di lapangan pemberi kerja tidak taat terhadap hal tersebut.
1: Kita mengenal Saryoto, langkah bersinergi ini diharapkan mampu memperketat kepatuhan para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kaur terhadap hak-hak dasar tenaga kerja. Saryoto turut mengimbau seluruh pengusaha agar segera memenuhi kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh stafnya demi menciptakan iklim kerja yang aman sekaligus terhindar dari sanksi administratif di kemudian hari. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Menutup kebersamaan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bengkulu.

0: Medis Abdi Klinik Bengkulu Dorong, pekerja swasta maupun instansi daerah rutin menjalani medical check-up. Reporter Bisara Sianipar RRI Bengkulu melaporkan.
1: Owner Abdi Klinik Bengkulu Nurlela Nawawi mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat diperlukan oleh setiap orang. Tidak hanya pegawai negeri tapi juga masyarakat umum dan berbagai lapisan. Menurutnya pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk memantau kondisi tubuh sekaligus mendeteksi secara dini kemungkinan penyakit akibat kerja. Terlebih tenaga kerja dianjurkan menjalankan medical check-up secara berkala minimal 1 kali dalam setahun dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh pengusaha atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Nurlela menjelaskan jenis pemeriksaan dalam MCU dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan darah, urin, jantung, gigi, hingga mata. Selain mendeteksi kondisi kesehatan fisik, hasil MCU juga dapat memberikan gambaran mengenai adanya gangguan kesehatan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
2: Kalau memang dari peraturan Menteri Ketenagakerjaan, jadi setiap tenaga kerja itu kan memang dia diwajibkan ya untuk melakukan medical check up atau MCU itu minimal 1 kali sedalam setahun. Nah, tujuannya tentu untuk mengetahui apakah si karyawan tadi ada mengidap penyakit atau dia mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dari situ.
1: Ia mengatakan dalam pelaksanaan MCU terkadang terdapat kendala, salah satunya peserta yang merasa takut saat akan menjalani pengambilan darah. Namun kondisi tersebut dapat diatasi oleh petugas yang sudah terlatih. Nurlela juga menganjurkan peserta MCU melakukan puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan, tidak mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung gula, sementara konsumsi air putih tetap diperbolehkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama persiapan pemeriksaan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Warta Belajar Sumba edisi hari ini untuk Kamis 24 September 2026. Saya Suci Rahayu dan rekan Eko Saputra yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.

0: loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan untuk Jambi sore pendengar edisi hari ini untuk Kamis 24 September 2026. Kembali saya Suci Rahyu yang hadir untuk temani Anda.

Oke, pendengar, hari ini 24 September ada aksi demonstrasi yang digelar oleh massa buruh ya di depan gedung UOB Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat, dan aksi untuk menyuarakan aspirasi terkait rancang undang-undang RUU Ketenagakerjaan dengan membawa 11 tuntutan. Ya, dan rombongan buruh ini berdatangan ke lokasi di Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat sekitar pukul 1 siang tadi, dan mereka menggunakan beberapa mobil komando, sementara sebagian lain berjalan kaki dan mengendarai sepeda motor. Sejumlah perwakilan buruh bergantian menyampaikan aspirasi, dan mereka juga membawa bendera dari federasi masing-masing. Ya, perwakilan buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, mengatakan penyampaian aspirasi mereka telah diterima oleh pemerintah. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi yang tergabung di dalamnya, dan merupakan 90% kekuatan gerakan buruh nasional. Sudah diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan, dan aksi berlangsung hingga sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, dan kemudian mereka membubarkan diri dan kembali ke wilayah masing-masing. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi sore ini. Dari Dewa dengan Dewi, kali ini Afgan Bukan Cinta Biasa. Untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita ada satu informasi lain ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kali ini terkait dengan Ombudsman RI ya. Tim Ombudsman ini hari Rabu kemarin, pendengar, 23 September melakukan inspeksi mendadak sidak ya di Lapas Cibinong, dan ternyata mereka menemukan sejumlah bangunan di bagian belakang lapas. Bentuknya tidak seperti blok hunian warga binaan pada umumnya. Beberapa di antaranya menyerupai homestay atau rumah tinggal, bahkan klaster kecil. Ya, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan sebelumnya memiliki informasi mengenai sejumlah narapidana kasus korupsi yang menjalani hukuman di Lapas Cibinong. Namun nama-nama besar yang diduga berada di area hunian tersebut tidak ditemukan saat pemeriksaan. Dan Ombudsman, pendengar, akan mendalami temuan tersebut sebagai bagian dari pemeriksaan dugaan maladministrasi yang terjadi di Lapas Cibinong. Dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Adrianto diminta menindak tegas Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, menyusul adanya temuan fasilitas mirip apartemen yang diduga digunakan oleh warga binaan atau napi di sana. Desakan disampaikan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Parera setelah Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar dengan fasilitas berbeda dari blok hunian warga binaan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Ya, ada 4 bangunan di dekat rumah dinas kepala lapas yang berada di luar blok hunian. Bangunan itu dilengkapi ruang tamu, ada juga kamar, dapur, televisi, AC, kulkas hingga perlengkapan rumah tangga. Di dalam satu kulkas juga ditemukan adanya minuman keras, dan fasilitas tersebut diduga disewakan kepada warga binaan. Sehingga Kemenipas diminta untuk menelusuri lebih jauh status dan penggunaan bangunan tersebut, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaannya.

Ya, selain itu juga diminta untuk penggunaan fasilitas yang dipersoalkan dihentikan sementara hingga pemeriksaan selesai. Dokumen penempatan, daftar penghuni, inventaris, akses keluar masuk, serta catatan perubahan fisik bangunan juga diminta untuk diamankan. Jika ditemukan perlakuan khusus tanpa dasar hukum, Kemenipas diminta menghapus fasilitas tersebut dan mengembalikan pola penempatan sesuai ketentuan. Pihak yang memberikan maupun menerima kemudahan juga harus diperiksa.

Ya, pendengar, bahwa bahkan begitu dari fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong, 13 rumah ada AC-nya hingga kebun. Seolah luar biasa sekali ya. Baik, benar, terima kasih untuk tetap mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia. Jam masih ada informasi lain tentu di sepanjang kebersamaan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: 1

Baik, benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi ditujukan kepada Erlina alias Herlina binti Ismail di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pertama dan kedua pada Kamis 3 Desember 2026 pukul 09 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, pernah 19 menit dari pukul 5 sore hari ini. Apa kabar Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Oke, pendengar, saya Suci Rahayu masih temani Anda semua di kebersamaan untuk Kamis sore ya, 24 September hari ini. Kami kabarkan kabar Sarnas, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsekal Madya TNI Muhammad Safi memastikan pencarian terhadap 5 jurnalis dan kru kapal Arupadatu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda tetap dilakukan.

Lakukan operasi pencarian gabungan yang sebelumnya melibatkan tim dari Banten dan Lampung kini telah dialihkan menjadi operasi rutin. Meski demikian, pemantauan tetap diperluas ke sejumlah wilayah termasuk Bengkulu. Ya, tim di Bengkulu juga mengarahkan operasi rutin ke wilayah Pulau Enggano. Namun pencarian tidak secara khusus dipusatkan di wilayah tersebut, meski sebelumnya pendengar ditemukan jenazah yang kemudian teridentifikasi sebagai salah satu korban dari kapal Arupadatu 1 yang hilang kontak ya di Selat Sunda, membawa 5 jurnalis. Ya, jenazah kru kapal itu ditemukan pada 10 atau 11 September 2026 dan setelah ditemukan jenazah diperiksa dan sejumlah informasi termasuk pakaian dikenakan diperlihatkan kepada keluarga para korban untuk membantu proses identifikasi. Ya, identitas korban baru bisa dipastikan setelah dilakukan pemeriksaan DNA ya, karena tidak ada keluarga yang bisa mengenali jenazah yang ditemukan tersebut. Dan data-data mulai dari pakaian semuanya sudah ditunjukkan ke keluarga. Tapi kemudian tes DNA lah yang diambil baru bisa cocok dan diketahui bahwa itu adalah salah satu jenazah kru dari kapal Arupadatu yang membawa 5 jurnalis. Kita berharap ya perlahan-lahan ini akan terkuak begitu dan ditemukan 5 jurnalis dari kapal Arupadatu 1 termasuk kru kapal itu sendiri yang hilang kontak di Selat Sunda. Ya, berangkat dari Janger Persahabatan dan kali ini ada Lala Huta di satu nomor lagu mereka, Tunggu Apa Lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar kami sampaikan kembali berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi ditujukan kepada Erlina alias Herlina binti Ismail di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pertama dan kedua. Pada Kamis 3 Desember 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya, di kabar Saman Jambi sore ini. Ya, kota Jambi siang-siang ya, siang setengah sore begitu ya. Hujan, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan memang ada efek El Nino ini, dan BMKG menyebut bahwa puncak musim hujan mundur hingga awal 2027. Tapi Alhamdulillah, tadi kota Jambi sudah diguyur hujan. Gimana dengan lokasi di daerah Anda? Walaupun ya, tipis-tipis kabutnya masih terasa, terlihat. Baik, peringat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengkonfirmasi awal musim hujan di Indonesia tahun ini akan mengalami kemunduran. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengungkapkan penundaan dipicu oleh masuknya fenomena El Nino pada fase yang sangat kuat. Ya, harapannya musim hujan segera datang, tapi karena El Nino posisinya sangat kuat fasenya, sehingga musim hujan di Indonesia akan sedikit mundur. Itu yang disampaikan Faisal. Sejumlah daerah baru akan memasuki musim hujan pada Oktober, terutama wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Tapi Alhamdulillah, kota Jambi tadi sudah diguyur hujan lumayan ya, deras dan lama. Ya, pendengar, sementara wilayah lain ya diperkirakan baru menyusul pada November hingga Desember. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember hingga Februari 2027. BMKG memberikan perhatian khusus pada durasi hujan tahun ini yang diperkirakan lebih singkat dari biasanya. Ya, puncak musim hujan diperkirakan Desember, Januari, Februari. Dan durasi hujan yang memadat begitu ya, dan waktunya singkat, BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah seperti terjadinya banjir dan tanah longsor. Baiklah, terima kasih untuk tetap setia mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, di kebersamaan Jambi sore ini. Kami hadirkan ada Bintang Hati, Melly Guslow, setelah sebelumnya tadi ada Dul Jelani di Taklukan Dunia.

Baik pendengar, satu informasi penuntas kebersamaan di Jambi sore hari ini. Ada duka yang terjadi di Kampung Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, seorang siswa SD usia 9 tahun, Raihan Arisah Putra, meninggal dunia pendengar setelah mengalami insiden tersedak biji buah lengkeng ya, saat makan bersama dengan teman-temannya, menyantap menu makan bergizi gratis MBG pada Selasa 22 September 2026. Ya, Raihan bersama teman-temannya yang sekolah dasar ya, ini di Poncowarno, Lampung Tengah, menikmati hidangan yang dibagikan atau makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolahnya. Namun karena tersedak lengkeng begitu ya, akhirnya Raihan ini dibawa begitu ke puskesmas, tapi karena tidak mendapatkan solusi kemudian dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia karena tersedak buah dari menu program makan bergizi gratis yaitu lengkeng.

Ya, pendengar, Raihan mendapatkan pertolongan pertama yang diberikan oleh pihak sekolah, tapi biji lengkeng itu tetap tidak keluar ya saat penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian Raihan dibawa ke puskesmas dan ke rumah sakit, tapi tidak dapat tertolong karena tersedak lengkeng dari program makan bergizi gratis. Dan peristiwa tersedaknya Raihan yang mengantarkannya meninggal dunia ini menjadi duka bagi keluarga, sekolah, dan juga masyarakat di Kampung Poncowarno, Lampung Tengah. Dan di tengah kesedihan itu, pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan agar kejadian serupa yang dialami Raihan tersedak buah lengkeng dari program MBG itu tidak terulang lagi. Baik, pernah terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Pernah untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, kami informasikan tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini pada 4 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat berupa beduk dan azan maghrib. Dan jelang itu pendengar akan kami hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dan kumandang tarhim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih pendengar Anda yang tetap setia mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

文公。

من اتقى. واتقوا الله.

Baik, pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Demikian tanda waktu mendirikan ibadah salat maghrib untuk petang hari ini dari kami, segenap yang bertugas di Pro 1 RRI Jambi mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat maghrib.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar Anda masih bersama kami program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan untuk Jambi malam ini. Ya, pendengaran 49 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat sekarang kami hadirkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Malam hari secara umum diperkirakan berawan hingga udara kabur. Sementara untuk dini hari juga secara umum diperkirakan berawan hingga udara kabur. Untuk suhu udara pendengar diperkirakan antara 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 80 hingga 92%. Sementara arah angin dari selatan menuju barat kecepatannya antara 5 hingga 25 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Ya, pantauan titik panas pendengar terdapat 118 titik panas tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Baik, benar, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kita jalan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita. Terima kasih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: 2, 1.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai

0: Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
1: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
4: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulun.

0: تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ.
1: Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI ketiga terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan.

0: kebudayaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players arrive late. So they are the considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September Oktober, kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kamu laiknya karya seni. Tidak semua orang akan mengerti dirimu. Tetapi orang-orang yang mengerti tidak akan pernah melupakanmu.
1: Pro 1.

Baik, benar, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Pendengar di kebersamaan Jambi malam ini, satu informasi ya, penuntas kebersamaan untuk 24 September 2026 terkait dengan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menghimbau masyarakat yang menggunakan mobil mewah untuk tidak memakai BBM bersubsidi, karena BBM bersubsidi ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang berhak. Sehingga jika masyarakat merasa dan memiliki pendapatan yang bagus, ekonomi menengah ke atas, mobilnya bagus, maka jangan menggunakan BBM bersubsidi. Bahlil menceritakan terkait dengan temuan di Makassar, Sulawesi Selatan, ketika terjadi antrean panjang pembelian BBM di SPBU, polisi menemukan mobil mewah yang memodifikasi tangki bahan bakar dengan kapasitas mencapai hingga 700 liter. Ya, sekali lagi Menteri Bahlil Lahadalia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi merupakan jatah bagi masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang berhak untuk subsidi BBM tersebut. Baik, terima kasih untuk bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi malam ini. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda, nanti ada rekan Dirman selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kayak mana Wit persiapan pesta kejutan untuk Ulta Dara?
1: Aman Kak Ranti, semua udah aku kompain. Pokoknya nanti gitu Dara datang, aku udah siap-siap lah sama kostum badutku.
0: Terus aku kayak mana?
1: Kakak siap-siap aja sama kamera kakak. Atau kalau perlu letakkan aja lah kamera lain juga di sudut itu. Tapi yang beda ya kak ya, biar nampak jelas nanti kondisinya gimana ya kan.
0: Tapi Wit, kamu yakin ini akan berhasil?
1: Tenang aja kak, namanya juga usaha. Aku kasihan sama dia kalau terus-terusan kayak gini. Anggap aja lah ini sebagai terapi. Gitu sih kata artikel yang kubaca kak. Coba pelan-pelan kita ubah pola pikirnya jadi lebih positif atau netral.
0: Ya udah, aku ngikut kau aja lah. Semoga usaha kita kali ini berhasil ya. Aku juga kasihan sebenarnya sama dia. Kue tarnya aku letak di meja ini aja ya.
1: Ih jangan di situ lah kak, nggak kejutan lah nanti jadinya. Udah kakak siapkan aja kameranya. Itu tuh pakai HP aku juga bisa itu.
0: Ya udah, yuklah kita siap-siap.

0: Dara, Dara, Dara, kau kenapa Dara? Ini aku Widi, Widi. Aku bukan Madan.
1: Mama, Dan.
0: Dara, kau kenapa Dar? Itu si Widi yang pakai baju badut, bukan si Madan.

0: Ih, benci kali aku kalau udah kena lampu merah di sini. Bisa pulang sampai 3 menit.
1: Iya sih, udahlah panas sekali hari ini. Tapi kalau kita berpikir positif nih kak, sebenarnya ada orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari lampu merah itu loh. Kayak kita dulu, ingat gak?
0: Iya.
1: Tapi untungnya kita bisa nabung ya. Ya, jadi bisa tetap sekolah.
0: Iya betul. Aku ingat kali lah itu ya kan. Kita bawa tas sekolah ke jalanan ini, ngerjain PR sama-sama ya kan. Habis itu kita ngamen. Ini kau lagi belajar jadi badut. Lucu loh badut itu. Makanya banyak yang suka. Eh Dara, coba aku tebak. Yang di dalam kostum badut itu, menurut kau itu cewek apa cowok? Dara. Ih, kok nangis ya Dara? Eh Dara, kok kenapa? Kok gemetar badanmu?
2: Enggak kawit, aku enggak apa-apa kok. Aku cuma teringat dulu. Enggak apa-apa kok. Tapi menurutku sih dia cewek ya.
0: Yakin kau enggak apa-apa?
2: Ya enggak apa-apa, aman. Enggak apa-apa, aku cuma baper aja lihat badut itu. Kasian kan panas-panas gitu. Mereka semangat sekali mengais rupiah. Eh, kau sendiri menurutmu badut itu cowok apa cewek?
0: Menurut aku ya kan, dia ini pasti cowok. Ya. Sama lah macam manusia-manusia perak itu. Artistik memang, tapi kadang aku kasihan juga nengok anak-anak yang dicat warna perak ini.
3: Dut. Badut, Bang Badut. Bang Badut sini.
2: Sini bentar, Bang. Aku minta tolong boleh ya, Bang? Nih, aku kasih 50.000. Tapi minta tolong, boleh enggak buka kepala badutnya? Kawanku pengen tahu, Bang. Abang cowok apa cewek?
0: Ha, kan cowok, enggak caya kau.
2: Bang Madan? Bang Madan? Bang Madan? Awas, Bang Madan! Kau ini, kau ini tunggu sebentar, Kak. Kak, berhenti bentar. Itu Bang Madan, Kak. Aku lihat Bang Madan.
0: Panggil siapa sih? Udah lampu hijau nih, Dara. Tuh, mobil di belakang-belakang juga udah bising klaksonnya kayak motor bang.
2: Bentar. Tapi, aku tadi ngeliat Bang Madan. Itu Bang Madan, simpang tadi aku lihat dia itu. Coba, putar balik, coba, Kak.
0: Apalah kau ini? Gak ada tuh Madan-Madan. Itu tadi orang lain yang jadi badut.
2: Nah, itu Bang Madan, Kak. Bang Madan. Bang Madan pakai kostum Marsha tadi. Itu Bang Madan, cepet putar balik, Kak.
0: Dara, Madan itu udah... Dara, dia pingsan lagi. Trauma masa kecilnya begitu mendalam. Entah cara apa lagi yang harus kulakukan untuk menyembuhkannya. Tapi dia masih aja menanti.

0: pulang duluan ya. Dik Dara jangan kemana-mana, di sini aja. Nanti kalau Ranti selesai ngamen pasti langsung ke sini.
1: Tapi Dara takut, Bang.
0: Udah, gak apa-apa. Bentar lagi Kak Ranti balik tuh. Udah malam nih, Bang Madan mau pulang dulu. Mau setor uang ke Mama. Sekalian beli obat buat Bapak Bang Madan.
1: Tapi besok Bang Madan kesini lagi kan?
0: Iya, tenang aja. Besok Bang Madan pasti balik lagi kesini kok. Besok Abang ajarin Dek Dara jadi badut lagi. Pakai kostum Masya ini, biar dapat duit.
1: Yeay, bener ya. Abisnya Dara capek ngamen pakai kecerekan. Mending jadi badut, kan lucu.
2: Ya udah, Abang mau stop truk dulu ya, mau numpang pulang. Kita ketemu besok lagi ya. Ini baju badutnya bawa aja. Besok kalau Bang Madan gak datang, Dara pakai aja baju badutnya.
1: Tapi ini kan punya Bang Madan.
2: Udah, gak apa-apa, bawa aja. Tuh udah ada truknya tuh, Abang lari ke sana dulu ya. Dadah.

Demikian tadi drama mini produksi LPP RRI Medan dengan judul Menanti, Dia Yang Tak Kembali. Diperankan oleh Fidela Dominic Hutapea, Phoebe Hutsar, Wilda Puspa, Mutia Kansa, dan Desi Utami. Naskah ditulis oleh Syahrudi. Ilustrasi musik Muhammad Juniardi. Teknik dan montase Suyanto Bustami. Dengan sutradara Asifah Nur Istianti. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
3: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
2: Iya. Tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
4: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
5: SIM apa ya, Pak?
4: Surat izin mengemudi kendaraan.
5: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
4: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur.

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Jambi malam ini mendengar edisi hari Kamis di 24 September 2026. Saya Rirman hadir ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Harapannya Anda di luar sana yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz selalu sehat, selalu lancar kegiatannya. Dan tadi alhamdulillah ya, ini doa-doa untuk pendengar di luar sana yang mungkin selalu dilangitkan karena harapannya itu hujan, dan ternyata terkabulkan. Hujannya cukup lama, mungkin di beberapa tempat ada yang hujannya lebih duluan, atau mungkin dengan rentang waktunya juga beda-beda, bisa jadi ya. Kalau untuk di seputaran Simpang Rimbo, Pinang Merah dan sekitarnya tadi, kalau di sana itu perkiraannya sekitar 1 jam lebih ya untuk hujannya. Dan terakhirnya itu ditutup dengan gerimis-gerimis. Ya semoganya, semoga harapannya itu kabutnya, kabut asap maksudnya itu banyak yang hilang atau meredam, karena beberapa tempat memang masih ya saat ini ada yang masih kebakaran. Tapi harapannya itu hujannya bukan hanya di hari ini saja, pengennya itu seminggu berapa kali ya. Mungkin intensitasnya derasnya cukup begitu, di seminggu itu 2 atau 3 kali mungkin kabut asapnya akan hilang. Untuk Anda pendengar, mengawali kebersamaan kita juga ada informasi mengenai pemerintah percepat rehab rekon fasilitas publik terdampak bencana Sumatera. Pemerintah mempercepat pembangunan kembali berbagai fasilitas publik yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemulihan pasca bencana dilakukan secara bertahap, mulai dari pemulihan akses darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Menurut Dodi, setelah akses darurat dipulihkan, untuk memastikan masyarakat tetap terhubung, penanganan dilanjutkan dengan pembangunan permanen. Langkah tersebut ditujukan agar fungsi infrastruktur dapat kembali secara optimal dan berkelanjutan. Hingga 22 September 2026, program rehabilitasi dan rekonstruksi Kementerian PU di 3 provinsi terdampak mencakup 370 fasilitas peribadatan, 121 fasilitas kesehatan, dan 364 fasilitas pendidikan keamanan. Untuk fasilitas peribadatan, sebanyak 137 fasilitas berada di Aceh dan 109 diantaranya telah mulai dibangun. Di Sumatera Utara terdapat 208 fasilitas dengan 68 lokasi telah memasuki tahap konstruksi. Sementara di Sumatera Barat terdapat 25 fasilitas dengan 3 lokasi telah mulai dikerjakan. Pada sektor kesehatan, program mencakup 50 fasilitas di Aceh dengan 43 lokasi telah mulai konstruksi. Di Sumatera Utara terdapat 36 fasilitas dengan 21 lokasi telah mulai dibangun. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat 35 fasilitas dan 17 lokasi telah memasuki tahap konstruksi. Pemulihan juga menyasar fasilitas pendidikan keagamaan. Di Aceh terdapat 207 madrasah dan 69 pondok pesantren dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian di Sumatera Utara terdapat 57 madrasah, dan di Sumatera Barat program mencakup 29 madrasah dan 2 pondok pesantren.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan, jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya Bu, maaf Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan nak.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar kita ke informasi lainnya, Indonesia Hong Kong akan kerjasama sistem pembayaran lintas negara. Indonesia dan Hong Kong sebentar lagi akan terhubung dengan sistem pembayaran berbasis QR code. Nota kesepahaman mengenai sistem sama kerjasama tersebut sudah ditandatangani antara Bank Indonesia atau BI dan Hong Kong Monetary Authority atau HKMA. Penandatanganan dilakukan di sela-sela pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FECDI di Jakarta, Kamis 24 September 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur BI Destri Damayanti dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority Eddie Yue. Untuk informasi mengenai Indonesia Hong Kong yang akan kerjasama sistem pembayaran lintas negara, Anda bisa membaca lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id. Ini adalah salah satu informasi yang cukup menarik bagi Anda yang mungkin nanti mau jalan-jalan ke Hong Kong, tapi sistem pembayarannya sudah bisa menggunakan QR Code. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Pendengar di mana pun berada, yang tetap setia bersama kami untuk malam ini, Ruang Rindu kembali hadir. Yang mau bergabung silakan di telepon, atau tak bisa nelpon di WA saja, nanti saya bacakan 0811-6707-8850. Dan tema kita malam hari ini tentang menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional. Nah, boleh tuh di line telepon pendengar. Seperti ya, udah ada yang menggabung. Selamat malam.
1: Malam.
0: Halo.
1: Halo, selamat
0: malam. Malamnya nomornya beda, Mbak.
1: Apa kabar yang di sana?
0: Alhamdulillah sehat. Wah, banyak juga nomor Mbak ini rupanya ya.
1: Ya, businesswoman dong.
0: Businesswoman. Ya. Saya percaya.
1: Percaya diri. Deris juga dong.
0: Aku percaya kamu. Undang.
1: Berarti dirimu udah lupa ya dengan nomor saya yang ini ya.
0: Emangnya saya tukang ngapalin nomor gitu?
1: Iya, buruan ini kayaknya pakai telepon saya mau.
0: Astagfirullahalazim. Ya Allah, menjaga Mbak, temanya menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional ini masih sering dilakukan atau enggak ada?
1: Masih ada kayak ramuan jahe, kunyit gitu.
0: Tapi Mbak Sinta,
1: lagunya Ibu Ruan.
0: Tapi Mbak Sinta ini bagus loh suaranya, enggak putus-putus loh. Malah Mbak Sinta yang putus. Ya. Sangat disayangkan. Beliau ternyata terputus. Siapkan dulu lah kalau bisa ya kan. Astagfirullah, baru mau nyebutin ini apa nama lagu yang udah diformat. Selamat malam Bang JJ.
2: Selamat malam kembali Bang Dirman.
0: Iya, Bang JJ kemana aja?
2: Ada kemarin kan bukan nggak bisa streaming, tapi dikarenakan RRI kemarin kan hampir satu minggu ada on air di Merbungo kan. Sering-sering itu aja.
0: Yang terabang.
2: Kayaknya ini dua hari ini kan kita komentari terus kan. Ini alhamdulillah sudah inilah. Apa tema kita?
0: Temanya tentang menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional. Ini masih dilakukan nggak Bang JJ?
2: Ada. Masih. Juga.
0: Jahe
2: masih,
0: gitu ya
2: masih
0: kan?
2: Ada. Nggak ada jahe, aku ini kali jauh tuh, ada beli herbal aja. Herbal itu kan sama dengan ini juga, sama tuh.
0: Tuh.
2: Kekuatannya. Mm-mm. Ada yang herbalnya nggak perlu kusebut. 5 tetes herbal yang kuminum sekarang itu sama dengan kita minum anggurnya 1/2 kilo, jeruk 1/2 kilo.
0: Mantap. Gitu kan.
2: Memang dia agak mahal, tapi terasa.
0: Ya nggak apa-apa, nanti sehat 5, ya.
2: 5 tetes ya. Iya, sehat. Kadang-kadang tuh kalau kepingin beli bandrek lah ya.
0: Betul.
2: Bandrek sama itu sudah paten juga itu.
0: Alternatif ya.
2: Alternatif ya. Karena kalau ini sering boleh kata dari muda begadang malam jarang tidur jam 12. Jam 12 enggak pernah itu.
0: Siap. Jaga
2: sehat. Lagu apa kita nih Bang Dirman?
0: Ada beberapa lagu yang dipilih nih. Ada Aku Ingin dari Cindy.
2: Halo geng.
0: Halo. Terus Cinta Pada Pandangan Pertama dari Dinda Pobia.
2: Salah yang penyanyi ini Bang, penyanyi itu.
0: Ada Cindy, Dinda Pobia, Ratu Ahmad Ben sama Pinkan Mambo.
2: Pilihkan aja lah.
0: Mau kekasih yang tak dianggap.
2: Pilihin aja. Ya, pilihin aja ya.
0: Bida dari Kesunyian.
2: Sekarang
0: Boleh.
2: Aku dengar aja ya.
0: Boleh.
2: Salam deh Bang Dirman ya.
0: Boleh.
2: Asal malam seluruh fans ada di area Pura Masatu Jambi ya. Ini terima kasih nasi cinta ya. Jatuh tadi deh ya.
0: Iya, kesenggol.
2: Tapi dia sudah berinformasi tadi. Dan cepat minta lagu tadi. Itu jatuh ya. Untuk hadir CS selalu juga. Untuk Bang Rijal, Bang Samprin juga. Vireo juga selamat malam. Buat ini, buat Jamila Lima Bravo ya. Lupa Bandung, ada Ajung. Ada Kang Sueb juga, ada Abah Doyo ya, saya selalu, Bah. Salam juga buat Wak Rudi, juga ada Bang Juliadi juga. Untuk Ajeng, saya selalu keluarga di sana. Salam juga buat ini, buat Bang Indra, Simbang Kiri ya. Salam lagi buat Butet. Salam di wakilnya, Bang Simon, salam kompak semuanya, Bang, kabar sekali. Makasih Bang Rima, saya selalu ya, saya jam pulang nanti ya.
0: Iya, siap, Bang.
2: Yalah, ya, saya cun di 99,4 RRI Morobunga. Wassalamualaikum, ceriuk.
0: Mantap, Abang Gita. Memang kalau untuk stasiun relay itu kemarin ada gangguan, kan namanya juga relay ya. Maksudnya itu kan ada alatnya, bisa jadi alatnya itu kurang stabil. Nah, gitulah kira-kira. Untuk Anda yang mau bergabung silakan kembali di line telepon. Tadi Mbak Sinta boleh kalau bisa SMS atau chat di nomor WA ya. Bisa. Nanti saya putarkan lagunya. Ada pilihannya, ini ada Aku Ingin dari Cindy, Cinta pada Pandangan Pertama Dinda, Pobia, terus Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dari Ratu, dan Kekasih Yang Tak Dianggap dari Pingkan Mambo. Selamat malam, Mama.
3: Ah, malam, Bang.
0: Bang. Langantuk, lum.
3: Belum, Bang.
0: Lah kena hujan situ dak?
3: Dari pagi beguyur hujan.
0: Tak sampai
3: lumayan
0: mana?
3: Lumayan lah, Bang, deras hujan.
0: Kalau Mama nyebut beguyur lah sampai mana tu mah kira-kira?
3: Sama ke Jambi.
0: Aduh, bilang beguyur. Panjang berarti itu anu hujannya tu.
3: Ya, kadang berhenti, terus? Hujan lagi, gitu dah berguyur namanya, Bang.
0: Wah, ya hujan berguyur tuh yang agak-agak cari penyakit tuh.
3: Dari jam pagi sampai jam berapa? Lah tengah hari lah baru berhenti. Nah,
0: dari bisa lah kok motong dah.
3: Nah, nampak itu. Cuti dulu.
0: Cuti dulu. Hujan beguyung. Kalau tempat kami nyebutnya kemalak benalan, motong nyengko tuh ada pula. Hujan berhenti, ya habis lah galonya.
3: Nah ya, hujan berguyur. Hujan berguyur.
0: tapi itu apa bahasanya itu tak terbayarkan lah, dak apa namanya selama kok apa namanya lah kena debu-debu kok dak.
3: Ayo, kok debu lah mula hilang, Bang.
0: Alhamdulillah, dak ada lagi
3: kabar. Saya mula juga hilang. Nah. Berguyur-guyur juga hilang eh.
0: Hati-hati lah tuh pantai kita tuh. Pantai Harapan ya kan.

0: enak nih yang cendol dawet, cendol dawet.
1: Cendol dawet dah tuh.
0: Ya mana tahu ya kan, lebih ke es-es gitu. Aduh, apalagi es durian. Wah, mantapnya tuh.
1: Es berjamu sih kurang sih.
0: Oh, iya. Yang penting sehat lah, tah.
1: Ya penting sehat lah. Sehat lah yang penting.
0: Iya nih ya.
1: Kemudian kan congir jago.
0: Nah, iya nih anak. Bentar lagi bocor, bocor katanya anak. Kalau kemarin kering, kering.
1: Kering, kering.
0: Iya, Mama, ini lagunya udah di format, pengen denger yang mana nih? Aku ingin dari Cindy, Cinta Pada Pandangan Pertama dari Dinda Pobia, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dari Ratu, Kekasihan Tak Dianggap.
1: Cinta Pandangan lah bang,
0: cinta,
1: nomor dua.
0: Bukan main, Cinta Pandangan gak tuh? Cinta
1: Pada Pertama,
0: Pandangan Pertama, lanjut.
1: Asik. Coba lah karaoke, ada lagu dangdut.
0: Nyogi duet terus kita.
1: Iya, duet lah gue.
0: Berduit matanya nih ke tokang.
1: Kalau empom, orang tahu empom.
0: Pasti lah. Lanjut lah, Ma. Salam, Ma.
1: Ya, barusan siapa ya?
0: Itu Bang Jeji.
1: Oh, yang ada suwi-suwi ya?
0: Nah, iya nih yang tuh ciri khas beliau tuh.
1: Iya, tuh ada cewek. Sweet,
0: sweet. Iya. Ah, salam
1: Mama. Selamat malam, Ben. Sudah pulang hati-hati. Cuacanya dingin nih malam nih.
0: Tak pula lah dingin, panas rasanya.
1: Sebutnya ada hujan dari pagi tuh.
0: Hujan tapi cuma tak ada dari pagi nian. Maksudnya kalau kayak tempat Mama kan mungkin hujan berhenti. Kalau ini tak dikasih duer panjang sampai jam 11 lewat kalau tak salah tadi. Dari jam.
1: Tak ada berguyurnya ya?
0: Tak, dari jam 10 kurang kalau tak salah. Kalau tak salah pula terlalu ingat pula saya tak nengok jam.
1: Padahal tak kasur mana nengok jam nih.
0: Tak, saya tuh sambil nonton tadi itu. Sambil menikmati apa nama itu berdesa bunyi hujan dan ternyata sumurku menjadi keruh. Iyo mama airnya jadi keruh.
1: Keruh ini belum ada juga air sumurnya.
0: No, sedih nganinya. Lanjut
1: baru
0: ma.
1: Baru satu kali hujannya.
0: Iyo, lanjut ma.
1: Ayo buat sudah menjajar siapa ya?
0: Nah, sebelum Bang Jiji tadi ada Mbak Sinta tapi terputus.
1: Ya malam ya Mbak Sinta, kalau bisa sambung lagi ya.
0: Betul.
1: Babang Simon juga ya, Babang Juli. Betul tadi, malam lah. Buat Mbak Pero juga, Babang Ramlan. Air maksudnya banyak lupa juga Bang.
0: Ah, gak apa-apa, yang ingat Be.
1: Ya lupa-lupa ingat. Kalau gabung dia ingat sih.
0: Iya.
1: Nelah bakal galau lah. Yalah, makasih.
0: Iya, sama-sama, Ma.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia yang ada di seputaran Bersam. Karena tadi Mbak Sinta terputus, kita gantikan dengan Bundo-Bundo. Selamat malam, Bundo.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Didi. Bundo. Gimana kabar, Bundo?
2: Alhamdulillah sehat lah.
0: Alhamdulillah.
2: Didi, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, insya Allah selalu bahagia, Bun.
2: Amin.
0: Bundo, Bundo sehat, tapi ini ya, apa namanya tuh, tadi udah kelar kan ininya pas hujan tadi, atau enggak tuh? Enggak jualan hari ini?
2: Hujannya udah gak tamat.
0: Oh kok beda ya tempat saya ya?
2: Tak tahu dia udah paham dengan sawah dan ada kerjanya.
0: Oh kurang kencang doanya tuh Bun. Iya mana
2: aduh,
0: tahu?
2: Karena tidak basah.
0: Oh tak tapi itu maksudnya tetap jualan tadi?
2: Jual kan sudah di simpang pulu jualan kan dari pagi dari jam 7.
0: Oh iya ya hujan tadi kan sekitar jam 9 anak Bun?
2: Oh dia sekitar tidak lah jam 9 lewat.
0: Iya, hampir-hampir jam 10, dak?
2: Iyalah.
0: Iya. Berkah insya Allah ya, Bun, ya?
2: Amin.
0: Lancar lah, dak.
2: Sejuk juga.
0: Hah?
2: Tapi kini panas, di.
0: Nah, itu. Nah, minta lagi kan, hati-hati, bocor.

0: Nah, pokoknya ngapa buat cerah padan.
1: Nah, itulah tuh. Jangan sampai
0: bocor. Dia ngapa dia?
1: Nah, susah pula saya nak nyebut itu.
0: Lama kan nih?
1: Alhamdulillah sudah Bundo, kan tadi sudah kan sebelum pergi.
0: Iyalah.
1: Bundo.
0: Non.
1: Menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional masih Bundo?
0: Bunda masih lah tuh minum berjamu-jamuan. Karena di rumah nih rebusin daun salam, daun sukun.
1: Daun salam, daun sukun itu direbus.
0: Kalau daun salam itu kan untuk tensi.
1: Tensi, ya.
0: Kadang buah mengkudu.
1: Waduh. Buah mengkudu tuh bukan, jujur bunda saya pribadi baunya tuh kayak mano gitu nah.
0: Ya memang ada karuan lah sebenarnya. Betul. Tapi bagus di kayak kaki sakit-sakit itu kan kalau tensi tinggi. Kalau minum daun mengkudu itu kan cepat ya malah.
1: Oh, tapi kalau saya lebih ke hati sih bun. Cocok dah ya buah mengkudu tuh. Kayaknya hati saya tuh
0: janganlah
1: perlu diobati gitu nah.
0: Jangan pakai itu kalau hati tuh enak sianida tuh nah kalau minum.
1: Sianida.
0: Enak minum sianida tuh nah obat sakit hati tuh.
1: Jangan bun. Bunda tega nengok saya mati muda.
0: Lah kau belum sakit hati sianida lah obatnya.
1: Masih gue bunda. Dan serius saya tuh serius bunda.
0: Sakit hati tuh gampang obatnya di.
1: Bukan sakit hati. Astagfirullah.
0: Sakit hati karena apa?
1: Tidak bunda serius ini mungkin konteksnya kata bunda sakit hati karena ada perasaan. Bukan, maksud itu katanya sakit liver kan, sakit hati gitu nah.
0: Oh liver.
1: Itu...
0: Ngomong ya sakit hati.
1: Itu cocok gak kalau ini mengkudu?
0: Hai bunda belum cari apa tuh di Google tuh.
1: Nah itu kita cari-cari tahu dak. Soalnya saya mencium baunya tuh dak ada udah. Itu rasa-rasa isi dalam tuh mau keluar semua jadinya. Baunya tuh menyengat kan bun?
0: Memang iya menyengat tapi rasanya kayak orang-orang mungkin yang tertidur pasang sakit-sakit tuh kayak minum bau mengkudu loh. Sebabnya contohnya ayiknya bunda yang budet ini tuh kan yang masih berat kan kemarin lah berobat terus kismas tensinya tinggi aja 90 gitu kan lah dikasihlah obat menurut tensi itu kan minumlah kayu nalem ya kali tuh minum ini enggak juga katanya kepala sama sakit-sakit akhirnya tuh lah bubus bau mengkudu tuh campur dengan bawang putih campur dengan jahe.
1: Oh itu maksudnya bawang mengkudu yang setengah matang atau yang udah matang tuh bun?
0: Yang setengah matang belum lembutnya belum ya, tapi sudah putih deknya.
1: Oh itu dihancurin, direbus atau kayak mana tuh?
0: Enggak, direbus sih, direbus. 2 gelas jadi kasih gelas kayaknya.
1: Ya Allah, rasanya tuh ya Allah, entahlah.
0: Ya Allah, dia gak tahu lagi sama semua lagi kalau daun salamnya. Oh, enak juga lah daun salam tuh.
1: Daun salam saya suka. Daun ini, daun apa namanya tadi? Durian Belanda, apa kalau bahasanya? Sersak, sirsak tuh juga.
0: Iya dong sisa, kalau sisa ya bang, ya jangan bilang sisa.
1: Ya kalau orang dusun kami nyebut durian Belanda itu.
0: Iya, nangko Belanda.
1: Iya, banyak tapi kasihatnya, dak bun?
0: Iya, ada kasihatnya. Kadang bunda ngerebus daun salam, kunyit, serai, jahe.
1: Nah itu ya. bagus tuh
0: dari
1: jahe.
0: Dari situ, itu kan bisa untuk kolesterol, untuk darah tinggi.
1: Betul. Iya. Bunda mau pilih lagu yang mana nih, Bun?
0: Pilih lagu apa?
1: Mau dari Cindy, Ratu, atau Pinkan Mambo?
0: Dari Cindy.
1: Boleh. Salam lah, Bun.
0: Salam Bunda tadi. Siapa bosan masuk?
1: Itu ini, apa nama Mama Tia yang di Mersam.
0: Mama Tia kayak soro Ida Moro Jambi?
1: Iya, agak mirip memang. Bukan, tapi memang beberapa kali memang ada Mbak Ida dengan saya.
0: Iya dong. Kadang tuh di perempat jalan masuk dia.
1: Iya, betul. Salam lah bun.
0: Di salam tuh sama-sama. Bubela dia.
1: Iya, siap. Bunda.
0: Kalau per satu dia gak besar perempat soalnya kecil.
1: Oh, iya.
0: Kalau perempat tuh kecil aja tuh baru sudah gak ke itu. Aisyah kecil juga suara dia. Karena mau itu suara HP itu berikan lagi kalau di kuping.
1: Ya Allah, dadu ya.
0: Aku kecilnya suara tuh.
1: Iya. Siap. siap siap.
0: Disambut sama-sama
1: dia. Iya, sama-sama.
0: Sehat selalu, Di.
1: Amin, insyaallah Bunda juga.
0: Yang kebanyakan makan yang aneh-aneh ya sekarang ya.
1: Ya Allah, mau kayak mana, Bun? Makan nah, aneh-aneh. Saya makan sambal yang ada.
0: Jangan, makan yang aneh-aneh dulu.
1: Sambal lah, sambal lah, sambal lah, do.
0: Sambal lah, do. Terasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bunda. Ada-ada aja, Bunda Wati. Terima kasih. Kita dengarkan dulu lagu yang udah diminta ya. Nanti yang mau gabung, masih ada waktunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin, cantik kan?
2: Iya, cantik banget.
1: Belum lagi kalau sama gelang ini, mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
2: Pasti mahal ya?
1: Oh ya jelas, namanya juga lebaran, harus tampil mewah dong, gak semua orang bisa beli kayak gini.
2: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa, yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
1: Udah sana minggir, lo miskin.
3: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung dari tadi atau baru bergabung di 88,5 MHz. Untuk Anda juga yang di stasiun relay, terima kasih ada di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tunggal Ilir. Malam hari ini yang mau mendengar lagu yang sudah diformat, ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di line telepon 0811-67-07-88-50. Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam Mbak Averu.
1: Iya.
0: Mbak sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana, Mbak? Udah disiram dengan butir-butir manja tadi pagi?
1: Iya, tadi jam 10-an.
0: Oh, apakah engkau berlari-lari di hujan itu?
1: Enggak, ada orang lagi kerja.
0: Oh, kirain aja kan sambil lagu-lagu India gitu ya kan. Najani kisho. Kalau aja ya kan, saking kangennya sama hujan ya kan.
1: Enggak,
0: Mas. Enggak. Atau lagunya hujan, hujan. Ngono lu. Pak lah ketiduran kayaknya nih, diam aja.
1: Baru bangun bobo.
0: Pantesan. Tapi karena memang kita kan kemungkinan prediksi mau peralihan nih dari kemarau ke hujan. Masih enggak nih menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional, Mbak?
1: Aku enggak pernah kayak gitu.
0: Jadi minum apa makanya sampai sehat itu?
1: Gak ada minum apa-apa.
0: Jangan-jangan Mbak minum ya, apa namanya itu, air jampi-jampi.
1: Enggak.
0: Oh, minum mantau ya kan.
1: Obat-obatan tradisional tuh.
0: Jahe, kencur, kunyit pun enggak ada ya.
1: Enggak ada.
0: Jamu-jamuan gitu enggak ada juga Mbak yang tradisional. Astagfirullahalazim.
1: Aku nggak suka jamu.
0: Lah, padahal sehat lu, Mbak, enak lu.
1: Tidak.
0: Kenapa?
1: Dikobok-kobok.
0: Kok dikobok-kobok?
1: Bikin jamunya dikobok-kobok.
0: Dikobok-kobok, airnya dikobok-kobok. Ada ikannya. Pada mabuk. Saya bertahu.
1: Gak suka, Mas.
0: Mbak Sri, saya bertahu emang buat jamu dikobok-kobok ya, Mbak?
1: Iya, pakai tangannya tuh.
0: Bukan dikobok loh Mbak, diparut.
1: Ya kan diperas-peras gitu juga, Mas.
0: Ya, kalau enggak diperas enggak keluar duitnya, Mbak. Kan kita peras dulu.
1: Ya itu kan dikobok juga pakai tangan.
0: Ada-ada aja, Mbak. Ya, kok mikirnya sampai ke situ ya? Kan ada loh jambu yang sasetan itu loh, Mbak,
1: Pokoknya
0: enggak
1: suka, Mas.
0: Astagfirullah. Ya udah buat sendiri aja atau saya yang buatin?
1: Buat sendiri juga enggak bisa.
0: Oh, ya udahlah kalau gitu. Saya sudah tidak bisa berkata dengan apapun itu.
1: Alhamdulillah lah, Mas.
0: Oh, yang penting sehat, benar. Benar itu, Mbak.
1: Iya. Masih apa?
0: Apa tuh?
1: Sesak napas juga itu enggak minum obat lagi.
0: Enggak pakai vitamin apa gitu juga enggak?
1: Enggak ada.
0: Ya udah susah saya mau berkata apa lagi, Mbak. Soalnya kalau ngomongin jamu itu, Mbak, beneran kan jamunya kan banyak bentuk sekarang kan, udah bahasanya udah modern. Kata Mbak tadi kan yang tradisional lebih kayak yang dikobok-kobokan. Tapi ada yang modern itu, Mbak, pain tetes-tetesan loh, Mbak. Dia ngoboknya pakai mesin.
1: Aku yang telepon itu aku nggak mau.
0: Ya udahlah, lanjut ke mau dengar yang mana nih? Ada beberapa lagu nih, Mbak.
1: Apa tuh?
0: Salahkah aku terlalu mencintaimu? Dari Ratu, kekasih yang tak dianggap dari Pinkan Mambo. Seperti yang kau minta dari Joy Tobing, Jojoba dari Golfa, sendiri dari Krisye.
1: Yang pertama itu nama.
0: Salahkah aku terlalu mencintaimu? Dari Ratu, lanjut. Salam, Mbak.
1: Salamnya buat yang udah masuk tadi.
0: Banyak.
1: Yang pertama itu siapa, Mas?
0: Mbak Sinta, itu keputus dan diputus oleh kuotanya. Iya.
1: Ya buat cinta ya. Tadi sore dia masuk, perempat mas.
0: Oh, no.
1: Sudah lama nggak masuk.
0: Iya beliau sibuk. Kan katanya kan jadi apa nama pengusaha katanya.
1: Iya.
0: Pakai hal lagi tuh.
1: Buat cinta ya nggak terlalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Tia ya.
0: Betul.
1: Mama Tia. Buat Bang Juli juga. Buat Ida, Bang Bojang, Bang Abdullah, Bang Ramlan, Si Rusli, Bang Putra RTM juga, Bang Putra Pangeran Cinta, Bang Hamzah Yusuf, Bang Yoga, Mas Ateng, Bang Tamrin, Bang Bang Hori, Bang JJ, buat siapa? Mak Berlin.
0: Iya.
1: Mak Berlin juga selamat malam.
0: Nenek Yasmin.
1: Iya, Nenek Yasmin. Bang Simon, Bang Putra Banten.
0: Iya.
1: Buat Ki Semar, Bapak Sadewo juga.
0: Oh iya.
1: Buat Ajeng. Buat apa lagi ya? Buat Pangeran Cinta juga. Apa lagi ya mas ya?
0: Oh, yang ingat udah lama
1: apa yang anaknya tuh?
0: Apa tuh?
1: Mak Aisyah.
0: Iya, Ibu Aisyah.
1: Iya, Ibu Aisyah. Kan Aisyah enggak nama anaknya?
0: Aisyah, kau pergi ke kota.
1: Buat semuanya lah, mas.
0: Aisyah.
1: Buat Bang Adi Cakra juga. Dengan ya, selamat malam. Bang Adi CS. Buat Anita juga.
0: Mbak Anita.
1: Buat. Buat semua-semuanya.
0: Siap.
1: Yang tinggal, mohon ampun.
0: Ampun, DJ.
1: Iya, buat mas pulangnya tadi ya.
0: Siap, Mbak E.
1: Sehat selalu.
0: Amin, insyaAllah.
1: Sehat selalu untuk Mas Derma.
0: Amin, Allah.
1: Masih pakai masker, mas?
0: Selalu saya tidak bisa jauh dari masker karena dia itu seperti sumber kehidupan. Karena saya batuk-batuk loh Mbak
1: Tapi nggak baik juga sering pakai masker.
0: Iya, karena saya tidur nggak pakai masker Mbak paling ya selama dari di perjalanan kamar paling muka. Lanjut.
1: Amarkan juga ya.
0: Tinggalkan diriku. Lanjut Mbak.
1: Ya udah lah.
0: Iya lah Mbak.
1: Mas hati-hati pulangnya.
0: Siap Mbak.
1: Nakal Mas.
0: Iya.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Ditunggu salahkah aku terlalu mencintaimu.
1: Selamat malam.
0: Iya Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Tapi memang untuk cara menjaga kesehatan tuh bahasa keren tuh back to yourself. Karena kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kira-kira kita menjaganya dengan baik. Karena tidak semua orang memang suka dengan obat-obatan ya berbentuk tradisional, udah modern atau memang dari bahan kimianya. Itu kembali ke bagaimana Anda memanage atau mengaturnya. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ya?
2: Siapa ini dengan Chico.
0: Chico Jericho.
2: Iya.
0: Oh iya udah.
2: Alhamdulillah bisa gabung lagi ya.
0: Alhamdulillah, siapakah engkau kakanda sebenarnya? Tolong kau berikan aku pandangan yang begitu tajam agar aku bisa menerawang engkau. Engkau di mana posisinya kakanda?
2: Ini sama Chico, beneran, nggak bohong.
0: Chico.
2: Begitulah kira-kira.
0: Di mana memang tinggalnya ini abang Chico?
2: Abang Ciko.
0: Yo.
2: Ya di sana ada kan ininya tulisannya kan?
0: Gak ada ini beneran kosong ini.
2: Iya. Abang Ciko kebetulan untuk
0: Di mana memangnya?
2: Untuk saat ini Bang Ciko lagi di Banyuasin.
0: Ah, tayo.
2: Lah,
0: sudahlah.
2: Percaya atau enggak?
0: Aku tidak bisa mempercayaimu Kakanda.
2: Ya sudah kalau kamu tidak percaya dengan saya.
0: Terlalu sulit.
2: Itu terserah Anda.
0: Aku terlalu sulit untuk mempercayaimu. Ketahu malahan ya Allah Bang. Bang hujan enggak di situ tadi?
2: Iya. Kalau di sini alhamdulillah tadi hujan tadi.
0: Alhamdulillah.
2: Dari... Lebih kurang siang tadi jam-jam setengah duaan sampai jam dua lah.
0: Mantap.
2: Deras juga Bang.
0: Insyaallah.
2: Karena pun basah juga.
0: Rata lah insya Allah hujannya.
2: Apa?
0: Hujannya rata insya Allah.
2: Amin amin. Ya di sini setelah hujan tadi basah loh Bang. Kayak tumbuhan tanah itu basah loh.
0: Alhamdulillah.
2: Percaya kan Bang Dirman kalau basah?
0: Aku pun tak percaya, tidak ada buktinya. Bang Ciko dimanapun aku tak percaya.
2: Rasanya percuma juga aku jelasin ini, nggak percaya ini.
0: Nggak percaya. Aduh, Bang Ciko ini Banyuasin di mana nyo?
2: Daerah ini.
0: Daerah mana?
2: Daerah Sungai Lilin masuk.
0: Oh, Sungai Lilin.
2: Es
0: Lilin masjid ala pemuda.
2: Di Jawa Barat.
0: Oh,
2: itu mah Jawa Barat.
0: Bedo iku ya, bedo ya. Rak sama toh.
2: Iya.
0: Ya, wes.
2: Sama itu.
0: Lebih ke Sungai Lilin ya?
2: Apanya? Ke Sungai Lilin masuk, tapi masih masuk banyak sih.
0: Bukan keluangnya.
2: Belum nyampe keluang.
0: Oh, keluang maju lagi kan?
2: Kalau dari Jambi ya Sungai Lilin dulu.
0: Iya, habis itu baru keluang kan?
2: Betul. Kita kan dari Sungai Lilin masuk ke dalam kayak gitu
0: Ngono. Abang yang di pinggir-pinggir sungai ya, sungai yang hitam-hitam itu bukan?
2: Enggak ya.
0: Kan
2: saya
0: bertanya. Soalnya itu anu ya, apa nama emang airnya itu ciri khasnya gitu ya, airnya hitam-hitam ya.
2: Ya, tapi pertanyaan Abang ini seolah-olah ini.
0: Seolah-olah hanya
2: seolah-olah tuh menyinggung saya, bahkan saya itu apa hidup di dalam air gitu ya.
0: Kok Abang tersinggung? Hidup di dalam air. Ya gak mungkin kan Abang bukan punya insang Bang. Jangan-jangan Abang ini buaya darat. Bang Jiko. Bang saya lagi batuk Bang. Abang ngomonglah dulu Bang. Saya batuk bentar.
2: Oh ya. Oh ya buat semua pendengar Pro 1.
0: Apalah kira-kira tadi?
2: Ya, halo.
0: Bang, kita temanya lebih ke ini, Bang, menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional. Masih ya, Bang, kayak gitu, Bang. Pakai ramu-ramu tradisional gitu.
2: Masih. Kadang-kadang
0: jamu.
2: Kita juga suka-suka minum jamu juga. Sebenarnya lumayan hobi juga kayak gitu kan.
0: Oh, iya betul tuh, Bang. Tapi jamu Abang tuh lebih ke ini, Bang, yang sasetan itu atau yang jamu simbok keliling gitu loh, Bang.
2: Kalau di sini kalau jamu yang keliling-keliling itu susah-susah, jarang ditemui kayak gitu kan.
0: Nah itulah Bang, generasi gak ada lagi.
2: Tapi kadang kan kita memanfaatkan lahan sekitar kita dengan menanam itu tadi, rimpang-rimpangan tadi kan. Seperti halnya kunyit, jahe,
0: abang-abang
2: terus sambiloto, temulawak, dan lain itu kan.
0: Abang ini keren loh, jangan-jangan Abang ini ketua toga di sana, dak Bang?
2: Nah, bisa dibilang nggak seperti itu.
0: Mana tahu, kan Abang ketua toga di situ. Astagfirullah. Tapi toga masih banyak di situ, Bang.
2: Kalau di sini sempat sih, ibaratnya hampir setiap RT itu sempat diadakan kayak gitu kan.
0: Sekarang
2: udah mulai nih, nggak kurang aktif lagi sekarang. Dulu sempat aktif kan.
0: Pada bosan mungkin.
2: Sekarang nggak aktif. Ya mungkin bosan kan disuruh minum jamu terus-menerus kayak gitu.
0: Ya, gak apa-apa lah
2: bang. Apalagi kan, jamu yang pahit-pahitan gak, kan.
0: Ya udah apa-apa sambil ngonten loh bang.
2: Oh bisa ya?
0: Bisa banget bang. Apa yang tidak bisa?
2: Jangan kalau aku tebak ini jangan-jangan
0: apa?
2: Abang ini
0: apa?
2: YouTuber ya?
0: Oh YouTuber dah ya? Tuh. Aduh YouTuber dah tuh. Wah, ya wis lah bang. Panjang ngawur ini.
2: Ya wis. Tapi itulah bang.
0: Apa
2: itu? Memang jamu-jamu itu di samping untuk menjaga kesehatan, efek sampingnya pun mungkin bisa dibilang nggak ada gitulah ya.
0: Betul, karena kan bukan bahan kimia.
2: Iya, apalagi kan setelah kita konsumsi terus-menerus itu malah menambah sehat di badan kita, kayak gitu kan. Bahkan bukan hanya cuma satu penyakit, insya Allah kita sehat di semuanya, nggak ada penyakit, kayak gitu kan.
0: Betul.
2: Kalau abangnya sendiri ngomong-ngomong, ini suka nggak soal jamu-jamuan ini?
0: Suka banget saya, tapi ya itu, susah cari bang yang gendongan itu yang susah. Palingan saya lebih ke ini ya, lebih ke kayak, kalau cuma pengen kayak apa nama air jahe ya belinya bandrek gitu.
2: Oh, yang salah yang udah instan yang sudah siap ini ya.
0: Yang kata Mbak
2: siap minum ataupun
0: iya, yang kata Mbak Vero tadi yang udah diobok-obok katanya.
2: Oh iya, ya kalau itu ini pesan sama Joshua itu.
0: Diobok-obok.
2: Biar diobok-obok dulu.
0: Iya. Bang, ini ada beberapa lagu yang abang bisa pilih, bang. Kekasih yang tak dianggap dari Pinkan, seperti yang kau minta dari Joy Tobing, Jojoba dari Golfa, sendiri dari Krisye.
2: Ya kayaknya itu enggak ada yang cocok sama aku. Enggak ada yang lain lagi.
0: Ada lagi nih, aku bukan musuhmu.
2: Nah, yang aku bukan musuhmu aja.
0: Aku bukan musuhmu.
2: Dari siapa itu?
0: Debat dan band.
2: Hah?
0: Dan band.
2: Oh, dan band. Oh, jadi sama siapa dia? Dan band. Jadi sama siapa dia band itu?
0: Dengan maksudnya dia dan band pokoknya.
2: Oh, iya siapa itu? Ini yang jelas lah. Jangan dan band itu sama siapa dia?
0: Ya tak tahu lah saya bang. Pokoknya namanya Dan Ben bang. Jangan kau pertanyakan kepada aku kakanda. Aku tidak tahu jawabannya. Salam lah bang.
2: Ya sudah kalau gitu kita sapa salam aja ya.
0: Yo bang.
2: Buat Mbak Vero tadi ya salam kenal. Buat Bang Juli, Bang Putra Banten ya. Buat Mbak Sinta juga, buat Mama siapa? Mama Tia ya. Salam kenal, sehat selalu. Untuk siapa lagi nih bang? Bang Hamzah Yusuf ada di Jambi ya?
0: Iya betul.
2: Terus ini bang semuanya aja lah tanpa terkecuali.
0: Siap bang.
2: Karena ini kerpen aku ini diambil Bang Dirman jadi nggak ada bacaan lagi sekarang. Kalau bisa tolong secepatnya dikembalikan itu.
0: Iya siap.
2: Beneran loh, ini ditunggu loh.
0: Ditunggu.
2: Ya, aku tunggu di bawah jembatan itu ya.
0: Ya Allah mengerikan.
2: Enggak bercanda aja. Aku takut Bang Dirman di sana sendirian.
0: Aku ya, emang kan? Sendirian bang.
2: Oh memang sendirian ya. Oh memang sih kalau dilihat dari ininya Bang Dirman mulai kayaknya rambut mulai tegak ke atas kan.
0: Kok tegak ke atas? Mana bisa rambut saya berdiri?
2: Ya karena efek ketakutan tadi.
0: Oh ngono. Iya.
2: Wis, tangan yang biasanya ke depan ke belakang.
0: Iya. Ya wis.
2: Kaki yang biasanya ya gitu-gitu aja lah Bang ya.
0: Oke.
2: Okay. Cepet aja Bang ya.
0: Iya, ditunggu lagunya.
2: Itu aja, terima kasih Bang Dirman ya. Ya, itu aja untuk semua pendengar Pro 1 saya selalu untuk Bang Dirman jangan bosan-bosan ya.
0: Yo.
2: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Bang siapa tadi? Bang Ciko. Kita lanjut ke daerah Bayung Lencir juga. Bayung Lencir. Maksud sama-sama orang Sumsel. Selamat malam Bang Putra.
2: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Putra.
2: Ya, bandiman gimana? Tertawa-tawa tuh agaknya senang-senang dikit kayaknya tuh.
0: Ada senang-senang dikit. Senang jangan dikit-dikit, harus banyak, Bang Putra.
2: Kalau kebanyakan ntar malah muntah-muntah,
0: Aduh. Iya. Gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah. Sementara ini sehat, walaupun agak gangguan dikit, agak sehat saja lah.
0: Apa tuh?
2: Perut, biasa kendala orang tua.
0: Ada salah makan gak tuh?
2: Nah, mungkin lah. Udah gak berani makan cabai lagi nih.
0: Nah, betul sekali itu. Itu harus dikurangi kalau memang semakin bertambahnya usia.
2: Bukannya dikurangi, Bang, makan 0% gitu nah.
0: Oh iya, jadi makan apa?
2: Makan satu aja istilah di sambal, itu sudah kena.
0: Waduh. Wah, berarti makannya apa nih? Enggak jauh-jauh dari telur ya, nanti ya.
2: Ya, aja sih, ya penting jangan pakai cabai gitu aja.
0: Kayak mana mengundang juga nanti Bang Putra ya. Soalnya saya makan sambal terus.
2: Iya, aku juga waktu muda kayak gitu. Mungkin terkikis lama-lama kan?
0: Terkikis. Tapi kita bahasnya mengenai menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional. Masih enggak nih, Bang Putra Banten?
2: Kadang-kadang tuh pakai juga, Bang. Kadang-kadang daun-daunan kan?
0: Iya.
2: Terus seperti kunyit, temulawak itu pernah juga kan?
0: Iya. Temulawak itu bagus loh ternyata, sampai yang agak langka katanya temulawak yang putih ya.
2: Yang putih belum pernah dengar, kalau yang kuning ya sering lah.
0: Iya, makanya itu.
2: Tapi yang kata yang Jawa itu empunya yang diambil.
0: Oh.
2: Empunya yang bendol besarnya itu kan.
0: Iya, katanya karena kalau dia nggak sampai berbunga itu belum, khasiatnya belum bagus katanya.
2: Iya, katanya kan.
0: Iya, katanya tebu manis airnya.
2: Iya. Tapi kalau kencur orang rumah habis makan kadang kencur, punya kencur dia sama beras.
0: Oh, kenapa tuh katanya?
2: Kalau mual-mual atau gimana, masuk angin kan.
0: Oh iya benar.
2: Kecil aja, ngunyah aja gitu.
0: Bahkan kata, ini saran teman juga sebenarnya, kalau lagi apa, kayak ini kan saya batuk-batuk, kunyah aja kencur. Nah, saya nggak punya kencur. Gimana? Bilang, masa iya sambil siaran ngitung ngunyah kencur? Tapi katanya ya, bagus.
2: Mau berangkat apa kan? Masa sambil siaran ngunyah, ya sambil berangkat, sebelum berangkat atau datang situ kan?
0: Ya soalnya. Gak
2: perlu banyak, barang dikit aja lah.
0: Soalnya kena dingin ini emang terasa ini makin ini.
2: Kalau
0: ya,
2: jahe pulang ke rumah minum wedang jahe Bang.
0: Kebanyakan saya bandrek sih sebenarnya, bukan wedang jahe.
2: Nah, bandrek bajigur berak pendek gede bujur.
0: Kan, nah gitu. Ngono, di mana beli atuh? Bang Putra ini ada.
2: Bang, kalau karena tradisional tuh tetap masih aku pakai, Bang.
0: Ya alhamdulillah lah. Yang penting kita sehat terus ya, Bang Putra ya.
2: Amin.
0: Ini beberapa lagu yang boleh dipilih, mau yang mana nih? Kekasih yang tak dianggap, dipingkat Mama. Seperti yang kau minta dari Joy Tobing, Jojo Ba dari Golfa.
2: Seperti yang kau minta aja deh.
0: Seperti yang kau minta.
2: Ntar kau minta apapun enggak akan ku berikan.
0: Iya, sesuai lah permintaan.
2: Enggak ada gua.
0: Apa yang aja ada dah katanya.
2: Iya dah.
0: Salam boleh.
2: Salam untuk Ciko tadi ya.
0: Iya.
2: Oh, Ciko, salam kenal Ciko.
0: Iya, panjang betul Ciko beliau tuh.
2: Untuk Bang Juli juga ya. Untuk Dan juga ya, Sobari, Mama Tia, Mama Porhan juga ya. Bang Ramlan, Bang Amarkan, Bang Ijal, Bang Rudi, Bang JJ, Bang Bukhori, Sinta Pero, Ajeng juga ya. Pokoknya untuk semua aja nih, Bang. Spesialnya untuk istriku yang lagi guling-guling juga nih, lagi dengerin mandi-mandi suap-suap.
0: Oh iya, selamat istirahat.
2: Selamat istirahat juga sambil leyeh-leyeh katanya tuh. Untuk semua aja deh Bang Juli yang ganteng juga. Ada hampir lupa nih. Iya, tanpa kecuali aja Bang Dirman ya. Yo, lagi jadi tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Putra Banten, seputaran Bayung Lencir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.
3: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Parkirnya Mbak, 2.000 aja.
2: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
1: Loh, ini kan buat jaga motor Mbak, biar aman.
2: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan Mas ini melanggar hukum.
1: Loh, kan cuma 2.000 aja. Nggak besar juga.
2: 2.000 tetap aja salah, Mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
1: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
2: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
1: Yaudah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
3: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil. Sebaiknya kamu tahu.
4: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100.000 ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4.000 ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
3: Sebaiknya kamu tahu.

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Pendengar, ini sesi terakhir kita. Nanti lagunya saya usahakan diputar semua. Tapi kalau bisa sekitar satu atau dua aja lagunya ya. Takutnya nggak sempat keputar. Pada nungguin. Selamat malam.
2: Malam yang di sana.
1: Aduh, waalaikumsalam. Langsung ke lagu aja, nanti putus lagi.
2: Enggak aman. Kita ada pengusaha atau apa konser.
1: Bukan main pengusaha dak tuh.
2: doain aja ya Mas Dirman.
1: Enggak apa-apa, kalau doa mah saya taburkan semuanya nih. Kayak hujan tadi ya kan.
2: Amin.
1: Lagunya ada Kekasih Yang Tak Dianggap dari Pinggan Mambo, Jojoba dari Golfa, Sendiri Lagi dari Krisye, Dara dari Hervi Malaiholo, Saat Semua Berakhir dari Rebek, Puncak Asmara dari Uta Likuahua.
2: Utalikumahua.
1: Bolehlah salam, Mbak.
2: Enggak, itu enggak jadi ramuannya.
1: Oh iya, tadi belum dijawab ya?
2: Iya, belum.
1: Itu masih ya, Mbak ya? Banyak kali yang miss call. Itu nah tentang menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional. Masih enggak?
2: Oh, masih. Kita ini suka apa tuh, lemon campur madu gitu.
1: Terus, ya lanjut.
2: Lemon campur madu, itu kan bagus untuk daya tahan tubuh. Sama jambu gendong juga, jambu gendong.
1: Tapi di situ berarti sering ya untuk jambu gendongnya, Mbak ya?
2: Iya, boleh. Kalau mau beli di sini boleh, tiap hari kok ada terus.
1: Gitu. Masa saya jauh-jauh dari Simpang Serimbo ke situ? Aku ketawa.
2: Calling aja, tinggal diambil.
1: Calling, iya, bisa ya Mbak, ya Allah, dadah.
2: Kan sudah tahu rumah saya.
1: Iya, salam lah boleh Mbak.
2: Banyak Juli baju bang, selamat miss call.
1: Iya miss call selamat terus.
2: Iya miss call, telepon dong. Dia punya teman baru loh.
1: Kepunya teman, teman sepermainan.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Iya buannya Vero tadi, doain aja ya jadi pengusaha sukses. Semoga masih monitor ya. Terus buatnya siapa? Ada Ciko Jeriko ya?
1: Iyo.
2: Waduh, salam buat itu ya, Fauzan ya, Ciko Jeriko ya, Fauzan. Laranya imut-imut banget tuh, salam lah Ciko Jeriko versi Palembang ya. Terus buatnya Putra Banten juga, Mama Tia tadi juga. Tadi ada Bang Gigi ya?
1: Iya, ada.
2: Selamat malam, selamat monitor buat Bunda Wati. Buatnya Ajeng, buatnya Bang Abdullah juga, mudah-mudahan masih monitor ya Bang. Buat Juli baju Bang lagi, pomponan terus lah ya. Saya selalu beserta keluarga. Terus buatnya Ibu Yani, saya selalu juga. Buat dirimu, semangat, saya selalu.
1: Amin.
2: Jelas ya suara saya pakai nomor ini?
1: Betul sekali.
2: Ya, ini kan nomor yang udah gimana gitu kan. Semangat ya Mas Dirman.
1: Siap.
2: Pokoknya buat pempesnya persatu ya, sang kompak aja ya, selalu.
1: Siap.
2: Ini titik terakhir. Ditunggu lagunya, oke? Okay?
1: Iya, siap.
2: Oke. Okay. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Utalikumahua, ya. Satu atau dua lagu aja kayaknya insya Allah tak kasih nanti ya. Selebihnya cuma bisa salam-salam. Selamat malam, Mbak Ida.
3: Assalamualaikum, Mbak Niriman.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ida.
3: Iya.
1: Mbak Ida sehat?
3: Sehat, Bang Niriman.
1: Alhamdulillah. Mbak Ida kena hujan tadi?
3: Oh, kena, Bang Niriman.
1: Kena, sambil main hujan kayaknya, Mbak Ida. Enggak jadi main hujannya.
3: Enggak jadi. Karena anak kecil.
1: Enggak, bukan anak kecil. Iya juga ya. Tapi jangan dulu lah kalau bisa ya, karena hujannya kan masih belum hujan alami. Kalau bisa tuh menghindarilah. kan udah lama juga nih, apa nama, hujan itu biasanya kan menghilangkan debu-debu, terus juga yang bekas-bekas bakaran itu kan banyak tuh yang bertebangan.
3: Iya, lumayan deras lah, Mbak, di rumah.
1: Dari jam berapa kalau di sana tadi, Mbak Ida?
3: Jam 8 lewat lah,
1: dan 9 duluan, lah. Duluan di situ berarti, dak?
3: Iya, kebagian itu.
1: Iya, kebagian juga, cuma tidak ada jam segitu tadi tempat saya.
3: Jam berapa?
1: Kayaknya jam 10 kurang kayaknya. Lupa pula tuh lihat jam tuh.
3: Yang jelas 9 kurang, jam 8 lewat-lewat.
1: Nah, terus kita temanya ini tentang menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional. Mbak masih sering minum ini, kayak jamu-jamu gitu.
3: Gak suka banget,
1: Iman. Banyak ya yang gak suka rupanya. Ya, jangan yang pahit lah, yang ambar. Ambarwati. Ambar.
3: Jamu kan ada pahit-pahitnya.
1: Iya, jangan yang pahit juga lah, yang ambar dikasih madu. Kalau bisa, iya kan gitu biasa. Tapi kalau jadi kalau untuk jaga kesehatan nggak pakai yang ramuan-ramuan kayak gitu ya, tradisional gitu.
3: Ya, enggak, aku kalau misalnya.
1: Ya, yang penting tetap sehat ya kalau untuk jaga kesehatan ya.
3: Ya, obat-obat biasa lah. Jamu-jamu itu enggak biasa soalnya. Itu pahit,
1: enggak. Itu pahit. Padahal pil juga mau, dak ya?
3: Nah, kalau pil kan agak dikit pahitnya, Bang Jerman.
1: Agak dikit, karena langsung ditelan.
3: Iya, kalau jamu itu kan buat gelas kan banyak.
1: Beleduk-beleduk-beleduk gitu ya. Iya. Mbak, insya Allah lagunya tak putarkan nanti. Mau pilih yang mana nih? Kekasih yang tak dianggap dari Pinkan Mambo, Jojoba dari Golfa, Sendiri Lagi dari Krisye, Dara dari Harvey, Maleholo, terus Saat Semua Berakhir dari Rebek.
3: Yang itu yang terakhir.
1: Terakhir semua, Saat Semua Berakhir. Boleh salam, Mbak.
3: Di dalamnya untuk nyambang gimana, alamat tugas. Barusan, Mbak.
1: Apa tuh?
3: Mbak Sinta.
1: Iya, Mbak Sinta yang barusan.
3: Mbak Sinta, malam, Mbak Ica, Mbak Firu, Bunda Wati. Mbak Anita. Semua-semuanya ada di rumahnya.
1: Siap.
3: Akhir kan?
1: Iya, sesi terakhir kita.
3: Ayolah, Bang Yuma, makasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih juga untuk Mbak Ida seputaran Jambi Kecil. Karena sesi terakhir, jadi yang mau bergabung silakan dan telepon. Saya usahakan lagunya nanti ya. Itu udah diminta dua tadi barusan itu. Kita lanjut kalah ke lain telepon. Kalau cuma bisa salam, insya Allah ini bisa. Selamat malam, Pak De.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak D. Apa kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Pak D. Kena hujan nggak di sono? Mandi angin?
4: Belum.
1: Ya Allah, Pak D. Selebat-lebat tadi nggak nyampe situ yo.
4: Belum nyampe.
1: Nah, aduh. Bisa, weh, itu hujan nggak belum nyampe ke situ.
4: Iya, mau belum benar kak.
1: Iya.
4: Sumurnya masih kering.
1: Ada, tapi ini apa namanya tuh ada gak kayak apa mendung itu udah ada tanda-tanda nggak?
4: Kalau mendung sih tadi pagi ya mendung.
1: Masih kata. Belum menyeluruh sepertinya Pak De ya hujannya ya.
4: Belum.
1: Semoga nantilah cepat nyusul ya, karena. Iya, karena prediksi kemarin kan itu hujan ya, yang memang yang sering hujan itu arah-arah ke sana, Pak De, seputaran Bangko, terus apa namanya Bungo, terus Kerinci, Sungai Penuh kayak gitu di arah-arah situ.
4: Itu kan yang di Pacitan yang suhunya lembab.
1: Pak De, yang Bandi Angin ini yang arah rendah berarti.
4: Masuk rendah. Perbatasan sama Batanghari ya, Mas.
1: Oh iya, betul juga ya. Harus tetap hati-hati tuh, Pak De. Nanti kalau udah musimnya hujan, bakal kena juga banjir ya, Pak De, ya?
4: Enggak kena.
1: Alhamdulillah lah kalau begitu.
4: Dari sungai sekitar 10 kilo, loh.
1: Enggak apa-apa. Nanti kalau ada ikannya, mancing lah, Pak De.
4: Enggak ada sungai juga, Mas.
1: Ikannya udah enggak ada ya, Pak De. Udah pada kering ya. Pada ini sesi terakhir kita, boleh nih mengenai tema kita menjaga kesehatan dengan ramuan tradisional. Pak De masih Pak De menggunakan jamu-jamuan gitu?
4: Kalau jamu-jamuan ngerti sendiri mas.
1: Nah itu, buat sendiri itu lebih sehat.
4: Kadang-kadang cuman jahe, kunyit, kentur sama asam dipukulin sama jahe direbus itu.
1: Oh iya iya. Kalau itu iya, Kak, karena tadi kan ada yang ngasih saran sama saya, teman katanya kan saya masih batuk tuh. Lebih ini ya, lebih bagus ini jahe sama kunyit katanya Pak De. Benar itu.
4: Iya, paling kalau mau diparut-parut,
1: digeprek.
4: Pukul-pukulin dan saring.
1: Oh iya, bahasanya digeprek gitu ya.
4: Digeprek terus direbus, yang kita minum kan sarinya bukan ampasnya.
1: Betul juga. Iya ya, coba tak coba besok ya Pak De ya. Soal telur.
4: Kalau jamu tidak harus pahit.
1: Iya benar, cuma orang mikirnya pahit ya Pak De ya.
4: Nah itu ya maksud itu.
1: Oh iya.
4: Kencur, kunyit, serai. Maksud jamu juga. Tidak perlu kasih daun.
1: Tapi kalau yang katanya yang pahit itu Pak De tahu juga nggak kira-kira itu isinya apa aja tuh? Protowali itu ya?
4: Maksudnya?

0: kalau yang pahit-pahit itu jamunya?
1: Itu daun katet pun pahit.
0: Ya.
1: Pahit.
0: Oh.
1: Ya, sambiloto pahit.
0: Sambiloto brotowali.
1: Putra wali dan putra pahit juga itu.
0: Iya, iya. Tapi katet kan zaman dulu kalau lihat orang tua-tua sering dilalapin, emang enak ya, Pak De?
1: Bukannya enak lagi, mantap. Apalagi Pak sambil terasi.
0: Tapi saya kok nyicipnya kok pahit banget. Kayak enggak ketelan.
1: Pak, dia aja kadang daun katet ditumis malam.
0: Oh iya, kalau tumis saya juga suka. Katanya agak kurang kalau yang ditumis, Pak De.
1: Itu merebusnya pakai daun jambu, Mas.
0: Oh iya, iya. Saya lebih suka lagi yang ininya, yang bunga-bunga katet. Nah, yang itu. Bunga katet enak banget tuh ditumis, Pak De.
1: Apalagi tambah campur bunga bang, Mas ya.
0: Lah, ngono beda cerita iku. Pak De, Kak, kalau lagu takutnya enggak keputar, Pak De. Bolehlah salam ya.
1: Hah?
0: Kalau lagu takutnya enggak keputar, bolehlah Pak De salam.
1: Ya, kalau enggak diputar enggak apa-apalah, yang penting bisa ngobrol sama Mas Dirman.
0: Iya, lagunya udah ada dua nih, Puncak Asmara sama Saat Semua Berakhir.
1: Tapi aku enggak suka satu, Mas.
0: Apa iku?
1: Jamu itu enggak suka satu.
0: Apa itu, Pak De?
1: Itu tetangga saya ada jamu itu, enggak tahu Kak saya.
0: Kenapa?
1: Janda muda.
0: Ala-ala istilah. Saya baru ingat itu ada, ya benar. Janda muda dan janda di bawah umur. Ya ampun. Pak De mengingatkan daku istilah itu. Iya, iya, iya.
1: Enggak suka aku, Mas.
0: Iya, iya. Aduh, bisa aja, Pak De.
1: Ya.
0: Lanjut, Pak De, gaskan. Ada salam lah, Pak De.
1: Salam-salamnya tadi ada Putra Banten.
0: Iya.
1: Ada Mbak Ida. Ada Cici Koko.
0: Apa? Ciko.
1: Cici Koko. Apa lagi yang? Ini kayak Bang Ijal sama Bang ini nggak pernah masuk kalau malam ya, Bang Rudi.
0: Iya, karena beliau itu memang aktifnya di siang hari.
1: Iya.
0: Iya, beliau kan apa namanya istirahat, terus besok pagi-pagi udah ke ini, ke tempat apa namanya jualan gitu, Pak De.
1: Iya, iya kan.
0: Iya, iya.
1: Kalau malam benar-benar istirahat. Terpenghasilan yang siang tadi.
0: Iya.
1: Tapi kalau pasti kalau tadi sore, Mas.
0: Iya.
1: Paling sore jam 11 lah. Jam 12.
0: Iya.
1: Kadang-kadang jam 1.
0: Iya, bedo kadang-kadang dengan kita-kita ya kan, Pak De. Ada lagi salam, Pak De?
1: Siapa lagi ya? Bang Ujan. Mbak. Mbak Anita. Mbak Ateng, Mbak Sinta. Pokoknya semua-semua lah, Mas ya.
0: Siap, Pak De.
1: Kalau mau minum jamu, yang jahenya jahe merah. Kalau ngerebus jahe merah, Mas. Kalau enggak ini loh, Mas.
0: Apa itu?
1: Gula aren. Dicampur sama jahe, dipukul juga aja. Nanti di apa, enak juga itu diminum.
0: Oh iya, nanti saya coba, Pak De ya.
1: Kalau gelas, nanti kan dikasih air panas kan. Itu sudah enak itu. Untuk bikin jamu.
0: Siap, Pak De, siap.
1: Tapi jahe merah.
0: Nanti saya coba, Pak De ya.
1: Lalem jahe merah di sini. Tentu juga ada.
0: Alhamdulillah. Ya wes. Ada lagi, Pak De?
1: Ya udah lah. Udah malam.
0: Iya, lagunya tak putar ke Niki.
1: Nanti sesudah jam 11 ya, kalau bisa. Krisnya di sini juga gak apa-apa.
0: Insya Allah, Pak De. Ya, nanti ya, lihat ya.
1: Terima kasih ya, Mas.
0: Sama-sama, Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, seputar mandi angin. Maksudnya di tempat Pak De rupanya tak ada hujan hari ini ya. Tuh, anda pendengar yang udah bergabung, terima kasih. Apalagi seperti Pak De katanya.

Ya, belum bisa nih, cepat tidur beliau tuh. Bang Amar, terima kasih ya. Kita tutup dulu untuk Ruang Rindunya. Terima kasih yang sudah bergabung, karena lagunya udah di format, takut nanti gak keputar. Jadi terima kasih yang sudah bergabung. Bang Buhari juga yang seputaran tebo. Lagu-lagu pengantar tidur kami hadirkan untuk Anda pendengar menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gimana sumbangannya? Aman?
3: Lumayan nih. Lebih dari target, tinggal disalurkan aja.
2: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
3: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
2: Ya nyambil gitu.
3: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
4: Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah. Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.
1: Gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
2: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
1: Emang kenapa?
2: Kan enak. Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
1: Terus kalau gak makan gorengan, makan apa dong?
2: Ya banyak dong, makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
1: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
2: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda dimanapun berada. Dan untuk Anda yang belum bisa tertidur, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa mengantar Anda ke peraduan. Untuk Anda juga yang masih terjaga, kami hadirkan informasi update mengenai 14 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 14 korban KM Virgo Transport 8. Kapal tersebut sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Menurutnya, ke-14 korban tersebut dievakuasi oleh tim. Penyelam gabungan yang terdiri atas Basarnas Special Group atau BSG, TNI AL, dan potensi SAR dari dalam badan kapal. Dan nantinya setibanya di Banjarmasin, korban akan diserahkan kepada pihak terkait, salah satunya untuk dilakukan proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan 14 korban tersebut, hingga saat ini total 150 korban telah ditemukan. Rinciannya 108 orang selamat dan 41 orang meninggal dunia, sementara 94 orang lainnya masih dalam pencarian. Kasarnas menegaskan tim SAR gabungan akan terus memaksimalkan operasi pencarian, terutama melalui penyelaman di dalam badan kapal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
1: Oh baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Wah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi.

0: di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
1: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
2: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
5: Si bullying atau perundungan.
6: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Leh, sama. Sini, Leh.
3: Ya, apa, Mak? Apa sih, Mak?
2: Cepet gelah.
3: Ya Allah, Mak. Mak ngapain di dalam karung itu, Mak?
2: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung, Saleh. Ih, tolonglah, Saleh.
3: Mak kegemukan. Udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
2: Ah, kamu bisa ngejek aja lah. Bantuin Mak apa? Coba dibantuin sini.
3: Yaudah, tunggu. Saleh balik ya. 1, 2, 3.
4: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

Pendengar, masih kami hadirkan informasi lainnya tentang kebijakan lelang batubara sitaan Kejaksaan lelang batubara sitaan tindak pidana korupsi senilai 179 miliar rupiah. Pada pemulihan aset, Kejaksaan telah melelang denda sitaan komoditas batubara kurang lebih 438.000 lebih ton. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan lelang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Banjarmasin. Dan ST telah melakukan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Akati di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah 2016 hingga 2025. Untuk informasi mengenai Kejaksaan lelang batubara sitaan tindak pidana korupsi senilai 179 miliar rupiah, Anda bisa membaca lebih lengkap dengan di laman rri.co.id.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persadaan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 25 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, alhamdulillah kita bersua kembali di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di bersamaan kita dalam segmen Jambi Pagi Ini bersama saya Hasti Wulandari dan juga ada rekan operator kita pagi ini Bung Ito dan tentunya teman-teman yang ada di pemancar RRI yang akan setia untuk sepanjang hari ini dalam siaran Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar, untuk segmen Jambi Pagi Ini, adapun program acara kita diawali dengan pengajian Al-Qur'an dimulai setelah ini, kemudian nanti akan ada dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Insyaallah kita akan bersama dengan Ustadz Saddam Hussein SSY, salah satu penyuluh agama Islam di Kota Jambi, dengan topik yang akan kita berbincangkan mengenai nikmat-nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Dan tentunya formasi 6 tepat Anda dapat mengikuti Warta Berita Daerah. Kemudian musik dan informasi menjelang pada tepat jam 7 pagi menemani Anda, dan setelah itu Warta Berita Pro 3 RRI hadir ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, Jambi Menyapa Pagi dalam opini publik ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai daripada Dewan Energi Nasional yang mendorong peningkatan produksi migas dan diversifikasi produk energi guna memperkuat ketahanan energi skala nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Dan juga pendengar, pada tepat jam 8 pagi Anda dapat mengikuti dialog Jambi Menyapa. Insya Allah akan dipandu oleh rekan kami Renol Putra dengan topik siapakah yang bakal duduk di kursi IMI Provinsi Jambi. Dan kemudian tepat jam 9 hingga jam 10 Anda dapat mengikuti informasi cek fakta, kemudian info cuaca BMKG, serta kita akan bersama dalam program acara Halo RRI. Baik pendengar, itulah untuk program acara di Devat yang pertama pada segmen Jambi Pagi Ini Pro 1 RRI. Kita akan ikuti pengajian Al-Qur'an pagi ini surah Al-Hujurat ayat 11 yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Dong SAG.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Bukhari.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman dan Islam tentunya untuk dapat menjalankan semua aktivitas kita pada hari ini pendengar di hari Jumat, insya Allah penuh berkah buat kita semuanya di tanggal 25 September 2026. Ya pendengar, di segmen Jambi pagi ini kita akan bersama dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya, yang mana insya Allah kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Pak Ustadz Sadam Husein SSY. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam di Kota Jambi, yang mana kita akan membahas satu topik yaitu mengenai nikmat-nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Dan pendengar, kami beritahukan untuk Anda semuanya yang ingin bergabung nanti setelah uraian topik yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui

0: melalui pesan WhatsApp dimulai dari sejak sekarang ya. Bersama saya Hasti Wulandari menemani Anda di dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Kita sapa di ujung telepon pendengar ada Pak Ustadz Sadam Husen dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, alhamdulillah. Apa kabarnya Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah Pak Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu uraian terkait topik kita pada pagi ini mengenai nikmat-nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Kami persilakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tersyurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa bersolawat kepadanya, kita berharap kelak fi yaumil hisab Rasul dengan ridhonya memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema kita pada pagi hari ini merupakan tema yang sangat luar biasa, yaitu nikmat yang sering dilalaikan atau yang sering dilupakan oleh kita semua. Baik pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita pernah mendengar bahwa di dalam Al-Quran Allah pernah mengingatkan, kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Di ayat ini mengingatkan kita bahwa nikmat Allah itu begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun ironisnya, banyak nikmat yang baru kita sadari setelah nikmat tersebut berkurang atau bahkan hilang dari diri kita. Baru kita sadar bahwa begitu pentingnya, begitu nikmatnya nikmat tersebut yang Allah anugerahkan. Di antara nikmat itu adalah yang pertama nikmat sehat. Salah satu nikmat terbesar yang sering kita lupakan adalah nikmat kesehatan. Ketika badan sehat, kita sering merasa kesehatan adalah sesuatu yang biasa. Kita bisa berjalan, bekerja, makan, tidur, beribadah, dan berkumpul bersama keluarga. Namun seketika sakit menghampiri tubuh kita, baru kita menyadari, ya Allah, ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kepada umatnya. Kata Rasul, "Ni'matani maghdunun fihi ma katsirun minan nas, as-siha wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya. Yang pertama kesehatan dan yang kedua waktu luang. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu jangan kita menunggu sakit terlebih dahulu untuk bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk beribadah sebelum datangnya sakit. Untuk membuat kita, sehingga sakit itu membuat kita tidak berdaya. Ketika Allah memberikan rasa sakit, baru kita sadar betapa berharganya tubuh yang sehat. Napas yang lancar, anggota tubuh yang berfungsi. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian nikmat berikutnya sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah adalah nikmat waktu. Nikmat waktu luang. Setiap hari Allah berikan kita waktu yang sama. 24 jam sama. Orang kaya, miskin, pejabat, orang biasa, semua diberikan waktu yang sama. Sama-sama 24 jam. Bahkan sama-sama di tempat dan di waktu yang sama. Di buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana waktu itu digunakan. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Berapa banyak waktu kita gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak mendekatkan kita kepada Allah. Sementara sangat sedikit kita gunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran, untuk berada di masjid, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Padahal waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Kata Allah, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Oleh sebab itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan tunggu kita tua terlebih dahulu baru ingin beribadah. Jangan tunggu kaya dulu baru kita ingin bersedekah. Jangan tunggu sakit dulu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tunggu kematian baru ingin memperbaiki diri kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa waktu ini sangat berharga bagi diri kita. Sangat-sangat berharga. Oleh karena itu, jangan sampai waktu ini melalaikan kita. Akan kita lalai mengingat Allah. Lalai untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Nah, itu jangan sampai kita menghargai waktu ketika kita sudah berada di ambang batas kita. Ambang usia kita. Allah memberikan kesempatan, gunakan kesempatan tersebut sebaik-baik mungkin. Sebaik-baik mungkin. Agar apa? Agar kita nanti menghadap Allah tidak malu. Kita membawa bekal terbaik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa lagi yang sering kita lalaikan? Antaranya ada lagi nikmat keluarga. Nikmat yang sering kita anggap biasa karena selalu berada di sekitar kita. Nikmat adanya keluarga. Ada orang tua yang masih hidup, tapi kita jarang menanyakan kabarnya. Ada pasangan yang tiap hari menemani. Ada anak-anak yang setiap hari berada di rumah. Tetapi kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan kerja kita, sehingga kita jarang berkomunikasi bersama mereka. Apabila suatu hari nanti kita mungkin akan merindukan suara-suara yang hari-hari kita dengar. Hari-hari yang kita anggap biasa. Kita mungkin akan merindukan panggilan ibu kita. Merindukan nasihat dari ayah kita. Merindukan suara pasangan kita. Merindukan anak-anak kita, keributan-keributan yang dibuat oleh anak-anak. Tapi ketika semua telah menjadi kenangan, penyesalan tidak akan mengembalikan waktu. Maka selagi ada, muliakan mereka. jaga mereka, dekati mereka. Karena keluarga adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita sadari nilainya setelah kehilangan. Karena sampai kehilangan terlalu, baru kita merasakan betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Mungkin itu kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan bersama pada pagi hari ini. Dan tentunya pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami pada segmen Jambi Pagi ini di Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Silakan di line telepon 0811-6707-8850 ya, terkait daripada topik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz uraiannya, nikmat-nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nah, Anda ingin bergabung? Saya nantikan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak Samsuri ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Baik, silakan pertanyaannya Pak Samsuri.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
2: Gini Pak, saya mau tanya masalah ibadah kan? Itu yang masih hidup, masih sehat, kan? Ibadahnya tidak tinggal. Setelah itu dia mengalami sakit, tidak bisa lagi berbuat ibadah lagi. Itu macam mana itu? Penjelasan dari Pak Ustaz. Itu yang saya mau tanyakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, mungkin daripada suara radionya dikecilkan ya, biar tidak storing, untuk bisa bertanya di pagi hari ini. Nah, baik Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz untuk jawabannya.
1: Baik. Terima kasih Pak Samsuri ya.
0: Iya,
1: Pak
0: betul,
1: Samsuri Pak Ustadz. Yang menanyakan tentang waktu masih sehat, lalai mereka untuk beribadah, lalai untuk melaksanakan perintah Allah. Namun setelah Allah tegur, kan Allah tegur mereka dengan sakit. Baru tergugah hatinya. Oh, berarti ini ibadah. Bagaimana melakukan ibadahnya? Maka ibadah pertama yang memang tak boleh kita tinggalkan adalah sholat semampu kita. Sholatnya nggak boleh ditinggal. Walaupun dalam fikih itu kan dijelaskan, saking tidak bolehnya ditinggal sholat itu, ketika tidak mampu berdiri maka duduk, ketika tidak mampu duduk maka berbaring, ketika masih juga baring itu ada kendala dengan baringnya maka semampunya, ketika masih ada di ruh di dalam tubuh dengan masih mampu menggunakan isyarat maka lakukan dengan isyarat. Saking tidak bolehnya ditinggal sholat maka sholat.
0: Jadi ada pilihan Pak Ustadz ya, tidak bisa berdiri duduk dan tidak bisa duduk ya terbaring seperti itu juga tidak apa-apa Pak Ustadz ya. Namun gimana terus tata caranya sholat yang berbaring dan duduk ini Pak Ustadz?
1: Kalau memang tidak mampu untuk berwudu sendiri ataupun dilarang untuk berwudu, bahkan boleh bertayamum, itu satu. Untuk mensucikan. Namun kalau diperbolehkan menggunakan air untuk berwudu, namun tidak mampu berwudu dengan sendiri, boleh dibantu oleh keluarga. Kemudian kalau ibadahnya duduk ya seperti biasa, mengangkat takbir, dekat sama kalau memang mampu untuk duduk. Duduk, silakan duduk. Dan tata caranya sama semua. Cuma tinggal gerakannya aja yang beda dengan berdiri kan. Kalau kalau berbaring ya semampunya. Takbirnya, rukuknya seolah-olah dengan rukuk, sujudnya. Itu saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan ketika sakit adalah banyak-banyak berzikir. Zikir, zikir lisan, zikir kolbi, zikir, banyak, perbanyak zikir. Dan yang kemudian berdoa, karena doa itu kan merupakan senjatanya
0: senjata umat muslim, betul.
1: Dengan berdoa, zikirnya boleh dengan istighfar, dengan mengucapkan subhanallah, sebagainya. Yang terpenting itu memperbanyak istighfar.
0: Iya,
1: Karena kan kita dalam kondisi sakit, mudah-mudahan dengan sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosa yang
0: kita
1: selama ini kita lakukan semenjak kita sehat kan. Dan yang terakhir bersabar. Itu ibadah yang penting, sabar. Karena dengan kesabaran itu insyaallah Allah akan membalasnya dengan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan.
0: Iya, walaupun mungkin mudah diucapkan kata sabar, tapi tidak mudah untuk dijalankan, Pak Ustadz ya.
1: Benar sekali.
0: Betul. Iya, ini ada yang ingin bergabung lagi, Pak Ustadz. Sepertinya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, Pak Gunawan ya, Pak. Iya, silakan pertanyaannya, Pak Gunawan. Halo. Iya, halo Pak Gunawan. Mohon maaf pendengar, jika mungkin ada penelpon yang sudah masuk, mohon tidak menghubungi nomor.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Nah, ini dia baru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Gunawan. Ya, silakan pertanyaannya Pak Gunawan.
3: Nah, kalau istri kita misalnya nggak mau berimam sholat kepada kita, Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Mungkin dia merasa lebih pintar gitu kan?
0: Iya, baik.
3: Tolong dijelaskan nih Pak Ustaz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Kawan dia.
0: Istri tidak mau sholat bersama Pak Ustadz karena merasa lebih pintar mungkin Pak Ustadz ya, tahu seperti apa ini gimana katanya?
1: Kita jangan bersuuzon dulu dengan istri kita kan, mungkin ada hal-hal yang mereka apa nama istri tidak mau, kecuali kita yang mengajak. Tentunya istri yang sholat sendirian itu tetap sah sholatnya.
0: Iya.
1: Istri kan karena memang tidak menjadi suatu kewajiban istri itu sholat bermakmum dengan kita sebagai suami.
0: Iya.
1: Nah, diantaranya kan kita sholat yang laki-laki ini senantiasa lebih diutamakan sholat berjamaah di masjid. Lebih afdolnya berjamaahnya kan di masjid ketimbang sholat di rumah. Tapi dan apa namanya keafdolan juga tentunya istri tidak tetap sah sholatnya.
0: Iya.
1: Tetap sah sholatnya. Memang kemudian kalau seandainya saja memang istri itu menolak karena merendahkan suami, kan? Karena merasa lebih pintar, lebih alim, lebih berilmu, itu kenanya pada adabnya saja. Walaupun bagaimanapun suami adalah pemimpin di rumah tangga.
0: Iya.
1: Surganya istri tetap ada. Dengan caranya saja kita sebagai suami bagaimana mengajak istri kita untuk sholat berjamaah.
0: Iya. Baik, mungkin perlu meningkatkan komunikasinya Pak Ustadz ya, lebih intens lagi seperti itu. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi sepertinya Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum.
4: Halo kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bang Gijeng?
4: Alhamdulillah, saya Alvin nih, apa Mbak bulan sehat juga ya.
0: Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya ada Pak Ustadz Sadam.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
4: Ya izin bertanya Pak, dengan Bang Gigi Marbungo nih. Ini Pak, alhamdulillah ya, saya ini ngerja sholat tuh tepat waktu, kadang tepat waktu, kadang tidak. Tapi yang lima waktu alhamdulillah jalan terus Pak. Yang pertanyaan gini Pak, saya ini kadang ada satu aktivitas atau tidak, saya itu selepas sholat itu, saya berzikir itu melalui di dalam sholat itu saya ada semua, ada doa, ada puja-puji bagi Allah, juga ada doa. Nah saya selepas sholat itu langsung berdiri, istighfar, saya langsung berdiri, saya pergi. Itu macam mana Pak, itu sangat sering, itu. Apakah saya ini tergolong hamba-hamba yang sombong, apa macam mana Pak? Yang keadaannya begitu modelnya, mohon pencerahannya Pak, terima kasih Pak, wassalamualaikum, cerio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gigi di Morobungo Pak Ustadz ya. Nah sering sekali Pak Ustadz sholat itu setelah sholat cuma zikir astagfirullah sudah tuh selesai Pak Ustadz, itu gimana katanya? Halo Pak Ustadz.
1: Tersambung.
0: Oke, baik.
1: Sholat zikir merupakan ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau ketika kita sholat, kemudian dengan aktivitas kita yang begitu, mungkin yang luar biasa, banyak kegiatan, kan, sehingga zikir itu tertinggal. Bukan karena kesengajaan kita, mungkin karena kesibukan kita. Karena emang zikir itu merupakan amalan sunnah untuk penambah daripada mungkin dalam sholat kita ada apa namanya kelalaian, ya kita mungkin lebih menyempurnakan daripada ibadah kita dengan istighfar dan kemudian zikir-zikir yang lainnya, maka tidak menjadi suatu yang berlebihan lah ketika kita tidak berzikir ketika sholat, ketika setelah sholat, tidak, tinggal kita saja menganggapnya sebagai apa. Kalau kita merasa wah, untuk apa lagi kita zikir, kan? Merasa sholat kita sudah sempurna kok, merasa lebih merasa sholat kita lebih bagus atau lebih sempurna, merasa lebih baik, lebih khusyuk kan dalam diri kita, itu yang mungkin yang menyebabkan kita kesombongan dalam diri ini. Maka dengan adanya zikir, mungkin kita istighfar, mohon ampun, mohon maaf atas salah-salah yang terlakukan ketika sholat.
0: Iya, baik, itu jawaban dari Pak Ustadz ya, untuk Bang Jiji di Morobungo tadi ya. Kita lanjut Pak Ustadz, halo, assalamualaikum. Iya, Pak T. Yusuf ya di Tembesi.
5: Iya betul, Pak T. Yusuf.
0: Baik, silakan Pak T. pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Iya, menarik sekali ini judul Bapak pagi ini. Ditanya Bapak orang Tennessee juga ya, orang kenal ya Bapak T. Ini yang minta penjelasan dari Bapak, kita ini banyak menyalahkan Allah itu. Kalau panas, marah, hari panas terus, kalau hujan marah juga, enak, mau motong payah. Itu datang hari panas, itu kalau mau motong, ketanya usut. Gitu. Jadi Tuhan itu serba salah. Jadi gimana itu Pak? Minta penjerahannya itu berdosa atau kita itu menyalahkan kerjaan Tuhan itu ya. Kalau kita lihat, kita terima ya apa adanya, bersyukur ya, nggak bersyukur ya dia. Nah, mohon penjerahan lagi itu Bapak.
0: Oke, baiklah,
5: terima kasih banyak Mbak Ula. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustadz pertanyaannya, jawabannya silakan.
1: Sekali yang disampaikan oleh Pak T. Yusuf tadi kan, kadang manusia ini sering menyalahkan apa yang Allah anugerahkan. Sebelumnya kita bahas bahwa Allah itu memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat ya seperti yang kita rasakan beberapa bulan kebelakangan kan, nikmat panas, Namun kita seandainya nikmat ini, panas ini, sebagian orang mungkin bersyukur karena panas terus.
0: Ya. Serba salah Pak Ustadz ya, panas salah, hujan salah.
1: Maka kita sebagai hamba seharusnya mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita.
0: Betul.
1: Kenapa Allah memberikan panas begitu panjang? Mungkin ada hal-hal yang kita lupakan bahwa dengan adanya panas ini kita sedikit mengingat Allah lagi bahwa oh ternyata cuaca ini Allah yang atur gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan berdasarkan kalender. Kalau dahulu kan kita mengingat bahwa bulan ini musimnya
0: Dulu kita tahu Pak Ustadz ya, bulan akhir tahun itu udah masuk musim penghujan. Terus bulan ini masuk musim kemarau. Tapi sekarang kayaknya enggak lagi Pak Ustadz ya.
1: Itu baru kita menyadari bahwa cuaca itu Allah yang atur.
0: Kekuasaan Allah.
1: Kekuasaan Allah. Baik. Jadi kita pandai-pandai bersyukur bahwa Allah yang punya semua ini. Kita ambil hikmahnya saja. Ketika hujan datang, Allah memberikan ujian dengan hujan. Ini semua sekedar sentilan saja. Seperti seperti orang tua yang mengajarkan anaknya. Ketika anaknya salah, ya tak mungkin dia biarkan. Maka ada mungkin ada sentilan,
0: semacam teguran lah Pak Ustadz ya, katakan seperti itu.
1: Ada cubitan, ada gertakan, agar apa? Agar anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama.
0: Baik. Nah,
1: begitu pun Allah. Allah sayang dengan kita sebagai manusia.
0: Iya.
1: Syukur dengan ujian.
0: Makanya kita harus jaga alam ini dengan sebaik-baiknya Pak Ustadz ya. Ketika kita menjaga alam, alam juga akan tentunya memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kita Pak Ustadz ya. Baik. Ya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari WhatsApp. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk syukur atas nikmat Allah adalah dengan bersabar. Mohon penjelasan lebih luas Pak Ustadz, apa makna dan laku sabar yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Khodijah Nur di Bangkok. Baik, terima kasih Bu Khodijah sudah menyampaikan pesannya. Dan Pak Ustadz silakan untuk menjawab sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini.
1: Ya, terima kasih Bu Khodijah. Memang sabar dalam Islam itu adalah sesuatu yang bukan berarti kita menyerah. Itu maksudnya sabar kita terhadap sesuatu berarti kita bukan menyerah terhadap sesuatu. Allah kasih kesakit, mungkin satu musibah. Kita sabar dalam musibah itu berarti bukan menyerah atas musibah itu. Tetapi adalah tetap berada di jalan Allah ketika hati kita sedang diuji oleh Allah. Kita sabar, kita menerima menerima atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sabar bukan berarti kita tidak boleh menangis. Sabar bukan juga berarti tidak boleh merasa sedih. Sabar juga bukan berarti tidak boleh mengeluh kepada Allah. Namun, keluh kesah yang kita sampaikan bukan menyalahkan Allah. Bukan menyalahkan takdir yang Allah anugerahkan. Karena menangis itu wajar, karena kita manusia, karena kita memang sifatnya lemah. Menangis karena ujian tidak berarti seseorang itu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Yang terpenting, kesedihan tersebut tidak membuat kita meninggalkan Allah, menyalahkan atas keadaan yang Allah berikan. Itu mbak. Jadi mudah-mudahan sabar kita semua diberikan kesabaran oleh Allah
0: Subhanahu
1: Baik dalam ada baik dalam menempuh kehidupan yang Allah anugerahkan ini, baik dalam semua hal Allah berikan kesabaran dalam diri kita.
0: Baik. Semoga kita tetap menjadi umat Allah yang terus bersabar Pak Ustadz ya, dengan segala ujian dan cobaan yang terus kita hadapi setiap harinya mungkin Pak Ustadz ya. Baiklah ya. Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya di Mutiara Pagi RRI Jambi untuk edisi hari ini Pak Ustadz ya. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi satu hal yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, amin, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya Pak Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz waktunya. Kita akhiri di Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini. Sekali lagi semoga sukses dan sehat selalu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 25 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Dewan Energi Nasional atau DEN mendorong peningkatan produksi migas dan diversifikasi produk energi guna memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Program Permajaan Sawit Rakyat atau PSR di Provinsi Jambi yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP sejak 2017 hingga saat ini baru mencapai sekitar 20 ribu hektar. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Dewan Energi Nasional atau DEN mendorong peningkatan produksi migas dan diversifikasi produk energi guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Dewan Energi Nasional DEN mendorong peningkatan produksi migas dan diversifikasi produk energi guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Komitmen tersebut disampaikan oleh anggota pemangku kepentingan DEN, Muhammad Khalid Syahrazi, saat menghadiri sosialisasi kebijakan energi di Jambi pada Rabu 23 September 2026. Selain menggenjot angka lifting produksi dalam negeri, DEN menekankan pentingnya diversifikasi bahan bakar. Pemerintah saat ini menjalankan program biodiesel B35 untuk menekan impor solar dan merencanakan peningkatan bauran hingga B50. Pemerintah juga fokus mengembangkan bioetanol hingga E50 pada tahun 2030 sesuai instruksi Presiden. Namun, Khalid mengaku adanya tantangan besar terkait kapasitas produksi bahan baku. Kapasitas pabrik bioetanol saat ini baru mencapai 60 ribu kiloliter dari target kebutuhan 16,5 juta kiloliter untuk program E50. Sementara itu, program B50 membutuhkan pasokan minyak sawit hingga 17 juta kiloliter yang akan dipenuhi melalui langkah intensifikasi dan permajaan perkebunan sawit tanpa membuka lahan baru. Di sisi lain, DEN tengah menyiapkan pembangunan cadangan penyangga energi CPE untuk melengkapi cadangan operasional badan usaha yang saat ini Indonesia menargetkan kepemilikan CPE hingga 30 hari setara impor pada tahun 2035. Dengan kondisi ideal 60-90 hari.
2: Jadi agar kita tidak bergantung kepada impor, tentu saja kita harus menambah produksi, baik yang fosil maupun non-fosil. Kalau untuk minyak berarti kita meningkatkan lifting, untuk gas bumi kita meningkatkan lifting. Berikutnya adalah kita diversifikasi bahan baku untuk pengganti atau penambah bauran. Jadi misalnya kalau untuk solar, kita kan masih impor cukup banyak. Tapi begitu ada biodiesel, kita produksi farmnya dinaikkan, sekarang B50, itu mengurangi impor solar. Nah, untuk bensin, nanti kita akan diversifikasi ke pengembangan etanol.
1: Merespon program tersebut, Wakil Rektor Universitas Jambi Profesor Habrida menyatakan kesiapan instansinya untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui riset dan kolaborasi. UNJA mengandalkan lembaga peneliti dan pengabdian kepada masyarakat LPPM. Yang memiliki beberapa pusat studi khusus di bidang energi untuk membangun sumbangsih kajian ilmiah. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Tusmudara.
0: Ya, saudara, selanjutnya, pemerintah Provinsi Jambi memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat menyusul masih ditemukannya indikasi penjualan minyak secara ilegal ke luar daerah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jambi menemukan adanya oknum penambang yang menjual hasil produksi minyak secara ilegal, salah satunya ke kawasan Bayat. Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Jambi, Agung Yuwanda, mengatakan praktik tersebut diduga terjadi karena adanya tawaran harga yang lebih tinggi dari pasar resmi. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menetapkan mekanisme dan patokan harga pembelian minyak melalui badan usaha yang memiliki kontrak resmi. Berdasarkan peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, Pertamina menetapkan patokan harga pembelian sebesar 80% dari harga minyak dunia untuk minyak yang disalurkan melalui BUMD, koperasi dan UMKM yang memiliki kontrak resmi. Agung menegaskan penjualan minyak tanpa izin dapat mengganggu proses penataan sumur minyak masyarakat yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, sekaligus berpotensi merugikan daerah dan mengganggu keberlangsungan pengelola resmi. Hingga 9 Oktober 2025, tim gabungan telah melakukan verifikasi terhadap lebih dari 11.000 sumur minyak masyarakat di Provinsi Jambi. Sumur tersebut tersebar di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Saat ini, mendengar terdapat 3 badan usaha yang telah mendapatkan surat penunjukan dan memiliki kontrak resmi untuk mengelola hasil minyak dari sumur masyarakat. Ketiganya yakni PD Muaro Jambi, kemudian Koperasi BPN, dan PT Batanghari Sinar Energi. Untuk mencegah praktik penjualan ilegal, Dinas SDM Provinsi Jambi akan memperketat pengawasan, terutama pada jalur distribusi minyak, serta meningkatkan koordinasi dengan tim penegakan hukum. Agung mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan praktik penjualan minyak ilegal terus berlangsung dan akan mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, pemerintah juga terus mendorong badan usaha lain yang telah masuk dalam skema penunjukan Gubernur Jambi agar segera menyelesaikan persyaratan administrasi. Selanjutnya, program Permajaan Sawit Rakyat atau PSR di Provinsi Jambi yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP sejak 2017 hingga saat ini baru mencapai sekitar 20.000 hektar. Dengan anggaran permajaan yang terserap sebesar 1,2 miliar rupiah, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Henry Zal, mengatakan pelaksanaan PSR tersebut tersebar di sejumlah 8 kabupaten di Provinsi Jambi, kecuali Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi. Ia menjelaskan pemerintah daerah masih terus mendorong percepatan permajaan tanaman sawit rakyat, terutama pada tanaman yang telah memasuki usia tidak produktif. Secara keseluruhan, luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 51% merupakan perkebunan milik masyarakat, sementara 49% lainnya dikelola perusahaan. Dari total luasan perkebunan sawit tersebut, sebagian tanaman telah memasuki usia yang membutuhkan permajaan.
3: Permajaan sawit rakyat PSR di Provinsi Jambi yang melalui dana BPDP itu sampai dengan saat ini dimulai pada tahun 2017, itu baru terserap kurang lebih sekitar 1,2 miliar itu yang untuk PSR. Dengan rincian itu di 8 kabupaten.
0: Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong peningkatan pelaksanaan PSR agar tanaman sawit rakyat yang sudah tidak produktif dapat segera diremajakan. Sementara itu, permajaan juga dilakukan untuk kelapa dalam yang dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Masing-masing 5.000 hektar. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru terrealisasi sekitar 2.800 hektar, sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terrealisasi seluruhnya.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau PT Reki menghormati dan mendukung proses penyidikan yang telah dilakukan Polda Jambi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di areal Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari, Jambi. PT Reki akan kooperatif dan siap untuk memberikan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah yang berwenang. Direktur PT Reki, Desi Wahyudi Gumai, mengatakan sebagai pengelola Hutan Harapan dalam kerangka restorasi ekosistem, PT Reki mengemban tugas untuk melindungi, merestorasi, dan memulihkan fungsi ekosistem hutan. Karena itu, pencegahan dan pengendalian kebakaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan. Setiap kejadian kebakaran menjadi perhatian serius karena dapat berdampak langsung terhadap proses pemulihan ekosistem serta habitat berbagai jenis flora dan fauna di Hutan Harapan tersebut. PT Reki menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan memberikan informasi sesuai fakta di lapangan untuk mendukung proses penyidikan. Terkait rencana pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. PT Reki menyebut baik langkah tersebut dan siap memberikan akses terhadap sarana dan prasarana dokumen, data maupun informasi yang diperlukan oleh instansi berwenang. Sebelumnya pada tanggal 30 Agustus hingga 3 September 2026, PT Reki telah menerima dengan baik kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, pemeriksaan mencakup dokumen lingkungan serta sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dengan mengacu pada ketentuan Permen LHK P.32/2016. Hasil pemeriksaan terkait kunjungan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera tersebut menyatakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran PT Reki layak dan memadai. Selain mendukung proses hukum yang sedang berjalan, PT Reki berkomitmen untuk meneruskan dan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla serta berkoordinasi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam menjaga dan juga memulihkan hutan harapan sesuai mandat restorasi ekosistem. Selanjutnya pendengar, pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh kini mencapai 70%. Penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan Agustus 2026 diperpanjang hingga Oktober mendatang seiring adanya penyesuaian pekerjaan di lapangan. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila.
5: Pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh dikebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan proyek tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Perpanjangan waktu dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian rencana kerja, salah satunya penambahan dan perluasan area parkir. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan penyesuaian pekerjaan juga diikuti penambahan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas penunjang pasar.
6: Namun karena ada beberapa kendala, ditambah lagi ada perubahan rencana kerja. Ada penambahan untuk lokasi parkir dan tentu akan dengan sendirinya akan bertambah anggaran sehingga memerlukan proses untuk pengajuan penambahan anggaran untuk perubahan rencana kerja. Nah, sehingga ada pembaharuan adendum di mana untuk penyelesaian pekerjaan itu insya Allah akan selesai di tanggal 31 Oktober.
5: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga memperbarui adendum kontrak agar pembangunan pasar dapat diselesaikan dengan fasilitas yang lebih layak. Dengan selesainya pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengundang.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara PLT Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, Saukani, memberikan penegasan tegas terkait peran strategis lembaga koperasi dalam menopang perekonomian daerah. Masyarakat diminta tidak lagi memandang koperasi merah putih sebagai tidak lagi memandang koperasi merah putih semata-mata sebagai lembaga keuangan simpan pinjam konvensional. Kepala Dinas Koperasi menekankan bahwa koperasi merah putih didesain untuk menjadi wadah pemberdayaan ekonomi sektor real yang serbaguna atau inklusif dan berdaya saing tinggi. Beliau menjelaskan bahwa paradigma lama yang mengidentikan koperasi hanya dengan transaksi peminjaman modal harus segera ditinggalkan. Saudara, pemerintah daerah mendorong agar koperasi merah putih aktif menciptakan ekosistem bisnis terintegrasi yang mampu memberikan nilai tambah nyata bagi para anggotanya. Dengan memperluas jaringan unit usaha real, koperasi tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat warga, tetapi juga memastikan produk-produk lokal memiliki rantai distribusi yang jelas dan berkelanjutan.
7: Kita tahu bahwa mindset masyarakat itu berpikir kalau kita berbicara masalah koperasi, koperasi itu adalah simpan pinjam. Itu yang rata-rata di mindset masyarakat yang ada. Nah, justru itulah pada saat pembentukan koperasi merah putih ini, tugas kita salah satunya adalah memberikan pemahaman, penjelasan kepada masyarakat bahwa koperasi itu tidak hanya sebatas simpan pinjam saja. Koperasi itu sangat luas sekali cakupannya. Ini bahwa koperasi itu simpan pinjam merupakan salah satu unit usaha, tetapi juga bisa memiliki usaha-usaha lainnya. Ada usaha pergudangan, kemudian sembako, kemudian klinik desa. Nah, salah satu bentuk dari koperasi Merah Putih. Jadi bukan hanya sebatas simpan pinjam saja.
0: Dinas Koperasi juga berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan, pelatihan manajemen, serta pengawasan tata kelola berbasis digital agar seluruh unit usaha Koperasi Merah Putih berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Dewan Energi Nasional atau DEN mendorong peningkatan produksi migas dan diversifikasi produk energi guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR di Provinsi Jambi yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan sejak 2017 hingga saat ini baru mencapai sekitar 20 ribu hektar. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan pendengar dan juga pemirsa RRI. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Astu Wulandari Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib.

0: Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Ya, insya Allah kita selalu bersyukur ya dengan situasi dan kondisi apapun ya. Nah, pagi ini kita bersama di Pro 1 RRI Jambi dengan musik dan informasi ya. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja bangun dari lelap tidurnya ya, karena memang apa ya, semalam aktivitas padat banget ya kan, aktivitasnya dari pagi sampai malam hingga larut malam bahkan ya. Dan pastinya pendengar, kita renungkan pagi ini bersama, bangun tidur pagi ini sudahkah kita bersyukur karena masih diberi kesempatan menikmati hari yang baru lagi. Dan pernah gak kita merasa kesal karena harus berangkat kerja atau sekolah, padahal orang lain yang sedang berdoa agar diberi kesempatan melakukan aktivitas seperti kita? Kita bisa melihat, juga bisa mendengar, berjalan, berbicara. Kapan terakhir kali kita benar-benar bersyukur atas semua itu? Nah, kemudian makanan yang kita makan pagi ini, apakah masih terasa sebagai nikmat atau sudah menjadi sesuatu yang kita anggap biasa? Kemudian juga pendengar, pastinya waktu adalah nikmat ya. Kalau hari ini Allah memberikan kita waktu 24 jam, insya Allah kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Dan jangan lupa tetap dan terus beribadah. Apapun itu, dimulai pagi ini dengan senyuman Anda yang manis, itu juga merupakan ibadah ya. Baik pendengar, semoga hari ini hari kita penuh berkah, penuh senyum juga dan penuh rasa syukur ya. Selamat pagi untuk semuanya yang sudah bergabung dari sejak formasi 5 subuh sampai dengan saat ini. Dan kami harapkan Anda terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi untuk sepanjang hari ini pada tutup siarannya jam 00 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, Anda yang akan memulai aktivitasnya pagi ini, yang lagi menyiapkan sarapan ya, atau juga yang lagi menyiapkan pakaiannya, yang mana hari ini kira-kira pakai baju apa ya. Jangan sampai salah kostum loh. Pernah kejadian gak pada diri Anda mungkin salah pakai kostum pada saat ke kantor ya? Itu pastinya manusiawi ya, dan pastinya juga kita kadang penuh salah dan juga hilap ya, namun juga tidak setiap hari gitu ya. Oke deh, selamat di memulai aktivitas Anda yang sudah memulai perjalanannya. Hati-hati di perjalanan Anda semuanya pendengar. Jangan lupa konsumsi air putih setelah bangun tidur ya. Kemudian Anda yang mungkin rutin juga berolahraga pagi ya, mungkin hanya 15-30 menit itu sudah cukup ya. Baiklah pendengar, semoga kita sehat selalu dan tentunya tetap menjaga kewaspadaan dan kesehatan selama Anda beraktivitas hari ini di luar rumah. Dan pastinya insya Allah hari ini cuaca lebih cerah daripada hari-hari sebelumnya pendengar ya. Segera pulih untuk Provinsi Jambi dan Indonesia pastinya. Dan kita juga bisa menghirup udara segar lagi ya. Pagi ini langit sudah sepertinya ada warna-warnanya ya. Kemarin putih aja, sekarang udah tampak ada birunya ya. Oke deh, semangat pagi untuk Anda semuanya di hari Jumat yang penuh berkah. Insya Allah buat kita semuanya, selamat menjalankan aktivitas Anda untuk edisi hari ini ya. Ada kesempatan kedua, insya Allah pasti ada ya. Selama kita tetap berupaya dan berusaha, insya Allah ada kesempatan untuk bersama orang-orang terkasih dan tercintanya ya. Ya, satu lagu untuk Anda semuanya pagi ini, kesempatan bersamamu dari The Massive, saya hadirkan ke ruang dengan Anda.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru bergabung bersama kami atau mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz ya. Dan pendengar, informasi mau datang dari Presiden Prabowo yang minta edukasi gambut cegah karhutla masuk kurikulum sekolah. Dan momen Presiden Prabowo video call dengan peraih medali emas Asian Games 2026.

Informasi perkiraan cuaca BMKG hari ini ya, terkhusus di Kepulauan Sumatera ya, ada Banda Aceh, Padang, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Hari ini hujan dengan intensitas ringan, kemudian Medan dan Tanjung Pinang hujan disertai petir, Pekanbaru hujan dengan intensitas sedang, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang hari ini udara kabur. Baik pendengar, itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini ya. Semangat pagi untuk melaksanakan aktivitas Anda semuanya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan nanti tepat jam 7 pagi pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita ya, Pro 3 RRI.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum